0: Ya, lagu The Sok Nazri NJ Amar Kait Sembarang menghibur atau pagi Anuniti ya.
1: Ya, yeah, berpagi Anuniti dia Anuniti Anuniti 2.6 2026 ya. Anu pagi Anu dah bimangana kita ada abi berenam de Sawati ya. Kita ada yang pi dah abi berencu.
0: Ya.
1: Berencu bermahi pri semahang sunis mendua de enam bulan.
0: Dek tu lagi tu yang nyambut Christmas ya.
1: Enam bulan saja lagi kita ada nyambut Sabau 2020.
0: Nyambut Christmas, muka noh nyambut Sabau.
1: Ya. Okay, mani pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berupa kita baik na bagi bila kita ada keping minan RTM klik dengan lagi bagilah kita pembeli keping minan Facebook the YFM media.
0: Kau ada mau sebut-sebut kau pagi ya? Topik meja ngupi atau itu ya? Ia ada pasal.
1: Okay, topik kita berupa kita sence pasal kita mempunyai ada masa itu na. Ada bila kita lebih suka ada dia suka ngambil cash. Ada dia suka sence minan card. Minan sence melalui aplikasi QR. Ada masa itu na medukok kita bibiri barang ya. Kita perlu kita ngapain duit the ahi. Kita perlu kita sence tunaikan duit dahi. Mani pun bagi bila kita ada ada sence pengalaman ada ada ini kena na pengalaman lah pengalaman
0: pengalaman milih barang
1: milih barang pakai, duit tunai ataupun minan secara online bila kita boleh sekunci dengan media berpagi ti ya.
0: Ingat dapat telefon di konti ataupun ingat dapat komen dorongan Facebook YFM Bidayuh ya. Sama-sama tu berkusi buat fikir pasal ingat suka teman duit tunai atau pakai kad debit atau QR saja.
1: Kita pun ada masa itu nak kemudah dan munti piduko inya ratus ya. Kayak usah kita ngapa duit-duit dahi wang tempoh kita beri barang ya dari supermarket. Dan masa itu lebih senang kita ngapa kad saja. Perlu kita ngapain duit tunai dah akhir. Ada pemagun ada ada pemagun dan ada pemek lagi sebenarnya. Pemagun na bagi aku lah wang dengan ban cash pemagun na ada terus saja mayar na. Kadang-kadang wang ada minan minan kati ada kadang-kadang kad de sen kai dapat de maya barang sen. Ada lagi penyusah de sen.
0: Yo ni ngak line ke? Line de pasaraya no kadang-kadang okey line kalau machine no line apa gu memang okey lah. Macam kalau pakai QR ni ngak line internet ke?
1: Kadang-kadang ada line internet de jaji pinganggur lah ataupun penyusah de kalau kita ada ramai barang.
0: Jadi duduk ingat ada pernah ogi situasi bayar pakai duit tunai ataupun bayar pakai kad ataupun bayar pakai QR ingat dapat sama-sama abikusi buat fikir dokok ya pagi ti.
1: Okey mun dekuan Rosin Gunyau de berpagi ti na menang biasanya adep na selalu ngaban duit tunai wang bibiri barang sebab wang adep wang adep suka dengan barang en tipuli kai dapat QR atau kad. So aku rasa pagu lagi aku minan duit tunai ku ana. Kadang-kadang pinanggur dia kayak dapat lah kad kayak dapat akses. Kayak dapat kita maya barang sen sen jadi pinanggur lah jadi penyusah lagi. Okay, terima kasih na Rosin Gunyau na menang anuti pagu anu de serian ku ana salam damai masuk serian pagu. Sama terhibur ku ana sama ngupi-ngupi berpagi ti. Okay, sama ngupi-ngupi na semua bila kita baik na bagi bila kita ada pecindra ngupi-ngupi berpagi ti. Abang kayak ngupi tayar ya sebab kita ngatur tugas kita ada sekampun ada anuti ya supaya bila kita ada tenaga
0: seingat sihat gerina
1: dapat ngatur kerja kita ke nerang anuti ya.
0: Sagi mood ingan yo anuti saya ingat dapat naik mengenai kerja ingan dengan rancak dengan gerinas ini dapat ingan ada nyambut anu beranak anuti aku juga kau juga selamat anu beranak duduk balik ingan yo harap ingan sihat do pagu-pagu sijak
1: Selamat okay Lain telefon kita pun terbuka. Dia berpagi ti 2 rimahin 6 peperi 2 rimahin 6 rimah kosong. Dua line telefon kita terbuka. Dia berpagi ti
0: kajar-kajar dengan telefon ya.
1: Kita boleh telefon dekat kami dua. Dia pukul peri berpagi ti ya. Saya cek pasal topik kami dua. Pasal ngeban duit cash atau bila kita boleh atau bila kita suka main secara online. Lebih kali ada bila kita ada pengalaman pertama kali minan mayar barang secara online. Kadang-kadang ada bila kita ada minta tolong dengan inya ada beken mayar barang kita mana cara online. Ada lagi Pinanggur the Moose End. Nama ni pun bila kita boleh sekunci dengan nama dua, boleh ngantar komen kita lagi minan Facebook the YFMBD RTM Kuching.
0: Ya bona. Kau kacau-kacau dengan telefon je pagi ti.
1: Ya, 2 rimahin 6 peperi 2 rimahin 6 rimah kosong. Dua line kita terbuka ada berpagi ti. Bekali bila kita pun ada pengalaman ada komen pasal topik nama dua, boleh saja telefon kami dua berpagi ti ya. Okey, bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejeng ngopi-ngopi, selamat ngopi-ngopi. Salam ceria-ceria selalu masa kami dua berpagi ti. Okey, yang mana pun Nur Atika menang bagi adep na lebih suka maya barang minan duit cash. Boh maya minan cash kena minan kad kredit ataupun minan QR susah DJ, kadang-kadang hanya pelan no ada peramai barang. Terima kasih Nurul Atikah ya, dan juga bersama kita berpagi di ngopi DJ radio tetap on kan. Terima kasih Nurul Atikah.
0: Kalau okay? Kumil, kalau Kumil, aku suka kalau ingat situasi tepat. Kalau tepat no memang pasar raya di Ayu yang memang ogi QR ogi pakai mesin untuk mesin debit, aku memang pakai kad lah. Tapi kalau ingat contohlah, ingat tempat no kawasan Pekan di Isit, kadang-kadang doi game mesin lah.
1: Ya, kadang-kadang kita ada ke kawasan-kawasan dari Johor masuk kawasan pasar. Susah lagi kita nak put mesin ATM.
0: Ya, benar. Bukan setakat mesin ATM, mesin untuk duit nak bayar not ya. Secara QR ataupun pakai mesin debit di kedai no duit duit mesin. Jadi nak tanya perlu toban ke standby duit cash.
1: Okay, bagi bila kita ada, ada pengalaman bila kita boleh lagi bila kita suggest kunci dengan menu 2 dia berupa kita. Oh, mari pun dah masa itu nanda.
0: Oh, lagi telefon. Oh, okay,
1: the klinik penyihat pun minan kad debit ya.
0: Iya, benar.
1: The klinik penyihat. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello, Mr. Medesen.
1: Hello, Medesen.
2: Hello, DJ Lenny. Hello, DJ Mel.
1: Hello.
0: Mau ngupi-ngupi?
2: Sedang ngopi-ngopi. Bak bugorot, bak bugorot.
0: Oh, bak bugorot. Only one. Lepa-lepa
2: ganda member-member. Ngaruh ni.
0: Okay. Buat selamat ke ngaruh
1: itu gawai lah, hari
2: lah, dia. Sekiranya lah, di depan gawai pak simple-simple lah di kampung ngedit.
1: Okay.
0: Oh. Mesti lagi nuak ngaruh main sebab no bak bigorot.
2: No, sini-sini lah. Okay, Medesen. Nguruk bara member-member.
1: Okay, Medesen. Mada kaping topik berpagi ti?
0: Lagi ngocit topik pagi ti?
2: Ani aku keping topik tapi ati topik ati ayo lagi ani pagi kat bertangga enggak bara ani ana ikasih ni. Sebab ati QR ati kadang-kadang tak ada bisa ani ati di QR tak ada bisa depend di QR sebab kadang-kadang reception internet lah internet lah kadang-kadang teruk lah menjemit di seburan kadang-kadang ayo ada ani ada the steady jadi cash ati kami tunda ten cash kena ada sebab di cash ayo cover sok pergi lagi ada di accept QR mun kadea agi di accept QR ani kita pakai gi gana di de accept QR mun kade man atak mana agi anak di de accept QR kom ne abang mun tarik bayar pakai anak de dapat andaan babe ke cash so kena ada tak pakai cash. Bisa ke tak pakai QR anda pakai yang emergency lah ni lah. Pakai tak ada separa. Bisa depend di QR anda. Mana bisa kata ni apika pergi dengan ka IKC. Mun IKC hati tak dapat tak dapat miris barang adik tu ni dog dog Dr. Joe dah ni ana ada IKC. Pakai mun barang adik dog nimbang mun si York, Aket, Nikah, Kudos, ada dapat. So, andaan tak pakai cash juga. So, muna tak ke maki-maki, muna tak traveling ka, maki-maki ka, agi muna di Sepang, agi ke Deman ni, takkan ngerana di accept ni, ana, QR, tak bayar, tak bayar pakai cash. Kalau muna dengar, amun emergency, nikah, nikah, dah boleh pakai cash. So yang ada tak pakai cash. Bisa ke tak ni pakai QR nak pakai tinggal lah. Tinggal tepat. Tinggal tepat. Tinggal reception. Reception. Mana reception anak anak steady tak bisa pakai. Pak kita je aku nang kadang-kadang ni menjemi reception ni lah, internet lah. Kadang-kadang ayam masa kami cuaca keadaan cuaca di Arab anak cukup lepua lah ini anak reception tempat tu. So keadaan pun emergency dia ni sama cash. Jadi tak pakai ke cash pakai aku dia aku pakai biasa pakai cash.
1: Pakai cash lah.
2: Pakai cash.
0: Lebih mudah lah.
1: Lebih mudah.
2: Ya, ya.
0: Lebih mudah, lebih mudah. Senang.
1: Ya.
2: Senang ke.
0: Ya,
2: yeah. Kadang-kadang ni mana meja kunang pasar ikasih kan ka anika kadang-kadang chip tak chip anak dia ada masalah rusak gini emang masalah jadi kadang-kadang an kayu di demit ada mirista ide dog accept kerana dia saya accept kadang dia itu dia sawa cash.
1: Cash.
2: Nah, cash.
1: Okay, terima kasih Mr. Sam.
2: Okay, aku admin al-salam. Happy birthday. Happy Monday Blues.
1: Monday Blues, ya.
2: Monday Blues kat Nandu. Kau menebar geng-geng awak. Kau menebar peminat-peminat. Dikit-dikit lagi. So, dia mesti dah dengar harap so perbara di dalam senang kat damai. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye.
0: Okay, bye. You know, tiap-tiap orang kerja buat fikir lesak Mr. Miller Sam, ya?
1: Ya.
0: Yang ada lebih suka pakai duit tunai.
1: Ya. Bila kita ada suka minan duit tunai, masuk minan QRT.
0: Ataupun pakai kad. Ya, yeah, sebab betul. Kadang-kadang, you know, pergi tempat-tempat tertentu, no? Duit mesin debit ataupun duit QR. Lagipun kadang-kadang line telefon pergi masalah.
1: Betul.
0: Jadi, lebih pagu pakai cash. Tunai ini garanti bayar no pakai tunai.
1: Betul. Okay, masih lagi Ben Pitt pada dia bersama kita mengucap selamat berpagi. Bagi dia pernah mesti rasa standby cash lagi. Ada kadek de kait dapat QR dengan kad kadang-kadang line de supermarket pernah ada problem nah. Pagu bayar cash sajalah kena dan standby lagi lah ngaben cash.
0: Benar.
1: Okay, lagi ada yang pakok ada mana ada pernah suka mayar barang duit cash saja senang lagi bagi dia pernah.
0: Senang lagi nah. Benar.
1: Ya, betul. Okay, masih lagi Clifton Cliff yang menang selamat sasan selamat bertugas komen ku kuana di topik arti kuana memang aku pakai duit cash duit cash kuana lebih senang lagi ya okay masih lagi this time pernah dia bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi yang menang tapi mati lah memberangkan lah selain ni okay yang menang Adib lebih suka minan tunai sebab mun guna kad debit nga QR kadang-kadang hanya plain. Dah berupa gitu kuana. Boleh ku request lagu kuana. Revival joget mamu.
0: Joget mamu ya.
1: Mungkin ada ketika kita main mamu berbagi tu.
0: Mamu-mamu sambil berjoget-joget. Mungkin no, lah, aku rasa lah inspirasi lagu tu. Boleh ni kasih nang selamat pagi dan selamat bertugas dua DJ di konti nak. Yo nang kejap yo aku basai. Bagi ku mana ku sombong. Bagi ku bayar cash deman senang bagi doku lagi lah dan aku dah perfect. Nah kalau lah aku pakai QR paksa teban barang anak aku
1: dan benda faham dah lah kau anak anak saya. Terima kasih dah berani kaset dah bisa sampai kita berpagi ti masih lagi dah berpagi ti masterpiece ucap selamat pagi selamat tugas DJ dah benda salam masuk Penang. Pendapat ada pun cash atau online payment tidak dua na penting. Kan abang harap online saja ingin nak pasar malam morning market atau kedai-kedai de epet kuana kadang-kadang hanya kemudahan online payment kuana balana selalu na minan card ataupun QR payment perlu lagi sedia cash de wallet kita mati miang ramiri kangkong ataupun ungkod kuana de gerai bengijaran ujung-ujung hanya penat taban mari kuana contoh contoh kuana
0: okay. Bayangkan kalau mau confident Jamil mau suka barang no kan tiba-tiba mai bayar pakai pakai contoh lah, bayar pakai QR.
1: Yeah.
0: Then duit lain kan, no? Mudah standby duit cash. Jadi terpaksa mek balik lagi barang dapat lagi pemanggil.
1: Okay, kita cuba angkat pinggang abang kita.
0: Oh, si Katie.
1: Hello.
0: Hello.
3: Hello. Jadi ni dah BJ Masel.
0: Iya. BJ Masel.
1: Okay.
3: Ngaji topik yang tebona jadi nang Malaysia. Aku masa ada adik nyoba. Memang yang pakai cash money ya dah ni nong BJ. Pada berdua jadi pada pakai online, pakai telefon susah gini pakai jalur. Pakai kadang-kadang ilaan, dari lain setia. Tui gini akan jodoh.
0: Ya, iya benar. Ya, bukan beratur panjang kan? Di belakang-belakang dah makin umur lagi baris.
3: Iya, bagus tu pakai cash money dia. Tapi nak inang medesian dia tu benar inang ketua awah nanti.
0: Iya.
3: Terima kasih dia dah ingat dua yo sempat gitu yo.
1: Terima kasih. Dah
3: ingat topik dua titik dah tu. Boleh main lagu Belanda yo.
0: Lagu ni?
3: Lagu selalu ni no sih nang BJ F ni main ni lagu Belanda di Oma no
0: lagu ni
1: country rock
3: yo
1: country rock
3: lagu country rock main ni yo
1: yeah
3: okay kenangan lebih yang aku suka ngaji teh
1: okay
3: tawa gitu ya
1: mati lagi kan kawan
0: dapat keipuan kenangan makah pecah rahsia
3: nanang rambut teh ti PhD, you know. Iyo. Okay. Aku ni salam di Cimuk Lina deh, yo.
0: Iya.
3: Ni salam di Cimuk Lina, MDC, memangin salam di Sino E, di Sino Ane Ayang Boy, di Sika Sudi Nyimoh leh. Oh, coba patut begaut kenyam tu, tu mai.
0: Iya.
3: Tu dikata ya, ke, dikata ulun kata begaut kenyam.
0: Iya.
3: Terima kasih dengan dua, yo.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih dengan
3: selamat.
0: Bye. Terima biru. Okay, bye-bye.
3: Yo.
0: Okay, bye.
1: Okay, jadi kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita berpagi ti.
0: Aku meet Ninaan lagi, Mil.
1: Hello.
0: Atau ngajit. Oh, ni lagi buat pikirnya di itu. Hello.
4: Halo. Selamat pagi.
0: Yo, selamat pagi.
1: Selamat berpagi. Si pagi apa kita ti?
4: Ati, babai sasa ati.
0: Babai sasa.
1: Babai sasa.
0: Babai sasa sok kiti.
4: Masuk anarais.
0: Anarais, wah
1: anarais.
4: Komik tua.
1: Komik. Okey, babai sasa. Ada topik pagi ti.
0: Lagi ngaji topik pagi ti.
4: Aji. Ane pasar ada QR.
1: Iya, QR ataupun
0: pakai duit
1: cash.
0: Tunai ataupun QR ataupun pakai debit. Kita suka ingan.
4: Mati bagi kesenangan daya penuh memang QR kena arah. Makna keselamatan i daya dia bisa pickpocket. Kadang-kadang wallet na rebu duit na dega menyap. Paring-paring daya dapat IC driving lesson pakai lagi kadang nak dah main swipe menanti kadang buat main swipe, anak pun bahaya gua madusa mar puan nomor pin dan saka anu swipe ka swipe a
0: top
4: saya dapat pak ye paling kena dah bagiku na bayar cash
1: bayar cash
4: mak nak kreh barang anu tulin ngademit nengyak duit ana dia pun tulin ke yumit duit ana tak karuah baun na taru ni bau ndak bau dah nuna mana denang daya prediction nanti dari mana QR nanti dari menjelaskan pak ani account na pak nado kuan sendiri mak berarti beragi dan lah ani research biar anang QR nanti mungkin dari menjejak account sekarang daya dah bagi dia duit bagi bisa duit dikosong dari account terus menang.
0: Yeah.
4: Jadi bagi kura memang mendik kena dia pakai ke.
0: Okay.
4: Maknya mende pun mirip barangan ni para lemang hati di sekapeng hati pun antikas gimana sekias lagi QR. Oh lagi kias QR kaya.
1: Yeah. Perlu lagi kita ngabar cash ya.
4: Menari mirip lemang di sekapeng mana bah? Yeah. Bayur mana?
1: Yeah.
4: Bagi dia jual lemang dia tidak mendik.
0: Yeah.
4: Jadi mohon berarti dah jual di kaki di market tapi kadang-kadang barangnya mah lagi QR kedua ia akan berendah kerja bagi wah
0: iya
4: dia mukwa lagi di mid koreda QR aku nak enggak barangan sedia aku mereka bayar ke ia gaut ada di ke bank ada di cek betul ke dia lagi meret mari confirm pari ke meskes dosa samar dia confirm of atnang oh barang kuat dia magi mendek kena mana jadi lagi dapat request lagu kah?
0: Lagu-lagu Onis ada suka kan?
4: Great Pretender.
0: Onimia?
4: Pretender Great ni Cliff Richard ana.
0: Cliff Richard.
4: Great Pretender. I'm Great Pretender. Sega.
1: Mati cuba ngagawan ya tak?
4: Jadi saya yes barangan semua kasih biru. Ayang boy, ane hati media sem, kau mana agak mun mukgrinas, babai air, mana saya dengar, ane salam kongjat ni berana, mana gayat dua di daerah, okay, ada lah.
0: Okay, terima kasih, babai sen. Okay, okay, masa lagi dah berpagi ti, babai konten, ada komen lah. Dan menang pagu topik berpagi ti pakai duit tunai atau kad debit kuana. Kad debit ti itina mula ada pasar-pasar terpencil atau kedai-kedai di kampung kuana. Amat dominan na. Pagu dedek generasi muda kuana akan datang bagi babai masih minan duit tunai berbiri barang banyak peluang minan kod QR sen pun minta tolong masuk bala anak imbas QR skas kuana sebenarnya ada kebaikan ada PMX na lagi lah utama nak bagi nama-nambah tu ada de kait na mahir minan handphone minan kad kita kad debit kadang-kadang bala tipan susah lagi lah miri barang secara minan transaction ti lah secara transfer jadi bila kita bala lebih suka minan cash
1: jadi ogi penyonang doh ogi gah pinusah ya
0: betul
1: nak situasi nak keadaan gah nak topat gah ya
0: kadang-kadang ada lagi pikara ada sasa kita gagit na leni wang timpu kita miri barang ti contoh lah ada ku keping bala dengan kita ti menang aku pecin miri barang je ada supermarket meku miri barang kira-kira dalam 20 minit lepas end adanya telefon aku mungkin nombor sen nombor nya mumpun ada miri barang nampuan kuantiti duit adep ada abih ke debit dep sen so balasan telefon menang adep na masuk bahagian
1: kira macam data ada bocor lah
0: data macam ada bocor lah so
1: kira mesti peluang sen scammer lah
0: kadang-kadang adanya dah menang musen lah so wang kita minan kad debit sebenarnya
1: patut kita bicara-cara lah sebenarnya. Mungkin kita boleh kurangkan dalam liburan sen, mungkin kita boleh kurangkan ataupun minan cash kah ataupun face square.
0: Lagi lagi pemanggil mil aku pakat lagi mil.
1: Hello.
0: Topik panas pagi tu.
1: Topik panas.
3: Selamat pagi DJ Lenny, dua DJ Mel, ini Ambaringan.
0: Pagu, ingat ne?
3: Pagu, pagi tu ni aku mau teng kau pok duh deting mak boleh tu kamu cukup tu tiap. Pagi aku ngaji topik ingat tu tiap aku tu nomor taruh ke nomor empat ya aku ngaji tu tiap.
0: Itu mau nomor empat.
3: Nomor 4 ya.
0: Ingat nomor 4 pemanggil lah.
3: Iya, iya, iya. Bagi aku deh, aku terus ya DJ ya.
0: Iya, iya, terus kan.
3: Itu di nang kapakai katinya bayar barang QR di jahat sepenuhnya, tapi kalau aku sandap tuh cash money ku modoi nia barang ngemili ku nanti yang merubih doh. Jadi terpaksa aku pakai nenang AQR pakai cup nore. Tapi otok di to selalu ya pakai ya di hari-hari kurang nang tiap kalinya belanja. Jadi untuk memaguhkan otoknya ge selalu pakai cash lah dah paguh je le. Pak doh to nang nenang AQR kai cup tijaat ne sebab ogi onu to sotok macam to tersandat ke ino to dayak nang sandat. Duit to tiba-tiba di cukup. Mau na mau to pakai lekat no yo. Watino bagi aku le ogi guna no pagi pagu he.
0: Iyo benar.
3: Bagi aku le DJ watino.
1: Minang cash pagu lagi lah.
0: Iyo.
3: Iyo. Ego di tanang ino doh to di mak to pakai mau to suak to toru ino pakai di to pakai tiap. Tung bobok dengan pada yang ada luar-luar sopak kan ni yang ada biasa pakai kad. Memangnya biasa pakai kad doh. Doh dia buat kuok. Mau biasa pakai kad. Kalau adot nanti badi barang dia sekian bogu memilihnya. Doh jadi nanti jorak pakai kad leh pakai cash money. Anak tu waktu gawai tu semua sekah. Kalau cash money mau doi tiap. Boleh kena pakai kad tu noh ni. Bagi sumbuk le, pendapat aku le pak.
0: Sedua berguna lah.
3: Iya, sedua berguna.
0: Pakai kad berguna.
3: Iya, sedua dah tak nang dia berguna, memang berguna. Masa tak tertentu atau sandap, setok sandap le. Untuk daya nang, noh berguna. Sebab noh paling sedua noh. Bagus le, pak dok dia kerak nang noh di alit-alit selalu jaknya pakai noh sejare waten noh. Noh jare aku DJ ngen pendapat aku le.
0: Terima kasih.
3: Dapat ngen salam ke ataupun niti lagu ya di DJ.
0: Terus
3: kan. Okey, aku ngen salam agi ngen de dua dia bertugas anuti semoga sehat ke. Dosok berada ngen penplat sembuh gerimas. Madih ayu ada kupuak serapit, no kajun-kajun kuda stas, dengan para dengan berendaja, Pransi, Rina Pamli, Angela Ancedo, Meri Saruk, Ketua Awah te, dua susu para dengan Debokon, Sino Denis, Sino Ayang Boy, Sino Air, dengan Rin, Didiana, Cikgu Didiana, Jody Mo, do bokon-bokon dah dikun natok oleh sekia bogok ke tiak. Okey. Kumiti lagu natok mu'u yo.
0: Natok mu'u.
3: Iya, lagu natok mu'u. Lagu Mada Sarah, lagu no. Komut dia si pinyak.
0: Dia so aci bersama do sliders ke disilap aku lah.
3: Yo. Sebab dia kena tong si ati jo kena tong nang lagu nang natok mu'u so slider ke spider ke kumpulan no.
0: Jauh. Tak kesebakan.
3: Tak kali ke ya lagu no pagu nama tu je ku ngojet lagu no. Okey ya.
0: Asib.
3: Ya, thank you DJ. Tak ingat duo.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Okay, bye.
1: Lagi kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita Leni.
0: Jat tapi boleh lagi dua lagu. Seterusnya ni lagu ni so lagu di nang nanti natong mu. Satu natong. Baru diingat ya. Ada so sliders bersama do Asib. Aci doh Nadia sama-sama tak berhibur ngecek lagu itu.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, yeah, Natal, sama-sama tau. Berhibur ni dua lagu desok. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Aha.
1: Take Me Home, Country Road.
0: Aku memang suka lagu itu nak omel.
1: Lagu Evergreen. Bagi-bagi kita ada minat lagu-lagu country and western. Pakai berarti ya, setiap pandu rima sebenarnya. Bersama dengan penerbitnya Filomena Buang, pukul Semeheng Suku Bingara. Ya,
0: ayo, tersambung lagi topik kita pagi ini, Mil.
1: Okey, dah berpagi ini bersama kita Masu Johor di Leni.
0: Lagi telefon, Mil.
1: Yulianus Ludin ada bersama kita berpagi ini. Masu Berduai, Sanggau Perbatasan Entekong, Kelimantan. Ya, ada bersama kita berpagi ini. Ucap selamat berpagi. Hello.
2: Hello.
0: Ya.
2: Hai, ya. Aku dengar call back. Ati sebetulnya aku anak kita anak di ragu di request. Stinchinde Denny, adi selalu request so DJL in the house. Anak ina living next door to Alice.
0: Living next door to
2: Alice. Also Smokey. So aku atiat na salam dengan kasih Denny sama na brother comic. Sebab so brother comic, thank you for your dedication. So. Kak DJ Neil, DJ Lenny, harap-harap nan senang ceria-ceria. Aduh hati, kau mana dia mesti dah ringgit. Harap tak berdapat aduh berkat di dalam program Adi Bau lah. Aneka program Adi Bau.
1: Topik dah berkat.
2: So, anyway, wishing you all the best stuff for today. Okay, right, bye-bye.
0: Okay, medicine. Mak kamu nak pergi masak buku-buku ya, sebab anu putiak doras.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, bye-bye.
2: Okay, bye-bye.
1: Okay, masa lagi The Berpagi Dayung Baboh ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Menang minan cash pagu lagi masuk minan QR. Sebab kalau ada hal dejaran, kita dapat terus cash buyer kuana. Berkenaan ni kadang-kadang kita kaipuan masalah dejaran. Kende-kende kalau dia ada cash dengan dia tangan, senang kerja kita. Senang saja kita miri barang kuana, kena ada cash kuana. Sambut salam masuk Dayung Temeng Putah. Dayung Temeng Putah tadi bersama kita berpagi ni. Okay, masa lagi kulot piteh merah ada bersama kita berpagi ni. Menang bagi ada pernah dua-dua paguh kuana. Boleh minan kad debit ataupun bala kita boleh menang cash. Bagi Paul Skin dah ada bersama kita berpagi ini. Ucap selamat berpagi nak keping-keping YFM dia. Harap kita semua nasihat tersen dengan pagi berpagi ini. Amin dia tiba-tiba aku nak terang Jawa Siru. Okay, Jiho Mitoy ada bersama kita berpagi ini. Menang pagi topik berpagi ini aku nak bonal geh untuknya di Dewi Pandai yon pakar QI. Neh jo aku dengan ingan main the end of the world. I check saja komen berbagi ti. Okay, so lagi Peter Kilan pada ada bersama kita. Ada bersama kita lagi and Angela JB. Salam Kacang Senyum masuk Kota Singa. Topik Mijang Upi bagi aku lah kuana DJ. Lebih suka pakai QR atau kadang kad debit. Memang agi bahaya pakai QR atau kad debit. Pak kita mesti waspada. Pak aku memang suka pakai duit tunai.

0: sebab untuk keselamatan diri. Kuana, Ana ajak komen aku. Kuana, terima kasih Nek and Angela JB dah ada bersama kita berbagi di ya. Okay, Lenny.
1: Kalau aku lah Mel, aku suka lagi pakai kad. Sebab ni, sebab aku pakai duit tunai kan, aku rasa macam duit nak dikasih buat.
0: Betul. Jadi tiga-tiga belah kita nak menang kenahi duit the bank kuana, cash the bank kuana. Aduh-aduh, rabi biri barang.
1: Ah, benar.
0: Ah, betul kai.
1: Benar. Benar. Sebab sebab oni so, sebab duit noh hoki dang tongan kan. Kirim barang, dek kiralah barang oni sayur ku duas kau ni kan. Mini saja.
0: Macam selagi nak bayi bola.
1: Ah, selagi duit noh dong buat di tongan selagi noh ni miri barang.
0: Kalau ada QR,
1: QR sebab dek nyi kirin eh.
0: Kan ada tu bis end. So jadi, ada perluah pun dah mirih barang di tempat cash pun ada mikir eh remang eh kurang luah ngambil cash. Ya.
1: Ya benar.
0: Okay, ada lagi pemagu, ada lagi PMX benda ni. Wani pun terima kasih bagi bila kita ada setia bersama dengan kami dua berbagi ti dan bagi topik kita.
1: Demo bersama dekat bagus sih buat fikir pasal topik. Pasal topik ni tiga email.
0: Topik.
1: Pasal topik ingat suka taban duit tunai atau pakai kad debit atau QR saja.
0: Semua ada bagus benda ni. Gin kita kan kita ngajar teknologi di masa itina. Itina pun meminan duit tunai. Minat QR semua memudahkan proses pemilih barang bila kita ya, bila kita dalam pemilih barang
1: memudahkan senang, proses kehidupan
0: kehidupan bila kita bagi bila kita ada era minat cash pun hanya salah dan lagi semua nak nyugun penyenang bila kita lagi ya.
1: So okay, pemagu ya. Cuma mungkin ogi ogi lah sit kekurangan tapi bukuk gah dipagu he.
0: Betul. Pak kita lah sentiasa hati-hati lagi, waspada lagi ya. Ini nama seti nama macam-macam lagi peluang inya dera saja. Ngumit peluang nipu bala kita, ngumit peluang dah kayak paguh lah. Jadi ya kita sentiasa gagit lagi wang kita minan QRT, minan KDBT ya. Ini nama seti kita membuat macam-macam hal dah boleh berlaku.
1: Yomil jatuh beribu dia Yomil.
0: Okay, kita bibur tayi sebab kita mengen pengisi Sence Makan Krim Khas berpagi ti. Dengan apa kembali lagi dia berpagi ti pukul peris tengah mati program Carta Lagu of the Year bersama dengan penerbit dari Josh Martin ya.
1: Mesti buku ingat dia mau standby ya Din. Standby ngojit. Ngojit osik
0: juara dia minggu ti ya.
1: Jadi juara saat minggu ti.
0: Episod dia ke 40 kisah aku. De minggu lepas 42 minggu ti de ke 40 taru.
1: Diharap ingat ngojit ingat ngojit cerita lagu bersama doh penerbit penerbit
0: Josh Martin
1: ya.
0: Kita pesan lagi lagu lagu paper kita lain ni.
1: Jatuh bibor lagi doh lagu seterusnya lagu The Store and the Paul Mookie. Yo manih sama-sama tok berhibur.

0: Ya, tema sama-sama berhibur dua lagu tu so and for mungkin yo mening. Aha.
1: Okay, kita pun ada senja ada pembangan pengisi maka krim khas berpagi ti berpagi anuni dua peri no pronem 2002 pronem repas mati bila kita rasa sama-sama keping agak pukul peri berpagi ya dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan repas end bagi tapi silung bersama dengan pengaruh nami debeken pengisi yang dengan di aren na pukul mengdua nerangan uti
0: ayo cuma dia supaya dom nom menit lagi ngaya pukul peri pagi ya jauh temen apa dia masuk segmen maka krim khas. Aku DJ Lini
1: dengan aku Mildred Anin dengan saya minggu dua mengucap salam Malaysia Madani dengan nama dua ngantag di tengah lagu bersama dengan si Lini
0: bersama doh Tony Peace Band lagu Napa Napa.
1: Okay, selamat bertingkah.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah Bersabah Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Aren Barangandu Sopukor PI Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semati lagu sebuah sekitar habis segmen yang dengan Tiaran bersama dengan Nazrin J dengan lagu Amal Kais Barang. Aku dengan bangkitan 20 minit plus Spekul Pre-E. Berpagi, selamat berpagi, selamat berpagi kita ada berpagi tidak habis segmen yang dengan Tiaran. Dan berpagi, hanun ni, 20 Pre-E nombor 6, 2026. Bisa mengenai aku Alina Cagam kita air taruh jam kita bersama ada berpagi tim masuk ke Pre-E. Berpagi, tapi kursus mengdua Narang Anu Sidi Mati.

Okey, semata aku pergi bertemu Azul Roger dengan lagu Suka. Sama suka dengan pukul peri setengah apa yang mati tera sama-sama program Carta lagu Melayu bersama penerbit Josh Martin.

0: Ya, selamat pagi. Selamat berdapat lagi atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti saat episod ke-25. Anu Iti 23 anu bulan Nuam sewa 2026 Iti ila anu Senin da piobuak dan bulan Nuam dua lagi atau menyakak kang bulan Ju. Ha, jadi temu kira mau tu itu ya, mau nak grapat bulan nak grapat sewak tu ya. Jadi itu hila episod ke 25 carta lagu-lagu budaya habis sama aku Josh Martin. Dua pagi itu aku sadik lagi dan studio dua di puan sini-sini ke DJ Jazz dari Pali selepas dia bergawih dan nyuang minggu tu sadik ya. Jadi mungkin dia aluak bergorot bahkan dalam pagi itu rapio pagu-pagu CJ ya dan pagi itu ya. Alright, jadi minggu itu otore bersiaran no pukul semong ni pagi saat ngojit top 10 carta lagu-lagu budaya luar so aku kusi gah dua ingat dalam pagi itu trivia pasal Piala Dunia. Alright, jadi ngidi atau ningat kedudukan carta atau saat episod ke-25 jadi atau recap balik kedudukan carta atau minggu lepas.
1: No more small.

0: Kirag Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
4: Terima kasih ingin bersama koi dalam pilot as charter lagu-lagu Bidoyo. Aku, Captain Jos, dan penurungku, Captain Jazz, tambah dengan ngajit lagu-lagu dan charter ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingin saat ngundi lagu-lagu dan charter ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan charter ini, dari sama kodak charter lagu-lagu dipukul. Ingin obomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingin tak penutu kedudukan lagu-lagu dan charter setiap minggu. Namun ni, pikir dia benar-benar video ingin klik asal ingin dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nomor taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingin matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal buah, tanya sebab ingin mulai dumah dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih.

0: kita kau di radio pakai frekuensi 102.2 MHz, 102.7 MHz, dengan dan ngajit kau secara online di aplikasi RTM Klik seperti naga di portal radio RTM Sarawak ataupun RTM Malaysia ya, sebab ada portal radio ini ingin dapat ingat ataupun ngajit suak radio di Malaysia itu. Sementara di aplikasi RTM Klik, sekiranya ingin install, benar-benar percuma ya, betul-betul percuma. Doi bayar, ingin dapat ningga radio RTM, ingin dapat ningga TV RTM, bogot sebenarnya channel TV RTM di platform digital ini. Ingin dapat ningga macam-macam program atau 2 gig ya. Program-program untuk Mas dengan Mas Lan flashback ataupun ingat pali program di mana boleh ke ingat di RTM Klik. Alright, jadi aku dek saat sekian buku masa dan pagi itu atau terus dengan ragu de sebungas.
1: No more smong.
0: Ragu de sebungas atau dan pagi itu ragu di tempat mesmong atau bersama do Patrick Deben dengan Renta Agogo dan pagi itu terus bersama do koi di carta lagu-lagu budaya.

0: Dia cek atas barang dia.
1: Eh, dosa.
0: Kau nak menolong.
1: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh tu di mid normal. Pada tu saat ini dia atau melihat berit ni.
2: Berit.
1: Nah, mulut kadiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
1: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
1: Iya ti.
0: Yo.
1: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubuk ya, terubuk.
1: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
1: Kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
0: Jess, tolong.
1: Eh, dah itu tolong nih, gulu ini nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
1: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
0: Mak sebarang bale nimbak sinyal sebarang je.
1: Iya, Nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana? Nua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri ni yati. Kadang yati kulasa deh. So lagi so no gay mau umur yang ti kuasa doya di pesa tu pai kulasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
0: Hah? Dah aku si Ian na.
2: Kau
0: mau ngecek apa semua ni? Kau nama si Ian.
1: Itu yang si Ian mak mud no it na.
0: Oh ya mai.
1: Oh lebih.
0: Oh tu. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
0: Mau
1: pakai mai? Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya?
2: Yalah, apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
0: Nol ku dulu, ku dikati yes.
1: Sekolah nah. Nas cek otop ni nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku nyampak aku.
0: Ani nang lo.
1: Bak mau kaning ke dos beti.
0: Oh, bukorot dah.
1: Ah, bukorot dah.
0: Oh. Kada ada guna lah.
1: Ali bukurang ni yo.
0: Oh, bak bukorot.
1: Ah. Ngejit je ngejit
0: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
0: Okey mai ti. Ana lagi ada dan tai tu mai.
2: Ngi cekadak mataya, ngi cekadak mu.
1: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
1: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
0: okey mati
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
1: Donya tia, ni menang siklip tiap kado di ketaya tia.
0: No, no.
1: Lihat ni andu.
0: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saan ku.
1: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
0: Yo lah. Tiap
2: surat siklip mula. Mi tu bak urik disepak mati ya.
0: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
0: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Tiap appointment berang bau mendek lagi ya.
0: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
0: Boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
0: Anu bokon dah lihat ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
0: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
1: Nombor kita kot ya?
2: Iya boleh.
3: Borang anu atau peraman adepta kutuk penyepuan ngak penerang yang gerak dikirta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangduah yun anu YFM Bidaya gerak bisama.

0: Rajalino Teoragu di Sebungas atau dalam pagi Teoragu. So, ragu kedua sebenarnya, bukan ragu di Sebungas, pakai ragu kedua atau dalam pagi Teoragu di Sebungas jaya, ragu So Patrick Debeng, ragu Dodon Agogo yang sana, dua betulnya ada di tempat nama pri ragu So penyanyi Nazri NJ, ragu di Adon Amba Kai Si Barang. Jadi mak sebarang sekiranya ingat ogi di kaki-kaki ya, amat-amat tak sekiranya ingat di ke tanah, de saru-saru, mak sebarang sebab tolu tiak tanah guyut daya tiak ya. Okey, jadi ragu Nazri ini tiak sebenarnya dalam minggu lepas, ragu itu selamat. Pakal itu berjaya menurut kang uruk top 10 carta dua ngarang moi puru taru undi sekiranya ingat ingat undi ya dan minggu lepas jok ke 40 lebih undi saja kali itu ya berjaya nguruk moi puru taru undi saat menurut top 10 carta di episod ke 25 minggu itu. Alright, jadi dan pagi itu otore berkusi dia kulian berkusi dengan trivia pasal Piala Dunia pengedia ini aku ogi keputusan saat main bola da pagi itu daki Canada mujur ngara Afrika Selatan apabila ia skor gol dalam minit ke 34 dan main pagi jaya demo odak ia layak ke pusingan seterusnya. Ia dan minggu itu ialah minggu dah sebunga saat pusingan ke 32 saat 32 tim dan Piala Dunia ya berjaya mujur menurut ke pusingan ke seterusnya. Jadi selepas itu dan onlu tiap pagi pukul taruh pukul ni pagi roti tiap ngarom selepas tiap ngarom Brazil leh berdapat 2 Jepun lepas itu Germany leh berdapat 2 Paraguay ino saat tiap pagi pukul 4:30 pagi jadi masa ino nya amo moka boos dia dapat ningga Germany lawan Paraguay lepas ino dan pukul 2 pagi di office ingat boleh ningga main antara Netherlands lawan Morocco lepas ino dan taruh main tiap pagi nuom tim leh beraga leh berebut tempat ke pusingan seterusnya dan bulan itu sebab atlet tinggal 32 tim dari adik ke pusingan seterusnya selepas ngerusuk di nangah pusingan kalah mati dan kali itu osi darah terus luah osi demonang ia tak pun layak pusingan seterusnya ino pusingan kalah mati ya jadi atau tinggal trivia dari kupkusi dengan pasal bol ataupun buat bol hanya selalu nang bol pakai ini sebab ia jadi buat bol sebabnya nang ia borong sebab ino ia jadi buat saja tadi teman bol no ya pakai nak uap pengomar atau sekiranya ya tegion dua anak ke gila main bol gian dua tanah ke bol pakai anak ada pun malah ya alright jadi ogi kudu-kudu adon bol ino sekiranya ya nunda anino negara ada kiso bertanding ino bengatul ya. Jadi kada bol sekiranya dang minggu ataupun dang sawak di Sebungas adon bol ino ya atau ninga bol ini ni adon eh. Alright, adon bol no tenggo masa yo main di Argentina. Duo da Spain adon eh tenggo Espana. Di Mexico jadi Azteca. Macam-macam adon main bol ino ya. Dari puan sekira bol ataupun Piala Dunia itu yang okay, mengatur di Malaysia itu ya mungkin dia akan jadi buat kanak dari puan ini ya yang nuna adon Malaysia agaklah jadi ini oleh adon-adon bol di ogi buah pakai dan tipu Piala Dunia ya lepas ini aku akan berkongsi dengan osikih pemain the score paling raju dalam sejarah Piala Dunia. Alright, jadi gol dan sebunga ialah so pemain Turki akan syukur apabila ia skor minit ke pun bukan minit lagi sebenarnya semong di saat selepas sepak mula daki dan tipu ino ia tim Turki berdepan dua tim South Korea dan main Piala Dunia sawak 2002 lepas ini Turki menang taruh dua ngalah Korea Selatan gol paling laju semong di second imagine je sekiranya mak otak dapat skor gol semong di second sebelum ataupun selepas sepak mula ini tentu semangat pemain lawan tentu rabuk ya sebab ia puanang ni gol ini lepas ini sekiranya tim dia skor tentu ya dari pertahanan Dolas totu susah dek skor balas pagi segera gol mulut supaya na totu yo rasa rami ya. Alright, mbah dia pasal trivia atau dalam pagi tu aku le nang hai dia duduk pada geng-geng tu di awah YFM bidaya. Atau lagi Simoni Karong dalam pagi ini, selamat pagi Nudu Simoni. Atau lagi ke James Pengiran, atau lagi Lawrence Mick. Hai, selamat pagi Nudu Puan Yimoy. Selamat pagi ke Nudu Ronald Dennis. Lepas ini atau lagi Henry Bali, selamat pagi. Ya, ini abar, suat ingan. Selamat pagi ke Nudu Cicun Fo. Atau lagi Midi Sam. Midi Sam, dalam pagi ini doi yang ada Mandi Blues. Pada hal, aku pun anak yang otin yang memang Mandi Blues. Pakai mungkin pagi jaya yang ingat tim Canada lawan South Africa. Canada menang ni kosong. Mungkin totin rami lah. Alright, selamat pagi duduk Puan Dorin Gubes. Dan pagi ini, selamat pagi duduk Elizabeth John. Ya, yeah, terima kasih. Ya, mitik lagu. Remang dah bihis. Dalam pagi ini, Kajon Linda tiak, bertugas tiak. Keningan dapat mitik lagu. Aku joku main lagu-lagu Dembo Hogi dan Carta saja ya. Atau nang selamat pagi dan duduk Lilian Nojeng. Atau lagi Dolly Tawin, selamat pagi. Atau lagi Bunda Babe Wai. Atau lagi Rosin Gunyau. Atau lagi Kedai Enjin Sangkut. Hai, salam. Hai, Kedai Enjin Sangkut itu speedboat ya. Selamat pagi kan duduk Paul Sikin. Selamat pagi duduk Landy Lambit. Atau lagi Son Harry. Selamat pagi. Berapa Madi? Madi ini, Madi Bombok. Alright, selamat pagi. Duduk barat tinggal-tinggal di sopak kan ni. Salap pedang pagi ini di Kupu Bombok Rami ya. Alright, terbalik ke lagu atau di tempat. No more
1: Moi.
0: Jatuh sama-sama berjoget bersama dengan kumpulan The Vipers.

FM Microsleep ina minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipuh ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama Dr. George Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saya episod ke 25, hari ini 20 peri yang bulan 6 tahun 2026. Supaya dan 2 lagi, gede atau adik bulan Ju ataupun bulan Julai. 22 hari bulan Julai, ialah untuk Sarawak, jadi untuk misi, daki ke planningan. Tentu ingat anda, di Moah ataupun lindai barbecue dah ngalu ini. Mau awal plan ya, 22 hari bulan Ju. So, itu, atau yang nyambut untuk Sarawak, untuk de patut atau sama-sama natong sebagai onak Sarawak. Jadi no jaya ragu. So penyanyi Division Ocean teman ragu dia adon rindu sayang. Ragu ino dan minggu lepas sekiranya enggak dan minggu lepas di tempat nomor 6 minggu itu Rabu ke tempat nomor Ju. Jadi ragu itu dan minggu itu ngalang pri perundi undi sekira dan minggu lepas ragu yo ngalang 110 minggu itu kurang sit undi ya daripada pri perundi undi saja kurang pri undi dah kisah bukan pri undi pernah lah 20 pri undi kurang dan minggu itu okey jadi bagi ngan dah ada ngundi ragu-ragu dan carta itu maka buat tinggal di ke Facebook YFM Video selepas itu ngan boleh tinggal lagi di Facebook harus sekuna dalam Facebook masa ini kajon sabar jadi madio ingin jok kan tinggal live sejak dah bagi itu ingin ngojit aku kelakar gagongku tengah tinggi ke dalam masa ini padahal saat ingin aku tetap terus ninanya berjuang saat kiraan dengan ragu-ragu dan carta itu. Alright, jadi ngan to di tesan masa ngan jam to mau jut-jut ponu. Ha, bukan jut-jut awi, pakai jut-jut ponu. Pakai, jadi ino Quran lah introduce ngan nuduk ni watak di sukup nang popular dan piala dunia sewa 2000 semong ia na okay, sotong dia dan Paul. Jadi bukan Paul laki-laki di nyobotku, bukan Paul di ICT RTM, pakai Paul itu ialah Paul de dang aquarium ada ne Paul di octopus Paul itu ialah ni bahasa sutong di mau jadi famous sebab ia dapat tak keputusan saat main ball ju main saat tim Germany botol data dan main you know, ia mokilandai moi keputusan de bokon saat ia mau buah aninanya dapat jadi popular lah sensasi dalam Piala Dunia 2009 ia mau aninanya cukup-cukup nang popular boleh tinang iyo ti ialah selebriti leh pakai biasa leh binatang iyo dia tu umur dah tah iyo dalam 26 16 mong sewa 2000 mong Paul itu mbah kobos ya nah itu depo anu ni sebab iyo jaka kudu-kudu bulan selepas Piala Dunia iyo baru 2 sewa masa ino sutong pun umur 2 sewa ti sekira ningak dah umur sutong mungkin lebih so umur otok leh sama kada kosong kosong lagi tipu ha. Alright, jadi tu terus dengan ragu-ragu penghitung calta atau dalam pagi itu.
2: Nomor 6.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Terima kasih ingat bersama KOI dan pilot dan carta lagu-lagu budaya. Aku, Captain Jaws, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan Ngojit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu di pokok. Ingat obomitia dan rakit nona gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penuh-penuh, ni dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidayo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan ngundi. Nomor 4, asal ingat mutapun, klik like dari buah atun lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu budaya. Pak Natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingat bersama Rikoi dan program carta lagu-lagu budaya.
2: Tolu teka. Street Fire. Gapan.

0: daripada lagi bersama aku Josh Martin dalam program carta lagu-lagu budaya. Dan pagi ini ino jaya ragu saya Martin Joneng ragu dan jera yang pimo. Jadi ragu ino dalam minggu ini di tempat nomor ju selepas ragu di tempat nomor 6 selepas ragu ino di tempat nomor smong minggu lepas muncul pada dua pali selepas ragu ino sebenarnya dah kedudukan pagu top 10 dia itu lepas ino ya rabu ke tempat nomor smong minggu itu ia muncul pali pada dua ke tempat nomor 6 jadi tanya duduk Imelton ada mau muncul pada dua lagi kira jua ke pemandu ano dua terima kasih kan duduk pada pengundi mengundi ragu-ragu dan carta itu baik ragu Imelton Joneng ino teh ataupun ragu-ragu de Bokon kada Division Ocean totogi di Viper atau lagi Nasri NJ atau lagi bukan lagi penyanyi-penyanyi broken sekiranya aku nyobot dia ada buat penggunaan aku ya. Alright, jadi dalam pagi ti atau mau no ke robot top 10 to, atau mau no ke lagu di tempat nomor
1: 5.
0: Alright, lagu di tempat nomor 5 lagu dah bau kebal abah kebal 2 minggu terlepas lagu so Chris Wooden Gun featuring Mrs. Ellen Kayan dengan lagu dah ngunci cinta lagu dah menulis dah kumpulan DBL Project ya.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Aduh, ngon ni kenai apa bay ni?
1: Eh, ngasuh kok ni. Kalau nak main bola nak?
0: Nak bay. Tim kopi ngalung nak bay. Bayu kemat kan ni? Tinggal sumbuk kali kan ti?
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mana? Eh,
0: ingat ti dah botol modal ketelang. Jangan dia nama at kait dok teban. Dong maat dia bang maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Kiki okay, dapat ngan main bol. Sumbuk mau gasak ngan drama kili yang.
0: Yo ningat di TV, oni gago telepon nyatun meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngan TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ketik telepon kano.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga daun tin.
0: Eh, dai pun ingat gamal nah tepak ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiak tapi kati telepon kano watih ngak cara eh katiknya doh ingat kan ni
1: eh muti
0: wah doh pai dayung doh penuh leh nganti yo ke
1: so
0: katik ingat tengok ngak watih eh ngak buka iti telepon ngati ingat tekan play store iti
1: oh ni nang play store lebih
0: eh duh sa sikian ni ngak ni ke
1: mesti lah sikian te ba aku salah tekan te anu bokon ngak mau doi tiak oki.
0: Asyik eh nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM click.
1: Yo.
0: Ngat type RTM click. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita nah. Hijau mau nak itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Nah, mau tikan je lah.
0: Tikannya yo. Yeah. Nah, telepon nak. Dibuang teleponnya itu.
1: Baik, ini dia tangan orang. Mau paksa ganti je lah.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikan. Ingat lah. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah ya.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang download. Okey, baru tu buka. Ingat.
1: Yeah.
0: Ingat ya.
1: Oh, waktu ini. Padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ne. Acang ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liya. Ya ingat bol semuanya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Leh. Oh, ni ada nanti ya? Ni ada nanti
0: ya? Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Cukup pun tak tahu nak lorik itu. Dapat ku ingat. Atau nak basi yo ke.
1: Ada beli. Takal-takal. Naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang di jamate kol ne pak mak bena ni le yak cuma kogoh ti ya tak sembuh
1: ati no senang le ti bisa jorak guru kati asal guru kati ti token nak bekas aku no jiling aku guru dati dai milik kopi nanti ya
0: tu guru dati satu
1: bagus ku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, luas so ino, ngarap pati ninggal so. TV yo git ke, dati yo git nanti yo git ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ini.
1: Miti balik tiba nah. Eh, muti. Kena balik teman ke boli dek. Ninggal main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, menatik nampak ini. Ya ya penuhnya.
1: Dalam aku poti memang susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.
2: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yin jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

tertarik ragu-ragu terdahan dengan Huni. Nomor 4, asal dengan Mustapod, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya, sepepingan mulai dumadingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu budaya. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sepepingan bersama rekoi dan program carta ragu-ragu budaya.

0: Gerak bersama.
1: Ya, gerak bersama Doku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini sana episod ke 25. Anu itu 25 anu bulan 6 sawa 2026 supaya dan dua hondo lagi ngidi atau nyakak ke bulan Ju. Dalam bulan Ju tia atau kira mo osi-osi dah beranak dalam bulan itu. 25 anu bulan ti happy birthday anu dengan doa bagingan de beranak abu beranak dan di anu bulan Ju happy birthday dan tipu awal in advance ini anu putih nange aku ada ingin terima kasih anu dengan menyukung industri music atau bidoya pagi dia aku berlari ke lagu seterusnya dalam pagi ti aku ada juga di selama pagi nudu Nol Azira Azira yang di kupu ayo dan Mas Adin cukup nang bongoh jadi yang mantap lagu-lagu budaya sokong lah industri adab budaya nang okey terima kasih nudu Nol Azira sebagai kan nudu Rachel Marikan dan pagi ti terima kasih sebab ayo ti peminat setia YFM budaya selamat pagi kan nudu Charlie Chung Tizen ayo di semuanya Selangor dan Mas Adin ia masih lagi setia bersama Dr. Toto ya ning oji Toto pakai RTM clicks sebagai kan nudu Noel Manohel ia titong di tempat jua ke ia di Perak kan ni pun ia ngoji Radio YFM dia ya guarantee pakai RTM clicks sebagai kan nudu Robert Jawas sebagai tu sebagai nudu Clifton Cliff terima kasih nudu seingat demo moya masa ingat ngoji koi baik tinggal dan ingat koi secara online di Facebook YFM dia ya do ingat dan ngajit kaya pakai RTM clicks. Alright, terima kasih. Bogok-bogok eh. Jadi aku ngan ku dari kusahan masa ngan jam tu mujud-jud tiga penuh. Aku tepat dengan keragu atau di tempat nomor
2: taru.
1: Alright, ragu di tempat nomor taru. Minggu ini ragu sekumpulan Peace Band. Ragu dan ragu timengan mu dayung kumang. Jadi ragu ini dan minggu lepas di tempat nomor 4. Mujud pada depan di tempat ke tempat nomor taru.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026 Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo so oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kreatif tu bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.
3: Menurut akta JPJ Sumpi Ime Peju dan kaedah-kaedah di bawah di segane ubahsuai modifikasi kenderaan ekstrim mati ia refer kepada pengubahsuaian kenderaan anda di boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubahsuai ti seperti anak tiala ada tayar kecil barafok kena you know, di modified barafok kenderaan lah mana bagi untuk motosikal selain daripada yang standard kilang lah.
4: Tuan Jedison Andy Ana Ameng, penolong pegawai pengat kuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.
5: Carta laku bidayu, evolusi muzik odo.
6: Naib juara.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
4: Okay, jadi nanti ragu saya sembuh gelina. Seragu dia don dut gedut goyang dangdut. Jadi mungkin dalam pagi ti ogi kodak-kodaknya ada saya dap dup dan otina sebab ragu yo ada sebuah main. Ya, ha, taniah nudu juara atau kali ti ragu de, selalu saja di tempat nomor 2, tempat nomor 3, nomor 2, nomor 3, ujung-ujung kan dalam minggu itu ragu ini muncul pada lepas jadi juara. Taniah nudu penyanyi Eliza Suzina ragu di Obuah Nai duo Obuah Cipta ada Peter Augustin. Itu ragu di adon Jobang. Sama-sama tengok jadi ragu juara atau minggu itu
5: juara.

0: jadi tahniah dua-dua Eliza Suzina dan Moh jadi juara seminggu di Sebunga seminggu itu dengan ragu di Adon Jabang. Alright, jadi ngatau di masa jatuh sama-sama ngoji recap kedudukan carta atau top 10 minggu itu ya.
1: No more small.

Mungkin boleh cuba lagi dengan Minggu Depokan ya. So, kumpulan Demeki, Seragoda dan Nyalu. Alright, jadi teman-teman penubuhan program carta tu dan pagi ti, dua aku akan main lagu pencalonan bauh tu. Sudah pasti ti, aku dan juga terima kasih nuduh suingan demo ngojit Radio YFM Bidayuh. Wati noga ingan dan ingat aku di Facebook YFM Bidayuh dan pagi itu. Terima kasih nuduh ingan lagu tubuh nguni ragu-ragu dan carta di Facebook YFM Bidayuh. Aku supaya ingan dengan di buah ragu bauh dan pagi ti atau rengojit ragu berentak slow. Ragu dan nog buat asongku. So Beethoven, nak kata berdapat Minggu bau. Bye-bye, nurus dengan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Okey, selamat datang lagu tema World Cup, FIFA World Cup 2026. Shakira, Die Die. Ikut dengan abang kita 26 minit pas pukul semangini berupa pagi. Okey, dengan izin kita sama-sama keping program carta lagu. Habis semang penerbitnya Josh Martin. Dengan program siaran ulangan dapat keping anu 6 pukul semang berupa pagi ya. Okey, di pembina-pembina setia World Cup ataupun Piala Dunia 2026. Bila kita boleh sama-sama untuk ke Piala Dunia, ada dok piluah je siaran RTM, sensi de aplikasi RTM klik ataupun berita sukan de RTM ataupun de Unify kawan kita ya. Okey, dengan pukul ini jaga berpagi mati. Ada perlawanan sensi bagi Brazil, antara Brazil dengan Jepun. Tapikah kawan kita ya, penyokong-penyokong Brazil di Bekamut, sama-sama kita ngampan senci pukul ini jaga berpagi mati. Dengan selain masuk lagi pukul 4:30 berpagi senci antara Jerman dengan Paraguay. Dengan pukul PE berpagi-pagi antara Netherlands dengan Morocco. Dengan pukul ini berpagi bagi anu taruh Sencia Ivory Coast dengan Norway. Jadi saya matikan antara jadual perlawanan main ball Sencia Pertegi Masa Jaga berpagi-pagi pukul ini berpagi antara Brazil dengan Jepun.

ta Brahman Adepta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sopukor prii isan-isan nekpukor semangduah yunganu YFM Bidaya kerak bisama.

Okey, semangat dengan lagu ni. Kita masuk Chris Woodenkian dengan lagu Ngunci Cinta Aku Ana. Dengan apa kursus mentua narangan tu mati, kita terus dengan Mir FM. Apa guys, sebisa yang kurang kongsi, pasukan polis marin wilayah Rimau Sarawak menahan taruran dari tempatan setengah rampas kira-kira 4,500 liter inyo diesel dengan raga sisek 552,250 dan habis dua serbuan dan berasingan di daerah Kapit Anumpat dan Rimpas ya. Jadi Komander PPM Wilayah Rimau Sarawak ACP Abdul Rahman Mat Hassan menang serbuan tunah ni pasukan pegawai dengan anggota masuk unit risikan marin timpuh nyalan obstaring landai kira-kira pukul semengini 20 pagi. Jadi menang lagi bagi kes dan sebungas pinggir cek nek ni kawasan tanah persendirian dedak RSN naput ni orang dari warga tempatan. Demasa sen guna aktiviti minah ya. Inyo diesel masuk ni buah lori nak abi tangki bekas pukal perantaraan dengan seasel pinggir cek napu kira-kira pi ribu liter inyo diesel abi tangki sen dengan ni orang lagi warga tempatan gagal petengah sebarang dokumen ataupun permit ataupun surat pembenar bertulis masuk Kementerian Perdagangan Abi Negeri dengan kos sara hidup berkait dengan penyimpan atau mirih barang kawalan CN. Jadi CN mati nak ini dah berlaku di Kapit Babau City pihak pasukan polis marin mengirampas kira-kira 4,500 liter inyo diesel. Okey, dengan pagi bila kita ada berpagi cik, tapi bisa penuju kita ada berpagi Siti mungkin ada darangan dan anak na mohon sekolah bagi da sesi darangan nu ataupun mungkin ada bila kita ada bau rangacung sekolah ngumit anak kemari sekolah kong kita jadi sebab kita tengah ramin kita ada berpagi Siti tu berkata yang berlaku jigam berlaku cindela berlaku suis-suis karen berlaku tungku-tungku guess tinan kita dah mati nah sebab kita tegan ramin dah timpuh tinan kita nak nak mati nah dengan masih lagi dah timpuh kita ngabar muto kiki mak kita ngabar muto dengan kita harap lagi semua boleh kita sampai nak tempat tertuju dan kita anda lebih pagu dan kita anda lebih selamat lagi dengan aja aturan jalan ya supaya kita sampai nak tempat tertuju kita dan kita lebih pagu dengan masih lagi bagi bila kita tengah kerja kiki mak kita ngabar kerja kita dah berpagi city.

kumpulan The Zoos dengan lagu Senak Kerana. Jadi kita tanya segmen yang dengan diarun kita dalam pagi Anuni City 23 November 2026. Yang bersama di pukul 9.2 Ranganu mengada conclusion kita terus ke Mir FM dengan YFM Media dapat lagi dekat pukul 6 community. Dah habis segmen Ngancang Peta bersama dengan Pingarun Amir Beken. Dengan saya nak Alin Chagim mengucap selamat berpagi, selamat berdapat lagi dengan salam Malaysia Madani dan semua balau keping YFM Media dan bersemangat aku kita taruh jam masa pukul pre berpagi tu pukul 9 tu Narang Anu City.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing yang semarahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

Kalau lah barasa yang ngedadahin sayung larah mantelo lim ya, menjuara Tuhan tanpa suklaan, te dawani. Ya tidak ni gak te 20 pitan do bulan 6 duman 2026 gak te daw 1. Okey, ngenang di hati peji dahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM ngejeloh program tam ngedawani alam ngarang lu andahin hapan ya. Alang pah mau matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih. Lahu dang lim kaitan peji kelengi Radio Kayan temani ngejeloh FM G0G.tusu dahin FM G06.G. Lahu dang lim kaitan peci kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejelok RTM klik te link ok te kungsi hapes Radio Kayan ya tino itam dang menyak natua itam dang peci kelenghi Radio Kayan temani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lefi putung-putung daw. Lahu mengkelahit galang hipun telefon alang canggih di ha. Hati itam dang peci download app RTM klikan ni hati itam dang kelenghi na hahino tua tam te. Asan kalau telefon internet kena di kalau nyak natua kalau bukan natua itam dang kelenghina beh menanan lahu hati itam dang inang tegur had kerani hana musim dah main kliah FIFA World Cup ya itam dang inang dah main bun alam RTM klik. Okey, men kelab bakai-bakai ku alang hipun hava nena peji dahik naik kliah dahik ngejeloh lifetime alang teh page Radio Kayan menghadau naik kunci dengah naik matang dengah pedang naik kata dahok livang kah kata nunun tak dahok kelas sang kata men bakai-bakai ku alang kelingi Jack Radio Kayan ya men ku alang sang akai lagu lah udang loka ku nana ngejeloh lifetime alang teh page Radio Kayan lalu hati mengkelah hadau matai kenengkaran lagu alang kelak ni hialang medak ataupun hialang na lagu nanti atau penyanyi lagu nanti dahin kalau kongsi na lim nak jasa kui basa nak jasa kui medak nak men bakai-bakai kelak alang kelenghi Radio Kayan hahino tu ada letih. Okey, lagu alang buka lasan tamun adi hati je lagu alang kenal Rosana Urai lagu Telang Usan ya. Okey, hampai aku pejuang, hampai aku sangkunsi kenangka ano program tam ngejeloh page, akasih ngejeloh segmen ngarang lu andahin hap pandu ni. Ini aku sementeng nendengah kalau bakai-bakai ku alang teha pasen ayah ha kucing. Lahu menitam alang teha semunjan, menitam alang teha serian halundu. Hasa Jaya, Hasa Marhana, Seriaman, mengkelalang teha Serikai, mengkelalang teha Sibu, mengkelalang teha Bintulu, mengkelalang teha Miri, mengkelalang teha Semenanjung Malaysia, mengkelalang teha Hawang Dale, Sayu, mengkelalang teha Alam Dale, Alang Kelenghi Radio ni, ngejala online jika ni, kina kumulitam ita mage-mage paget ya. Kerana aku sanggeri tam, kelenghi ji lagu, mpana aku sang kungsi ano program tam doni, hati lagu alang kenan iba wajang, hati lagu aku ngeju au men itam lim.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: To you, happy birthday Mika Baun.
1: Kenapa Mika Arin?
0: Jah, tepana tujuh mingguan ni tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah, hirat sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi

Okay na naman na dito ang pagji. Hati kong hilago lang kanan ibaw. Ajang yati na lago ng gritam kareni. Yati tapat po kumplo 20 pitan minute. Pagka kareni ako sa gritam, tayinang kunung ka ano po gremtam. Nga jalo sek mga ranglan ni hapa lang matuman po kumplo 2 atang po kumplo. Love ya ni ya. Hati po kumplo 2 jalan ay tampeji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati man po kunji itampeji kelenghi dengan halang pahamau manpaundenga angkasa puri Kuala Lumpur. Okay, lalu hati man pukul 15 minit itam peci dalam segmen Daho Adaw Ani tina aku senggeri itam pekalai te Daho Jiha ya. Okay, manita malang bakai-bakai ku alang kelenghi redo kayan jaka ni hai no tak rote. Men kelalah hipun hawah nena matai kata Daho Adaw Ani hati Daho Jiha sayo halang kelas matai na alam page radio kayan. Lalu kalau ada mata na ngajalo inbox tam. Lalu kalau ada mata na ngajalo WhatsApp ke. Okay, lubang WhatsApp, konti aku sang kunsi na manitam limhi na manitam. Alam ampayan jam atau palang hadau. Lubang WhatsApp konti ni ha. Okay, kunsi na manitam lim, kusung GG telo. G saya kusung GG patusu. Okay, aku basa ngeluak. Kusung GG telo, G saya kusung GG patusu ya. Lahu hati man pukun G junang tempeji alam segmen dahok tangan dahok tebara manitam lim. Lalu mempukun G45 hati tampeji alam segmen Dengah Keli A. Pukun 25 minit tampeji alam segmen Adat Alsen. Pukun 2 junang hati tampeji alam segmen Lung Alang Jadi Teh Dawani. Lalu mempukun 2.45 hati tampeji Dengah Menhawang Dale ya. Okey nonton na ano program tam matoh mempukun perdua ngedau atang pukun telur lebih. Sebelah daun dah insang ngerah menitam lima.

Okay na naman adik tampak ji, hati kelang hiji lagu lang kenan awan ji, hati lagu hudok perkayang ya. Kerana hati tepat pukul 22.27 minit ampai aku gerita ampai dalam segmen ngelarah jaki tam doa ni. Hini aku sengkerita ampai nang kenun kaki olun gaya mina alang senjadi alam dalai tamah Sarawak darat lodo mata mendani jima dan hindu ji ya. Info ni aku ala hati ngejaruh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, doni hati gata 20 pitan do bulan 6 duman 2026 gata do 1 pada jima di dahakio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit dahin hamiri ya lahu dahakio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Bintulu Bintulu dahin halimbang lahu pada lebih dahakio bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing Sarian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, pada malam Haki Usan Minasan Jadi Alam Kuri-Kuri Navan Alam Kucing Sarian Samarahan Sri Aman Sarikai Sibu Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang Lahudakio Taga Alam Betong Dahin Hamuka. Okey, kesudau Dhani Hana Alam 24 Atang 34 Degree Celsius. Okey, nana mina alasan jadi alam daletam Dhani hati gate 20 pitan do bulan 6 duman 2026 ya. Lahu hati jima gate 30 do bulan 6 duman 2026 hati gate do 2 pada jima dah ke usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Pada lebih dah ke bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah malam dah keusan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana minat alam senjadi alam dalih tamha Sarawak jima gatai 32 bulan 6 duman 2026. Duji gatai ji 2 bulan tusu duman 2026 gatai daw telok pedah jima dah keusan minat senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pada lebih dah kio bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu pada malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenanda minat alam senjadi alam dale tamha Sarawak. Nyati darat telodau matah mendani jima dahin duji ya. Lahu mengkeluar bakai-bakai kui. Nyati mengkeluar alam santai belum malam santai pejohan, kalau santai panas suka, kata nak ya, kalau santai nak ada lumak ke, mengkalau santai kira taisan ke ya, mengkalau hadau inang ke ulun ke dau, alang minat sendiri alang tatah ngavan kalau jasa keluar dan kira dalawat bahaya alang tutuk alam saya jadi kata nak titikku dau unya ke ya. Okey, kerana aku senggerita hati keling hiji lagu alang kenan Koni Layun hati lagu aku ingin ngenap halam pentas pejuang dalam segmen ngarah jaki tamdani.

Ci hati kelenghi lagu Alang Kenan Daniel Bampa atau lagu Ika Melak Aku Hidup ya. Dan lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 22.45 minit. Okey, kita berjalan segmen tam ngedah ni ku sang geritam hati TG Info marung program bantuan lesen membandu BLM kelas B2 ya. Ani hana jihadu yang leng naiman Parlimen P206 Tanjung Manis. Pakai ni hati dau pah bayar kelamatan aran yang agak te telok dau bulan tusu duman 2026 yang tiga te agak te dau lima ani ya lahu hati kena kalim kena borong-borong dalam puluh kalau geri apa dokumen dalam puluh kalau geri teguh kalau tematan aran ani yang nak kalau mesti geri borang ya borang penyataan atau borang sengyoh program ani hati borang ani dan kalau ala Nusi te bayan ya ni hak kalau dang tai pala pusat khidmat parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai. Lahu kalau dang tai pala pala Institut Memandu Sarikai. Lahu jaka nang kalau geri dua potostat katiki kalau jigaben lesen alang laung na hatilah putih. Ani hatin ha buka mendahalim warga negara Malaysia dan umun 26 dumantai ha hujung nusi te pernah ala lisin gam kelita gemu tau limania dahin hati kalau mesti bebas ataupun nusi te gak saman sayu paga senara hitam melang nai men JPJ dahin PDRM ya ani anda ha okwina mendaha alang melok alam parlimen P206 Tanjung Manis. Okey jakanin a gate pluji di bulan tusu duman 2026 kalau sang mendahalang nyo program ini kalau sang tai pala ceramah dahin pelesak bertulis ya dahin 22 da bulan saya duman 2026 nyati kalau sang latihan hata pelesak partikel 5 da bulan pitan duman 2026 hati majlis kira mekep program ani. Okey nantuan hati marung program bantuan lesen membandu BLM kelas B2 Parlimen P26 Tanjung Manis. Okey kerani aku geritam kelihi je lagu alang kenan Teluk Bayu lagu alang kenan mu Batman Itam Lim.

0: Sarah Rahjaki, Miat Pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubun ji, pelesak di taya kelita. Lubun dua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo, pelesak bunga taya kelita. Lubun empat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Bye, busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang akna ni.
1: Kenona nandu?
2: Nah, tidak ada kualam ji grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Kori umun kui lah, hundat teh lubun akan.
1: Nah, mau ini masam-masam, skamer si anandu, kami nongkrong landangnya skamer kaya ni.
2: Nusi, lana ni, ini nongkrong. Ini lubun akan kui ni, yang berarti sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, anan.
1: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Aku nak aku eti. Akna na tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si tadalo nanda nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayakui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skema nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu si kah. Ika am jihak, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Okey, nak nama adik tanpa jihat. Tengok lagi je lagu. Tengok kerai ni ke hati tepat pukul 22.57 minit ya. Okey, pantam pejolam segmen tam. Ini kusang kunci ji info menitam lim hati tetuk. Ji men ofis pejabat daerah Beluru ya. Tetuk hati buka kaunter pelesak senapang mendah alang sang kirana maring lesen senapang 2026 alang tehat daerah Beluru ya. Ani yang dah matoh nada ni ateng jima 32 bulan 6 duman 2026 hati 21 dahin 22. Okey, ani yang buka menpatoh menpukun pitan jima ateng pukun telur lebih ha upis daerah daerah Beluru ya. Hati dah hok barang mitam lim menhalang hipun lesen ani di lesen sang na serap kira na maring lesen kelo mengkelo hadau geri serapang kelo pejinin kelo dahin buku lesen kelo sendiri jaka kelo tai na hadai pelesa ani dahin usik kelo dang maten wakil ya jaka kelo na hadai pelesa ani. Okey, nana info marung hati buka kaunter pelesa senapang patah had mendah sang na maring lesen senapang patah 2026 alang endah na daerah Beluru. Okey. Ini toka info alang kusim mitam jakanin aku kusil an ya info-info alang habe bim pananan hati tepat pukun jin ai tam sampeci kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lah udah hopi tu mitam lim mengkelah hado metai kata dah hado ni ngejelah segmen dah hado ni hati tam sampak kalai te dah ho jiha ya menitam lagi penapa meten kelodang metai kata kelo ni ngejelah pes tamha radio kayan hin kelodang mata nak ngajalah WhatsApp tamha konti.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawantam Paan Klenghina.

Okey na naman adit ang pajihat iklinghi dengan halang pahmoman paundengah angka sapuri Kuala Lumpur ya. Itam dan pajihalam segmen ini te jakalan pelan te daujima. Okey kerana hati tepat pukul ji pelutus subinit aku senggeri tam bala pecah dalam segmen tam ngedawa ni. Hati segmen dahok doa ni tina aku senggeri tam pekalai te dahok jiha ya. Kenangka reti jiha yang menita malang maring sang neblah jendahun kayan. Hati reti nak menolak sebab pengalaman dahulu hapak tadang bara duyah najib ji barang. Tavid alang upenah jadi teta sendiri. Lho tegur tak lebih sang ngerti terti jiha ni tegur tak menengah bahasa Melayu hati serek ya. Okey ku nak laku sang bahasa hati sempat rasa kenap menlim kalau bakai-bakai ku yang ni peji dahik dahi ni meji husu ma'uk muhusu halam ngejalo segmen dahok dawa ni ya. Okey ku sempat rasa kenap menbakai tambo si kadu ten dahin saya kena membalan anyi taman lahong. Saya kena mempetrus wan, saya kena menjuki mangalang ni peji ni mejusu ngejelo segmen taman ni ya. Okey aku sebasa kata daho jiha ni ani hana kata lang aku ialah sendiri alam kamus tam bahasa kayan. Okey alang una lo hati jiha, jiha bawui nai puyah pare laan kena ini ya. Alang kedua jiha kui tai laan. Okey nana hati kata halang ni alang te alam kamus tam bahasa kayan. Okey ni aku sembasa kata-kata halang bake tam kunsi ngejelo segmen hodoni hati alang nak teha pala page radio kayan. Okey nala aku sembasa kenap men bake tam hati balananyi taman lahong ya bala sayu ngedau jika tah menakui kena ini ya. Aklo nasin kui kereni nusin nak kui juruh belek te belek ket sebarang la jihad la aku emte sin alang udi kena ini ya. Saya kena menikah bala nanyi taman lah hong alang kunsi te daho jiha. Oke okay, alang kedua ati nai men baketam bau sika du ten ya bara jihad lan akui te kakah dahi lebui la ita tua-tua gak puk geri barang pengumuman kalau kena ini. Biasa kena menikah bosi kadu ya. Lalu alang kedua, alang ketelok kata halang diamond bosi kadu. Nyati em jiha loh kak kurik tiduyu. Bitinan kak ika gak. Gak ianggutun kurik di bekak telo loh kak ika. Ilau gak gahat anan kena ini ya saya kena menikah bosi kadu lahu hati alang kata alang ni membaketam malang ni ben bosi kadu lah kan ni habara nunta em jiha lo sulo kawit kuri hangun duktun em mun ikadu ikat mi nusi lo ka peduli endaha munang lankah kudakan baru kat jam kena ini. Ya saya kena berikan bosi kadu ya. Lalu ni lah nai men bosi kadu ten lo kan ni. Endah ada kaya duan tak ji hangun dipatului. Cukup na binusi lo kika ji ha. Nah hadui lang emarung marung ke kena ni ya. Alang bayar lo alang nai men bosi kadu ten ya na ji ha na aku itai. Ngejala ha unge ujet batok nan la antipong dekat ji nyipa pesuk kalau duji di kena ini. Okey saya kena menikah bosi kadu nang bayar lo hati lang ni membah ketam Alicia Baun kena ini jiha ku tai panodahin na enak nutan lalu-lalu ha. Okey saya kena mengkelak bakai-bakai ku lang ni peji dahik lang ni metai kata dah hodoh ni ngejala segmen tam dah hodoh ni hati dah jiha ya. Lalu kini aku minta mengtam jiha ini peji dahik ngejelah live ngejelah lasan tam hapes radio kayan nene peji dahik atang kita mekap segmen peji dahik segmen ngelarang aneh nak panahi pejolaan alam segmen peji dahik kalau atang pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku sendiri tam kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Do Isang Langin men itam lim pejedah ka radio kayan Mirif.

0: le ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte le ba gula alam ta kupi ne kre mamrana blend ni
1: nun dira tipong nun ale ale lembak duan ka de kurim te ka ni uak nah liang liang na ta imbara pa emi je cukup mi ya mi ngeren na ta kupi ne kenak de a te te ne do
0: dan nok pitu sang na jadi ta ne umale wi ya ta gula lebak mi liang nate ba sakte
1: tipong u nate tipong dang nate masam-masam pika ne jangan katakut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ne sayu ke jam tudak ko ne ho biasa kan ne gak aku ite meda rumah aku dalam de ati ok gak urok belada ok teh banit ok sayur kena jima duji u sayur na
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak ui aduh nuk ni tusak kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. Shh, I like.

0: Okay na naman ang itang pagji hati kelang hilago lekenan Dinis ngawan hati lagu namu doh kaya na tidak lagu dan keren ni geritam hati tepat pukul ji 35 minit. Okay, yang panaku geritam pejohan lem segmen dahok tangan dahok tebaraman itam lim. Ini ji info men itam lim hati tetok RTM klik hati dani 20 pitan dah bulan 6 duman 2026 gate dah 1. Mantu men pukul 2 junang atang 5 junang hati dah sangkira petmai atau patek penyelanggaran anda hana nyati tugu teh tata-tata jakan nusi teh dahun musang alam RTM klik nyati mengkelos sangkira nai bisau kun hadi ya hati naven kerennya alam dah asang petmai atau pasang atun RTM klik. Okay, kerana aku sengkeri tam, hati pala pejuang dalam segmen tam, segmen dahau tangan, menunin apa, lo kelihat je lagu yang kenal Jerry Wan, lagu Kajau Halamka.
1: Melu dahin, saya kenap dang peji pesok dahin kalau laan, te daun lo kajau, dan utuhan naman telok, jadi nak lo berasa saya kenap mentamai dengan hak surga, bini hak lang, oh, pian, nyapau, pubah telah lemudu telah mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lam urip ani mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho bulu maang alam tedin tam anan alam itong geri denak pendamai ya. Menita melanggina te Tuhan pahinang sayo telo dabin Tuhan te dahin tam te tugu mitam te masih tam nagalam Matthew G yorob telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
2: batong lang mageh patut awan na habi lang tenang mano urip lang tenang baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya tangan na halam urip. Bertanggung jawab na halam murid kan. Itam dang murid doa ni, anan na hawah lang patut entam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan hawah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan, tanah ihak perah, tanah ihak gak tusah. Muki Tuhan am nyinang ihak. Bi ihak sendiri kah am tangan halam murid na. Hapan ngemaran batong nak sendiri. Behitam kuman dahok lang bareng, itam pun nang jadi bareng. Itam kuman ajal lang tenang, itam pun jadi tenang. Lebak hadui lang sayu, bijan lim meguna. Nanah kerja lang meguna, amin kerja lang meguna anan. Dan awam ngemaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urip, jan mengidolakan ket-ket lengjak selain Tuhan Allah. Halam nun tua lang imna, kak tangan. Ika kehabung sayuna, tangan na halam murid,

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji itu.

Makin na naman ang itang pajihati alam segman dahaw tangan tam ya. Kaya karani hati tepat pukun G 40 tulo minit ang pantang pajoh alam segman tam. Hini ko sang kriji info man itam lim hati tetok. Pelasa senapa senyata api alang tehat daerah Telang Usan. Okey ni kena alang neman upis daerah Telang Usan sendiri ya. Okey ni hati dah nate G 2 bulan ateng 2 do bulan tusu duma 2026 mat ya tiga te do telo dahin do pat alang mato men pukun pitan junang jihima ateng pukun telo lebi ya ha upis Telang Us daerah Telang Usan sendiri. Okey, menhalang hipun kira senapang sendiri api sendiri ya mengkelo hadau jika kelo tena hadui plesat ani kelo mesti gri buku lesson kelo asal ni atau original ni sendiri dahin senapang jika nah hadui plesat ani lahu kelo si kelo dang maten wakil kelo tegu kata nah hadui plesat ani. Okey, nana ji info alang neman upis daerah Marudi atau alang hadui pijin dahin upis daerah Telang Usan ya.

Akui Nong Rosmiza Abdullah alias Lahongani, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 2 Telok 5 Dahin Unit Jagaan Luka Hospital Miri. Lim itam doh matoh menumun 22 man, mesti pelisa amok sendiri. Putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30. Sayu utam naik pelisa amok ha umapra atau klinik ji hangun alam ji rumah lahu. Awi itam doh ni nyutak pelisa amok adang senang kai tam pesok perah kensa amok ni. Jasi dang naban salat awin dangkah kubat perahani. Nonok na pelisa amok dap atau sendiri. Alang una ana itam nyinang na. Kita buka basung nekring teunang kelingi dahin nyinang mo onain tamperisa mo joh hida usu lo usu ujung yung ing dahin nukam ok ju bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dahin buak mo te atau nusi atak atau daha musang atau nilun onain tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa. Miri tam na nih antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang behidak mo. Bilau bahi tek latung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men oh anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pehalang men ade. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang klinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa limani nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam awi teket alang selap tam pusuk awi jantuk kelaong lemo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa hitam doktor tua alang jam ihak seng kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lebun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam buntelok nak latung telikin mo anak pekalui jam nak lewi git lawan mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ santa meset niti dap tua. Awi hitam salat pusuk tada-tada kanser mo dahin sepangan matoh ubat na adang dangka hitam ne mage. Hitam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni haut bulan mang ha eh awin aneh nang kat perlu lantam pelisa ha jaitam jam naban kanser mo anan tua saya kenapa

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM klik YFM Bidayo Kayan.
1: Okey, nuna naman ada tampan cik lagi lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan. Ini lagu New Lai Kenap Sayu ya. Okey, ini cik info menitam lim huina menitam alang meloha kucing. Ya, tiga tepat tu bulan tusu, duman 2026, gak teh dona mani, hati dah sengna. Hari terbuka tapak semayan depo, HDBKU 2026 ya. Ini mendaha alang minat landahi pun kenap. Sangina hadu tuvu ya menha alam minat hipun minat alam landscape ja ala hampa lang te ni taipa pelamai dau hari terbuka tapak semayan depo di BKU lang andha na. Okey ni sendha na te pat do bulan tusu duman 2026 mani ga te do nam alang mato man pukun tusu junang jihima atang pukun 5 lewi ha depo di BKU Petra Jaya. Okey, jika ni nak tenang kuriah hadui sengdah na, bemen hang na hati dah sena jual bunga, hadui tuvo ya. Dahu tenang dah nyawa ufung-ufung, alang dah pakai na hadui tuvo. Lalu dah senjuan hati baja tanah dahin, ufung-ufung landscape alam lega, alang kira murah kan ya. Dahin tenang dahu tapat tak nikmat, dahin demonstrasi tetok hadui tuvo. Bong dan ni bongsa kompos dan hin jaga hadui tuvo. Bagaimana hati dah sengna petading send out ngala kila t-shirt dan hin merwan kena ni hani lahu alang bayar lo hati petading gubahan dan hin hiasan bongsai. Okey nana menita malang teh hatata atau berjalan alam kucing ala habalang teh ni gate pada bulan tusu duman 2026 hati tainang dahanat dau terbuka tapak semayan depo DBKU 2026.

Okay na naman ari tang pajik lang hilago lang kanan hagus higan hati lagu ngerevo ya. Tira lagu kre. Lagu na ugri tam kre ni hati tepat pukul 2.6 minit. Okay kusang gritam pencohalam segmen adat asan tam ini kusang gritam kleng hiji parap alang kanan paus gus hati parap jutun ya man unin apa lo papan kleng hiji sape lenggang kangkong man itam lim sanglarah menitam.

0: ko tau nalolong ejun
1: tantan
0: ne darap do baya tel tengang tengah holong tengang telejun
1: tantan
0: jo pabong wa ko rempo song ko to ba mate jun
1: tantan
0: Ndo lebi dalam lali ane ato kong dampe jun
1: Tantane
0: Nenjala anak kurem bosong toba holong tengang tele jun
1: Tantane
0: Nai kami lo kiran jako haha kalau ini kurem tengang

0: dalam telangnya yang kata dengar jule jun
1: tantan
0: ini jepan lendit deka balan de tomat lagi lingi jun
1: tantan
0: ini lebalan buah kami kurim tengah hulung dengan tele jun.

0: Menjak telo peje melo talam pongo talam lunang dempe jun
1: tuntan
0: nene talam umal ngedan nunya atanya uye nyue jun
1: tuntan
0: nene jalan nute jalan ge

Lehaba angkane mudik ata lan lolo ngenim gri areh bakeh kak mudik ngebanene kalau anda hindal edang bulan edang abulan benanan do edalim beran jaman elasan bandran remanan do lirong nanyawan atau dengan

Ngeban asum hado katingang tedo hulung atingang. Le tuku kaya nula nenye o ata ata nalolo. Ngeabin jino nang urus dahak kurim pusong kwe toba. Tapi dah langaya una alane.

Tejo urip bareng tua ketingang tanggal jo kalong. Lebak kiah dahin duit regit kurim tingan. Le apa dah ne ya lang kurim lo dang lang lolo. Ngejan dah lo anjam jalan nanan turan ne halang. Ngebentabah anak kurim abusung tuba hulung atingang. Le jan dah anjam pano halang lo.

Jadi men kalau nya malang ipun minat atau apa belia lang ipun minat sama main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni habin sape ni kita

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 4, aku si pukul 2 junang ya. Pukul 2.40 aku sendiri tam perjalanan segmen tam doa ni. Segmen dengah alang ne menhawang dale. Okey, dengah alang unalo sangku si menitam ji dengah alang ne menshendu China. Tep plutul ong alang ga ok men o pukul 3 junang. Ji mado satu di men ute ji tanah tegen alang ayana hati. 5.5 skala Richter lang jadi ha daerah Guangxiang ha Pasen Yibing wilayah Sichuan barat daya Kina ya. Lim belo lenggani anda ha aten tepala uma para jadang pejoh ha di puba dan hinte jia tu 76 ong alang kunan bangu alang meloha tatang aban anda ha asan tepala ngaban alang selamat ya. Hati doha bara alang neman ibu pejabat operasi ha di tulung tanda tegen ni di hati tena hari tengah yat matan tulung dahin pemulihan enha na ya. Lalu hati tanah tegan ini jadi alam pukul 22 minit beluak malam teh dau satu di hajam dalam Beijing. Okay, hati dah barang alam neman pusat rangkaian tanah tegan China. Hati pusat tegan ini di anda ha menglan teh kedudukan na hati 20.50 darjah utara dahin. Jatuh 4.67 darjah timur hati dalam na ihati 6 kilometer. Okey, nana ji dengah halang unaloh dengah alang neighbor Chengdu China. Dengah halang kedua alam bayaloh sekusi menitam lim hati ji dengah alang neighbor Mexico City ya. Hati patai tapi tanda tegen alang jadi ha Venezuela kerani o atang kira-kira alam jilibuk 450 laong dahin women teluk atuh kasi teluk libuk 200 laong alang ga. Okey, dah barani lah nah ni mandalo pihak berkuasa ya. Lo kerani tak lo kedah alam dapat saya tak libuk alang kalen ha ida amil-amil lang kahem nyo dah bara alang naiman presiden dewan negara Jos Rodriguez ya. Kinana ni jadang ilau lim dulu alang murid pani di kerana Navin nyak nasak-sak ni puda tapi putung cik jam hati nyak pa kahum atau pa libu kunan bangu atau pa kedah alang nyaduin ani te tulung ni di alang neman Venezuela dah hinte 24 dalih alang habelahu alang ngiyoh pecoh na hadui operasi ani ya ani hana ji tasak alang atak di Auckland alang anda lepo jadi alam dale pantai La Guayra dahin ibu negara Caracas alang jadi ha lim blok amin alang boni nei kahom lim ya te 30,000 dah alang nyadui adui tulung ani alang neman Venezuela ni dahin 2,000 tu su atul ong men paka penyelamat alang neman hawang lahi hawang dale lahu anda ha aten te ilo lim dalo alang murib lim dah alang selamat. Women 2,500 amin ngapan ha melo uvung-uvung ala habe ne kaham dah tasak ayat ya kira-kira alam tusu atu saplu amin tolok plus saya uma perah alang tasa. Okey, nana hati dengan halang ne menhawang dalai lang kusi men itam lim itam dan pejalam segmen ani te jaka alam pel ante dau jima.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.

0: Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tek kedengah hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
1: Ini Radio Ukayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.Dusu, ngelarah ngeluan din hapan, peci din Radio Ukayan.
2: Okey, luna naman adik tanpa ji hati kelengih lagu alang kenan Hey Jude. Ya, hati lagu alang naman Reggae cover by The Battle, ya. Okey, apa tanpa jauh sampai aku semakap segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam doni ini aku sengkeri tam hati te payang jaki te dua pakai tam alang naman nyamau hati matai kata dahok doni te dahok jiha ane diam aku sengkunsi naman itam lim. Okey, lang nalo hati lang naiman baketa Miguel Mike Joe ya bara jihan nang aku tay ngabang uma dalo anadi to ka hamang dalo nyihu aku dui atak teninganan atak nenan lo. Ya saya kena mereka Miguel lang metai kata dah doni. Alang kedua hati lang bayaloh naiman baketa Lenny Steve ya bara jihan

aku ite nyikap pungayanan laan abin keleselan dahun kat nguruh-nguruh tinandih kena ini ya saya so, kena menikah leni alang matai katah dahau doani. Okey, kerani melok pitan menit an pentang sang makap segmen ngelarah ngeluan dahin ha pantam tepat pukul telur lebih ya. Menjuru makanan Tuhan abin program tamani upanau dahin sayu darat telur jaman ini. Mata men pukul 22 ngedau atang kerani. Okey, menghadau itang sang pejar-pejir hin DJ E langsung geri itam alam segmen alang kedua ngejalo segmen peji dahin kelo ya. Aku DJ Rin baraso kenap menitam alang tangan peji kelengir Radio Kayan ha Miri FM. Lagu lang makap lasan tam doni hati je lagu alang kenan tuku kami lagu melek uma men itam ling. Pesuklaan, bye-bye.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Ia segena pabin pejirin kami tak lama kelarah tamu tamah dapat kedua tam lebih ni. Ya, so lebih sepah bong tak lama kelarah tamah tek tubak do lemari yang tak lama minggu ni. Gak tek dua perubitan do bulan 6 tak lama duman 2026. Kena kui alai pan alai tamah pan hipun semangat alang lemari yang alang sayu tek dok jian ni. Okey, mantelak ni tak lama kisok ku pejirin kelok tek ji dah tang kui ngak pejirin telok ah. Hati tambah peji dalam kesudahan program tam. Hati dalam kesudahan program tam. Terbuka lah telok jurnang. Hap dalam madahun surat dengar. Awi tam peji dalam madahun surat dengar. Hati tambah temu mihat kelara hap peji dina kemik nguak. Pihak peji ngeriangan dan hak alangayak. Wana tambah peji dalam program kelihatan hadat asertam. Tak lama program alang aku mak tak lama program kehadap serta mati hendak melawin tak jauh program alang hadui-hadui alang antamna tak jauh hadui lumak ni tak mana hang telok alang hajak nyutok kuriak nyetan na hadui lumak padong jangan nak milih jaka awan tam na hadui tam kena tak lama kelarah tam lebih ni kalau dah ngepeji di kami radio kayan. Jinun salah kalau dengar perkataan ngabara dengar nun hadui lang ana kalau na tak lama kelarah telok lebih ni tehang hadui telok ah. Wana nak pukul pada junang dalam mendengar lebih Maridu Kaya Amir FM Pahintan Puji dalam mendengar Suntana dia pukul pada 45 minit lebih. Wana ni tak mengelarah jaki keriang dengar menepun dengar Radio Oman Kuala Lumpur pukul 5 lebih darah 10 minit Pahintan Puji dalam batu kitam lebih aneh. Kena tu kitam lebih aneh. Ya peji dahina kami nguak dalam mengelarah tamu dengar mana Kuala Lumpur. Wanana dalam mendengar keliah, utam peji dalam mendengar keliah, tamihat dengok kelarah peji dina kami rindu kayaan, Mira FM matang pukul 6 lebih, dalam dengah dina dahuk-dahuk bara. Yang mitam lim, nunan utama peji, dalam kesud ano program, dalam kelarah tam, lebih do jini 20 pitan do bulan 6. Kinah do jini, dengan nang up semangat alam mariang, dalam murid tam, dalam hadui, alangan tam na.

0: Iya, tapa kui pulau mana lagu halang kedua atau lama kelarah tam lebih ni pejidin kami rido kaya nak mir FM. Esok kan nak mana kalau lang maju su tak lama kelarah pejidin kami lebih ni tambahnya nang tak lama ano tam ano program telok pejidin kami rido kaya mir FM. Sangun tam lebih ni pihak mir permana awi nun batong pelumba motorcycle ayah awi petiah nak dehin batong pelumba bicycle. Kalau ada nggak barana atau eda, player sakti ha Facebook Radio Kaya nak Mir FM. Okey, so kena mana kalau lang maju usu deh, najarun telok petai pula mana tak mawin nun nah batong dah lang ahli pelumba motosikal ni dok men o batong dah ahli pelumba basikal kalau dang mete pula mana kalau tak dah flyer sana nak tangkui. Biar ti tama peji tak lama hinang tak jauh kio layan do tak lama dalam tama Sarawak ke lebih ni tama nyenang lebih ni nangio bahwi belare heti bahwi belare manita melang murip talama dalam lirin dahin malam mani usan kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin agahan ke sudu yang nama 24 datang 34 darjah Celsius. Jima 22 30 26 talama do lang baik Allah bagi bulan 6 ni. Jima ningi usan kuri-kuri awan lebih ningi bahi belarik kuri-kuri awan dahin malam mani usan kuri-kuri awan lang tek talama dalam lirin dahin agahan ke sudu yang nama 24 datang 34 darjah Celsius. Wanan do telok ji do bulan tusu jihma angin usan kuri-kuri awan lebih anengio bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek telah medalih lirin adahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek telah medalih lirin dahin negahan ke sudu hinaman 24 datang 34 darjah Celsius. Dapat dua dua bulan tusu jihma angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dan malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nama 24 tang 34 darjah Celsius. Dua lima telok dua bulan tusu jihma angin usan ha kuri-kuri awan dan lebih angin bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awal lang tiada lama dalih lirin dan gahan ke sudu hinaman 24 datangnya 34 darjah Celsius. Wanan adok nam jihmana angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahwi lebih nak angin usan ha kuri-kuri awan alang tiada lama dalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan lang tiada lama dalih lirin dahin gahan ke sudu hinaman 24 datangnya 34 darjah Celsius. Demigu lima ada bulan tusu jihmana angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahi melarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madalah lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madalah lirin dahin negahan ke sudo hinamana 24 atang 34 darjah Celsius. Nunana hitam peji tek jokyo layando alang anusang ngedua ni alang anusang ha laman web heti Jabatan Meteorologi Malaysia ada negak tek 2 perpitan 26 kena ada ngabara mitam lim wina amanita malang tih retih tak lama daleh maya hadwi alang entamna.
1: Salam cerdas bangsa kui Tuhan masih itam lim paan jaga ageh paan nyoh SOP langkenan pelita paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok utam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya utam. Tegu utam musang men amin telo awa, nurepa tegu utam mutam uli ngelama. Benah Tuhan masih utam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lam sayu lam antam na. Dahin aku yake, ya putung loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Kreni tam kelenghi kahum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nada hok leput awi kelok endah pulubat dahok barani leman redo kayan Miri FM.
0: Ya, Ya asen hadu puji dah ya kata lama dah tua dah sangun ta malabian ni dah tang kui hak na hak teh jawi nun na batong dah pelumba motosikal do ok man o batong dah pelumba basikal. Ini tak pelamana anak macam tu ke terbalik dia nak.

Iyan, sa itatala mo lagu halang ako maabato uri pa lang kena ni Ruina Matias Manita malang gerita matala mo klara sanggui pa jadi na telok da ni lebih ani ya na jaru na telok sangun hendapan tehang hadui lang antam na mana telok alang teha omaru hinak tua pantam te te kaman telok lang te telok ma daleh belaga tubuh dihin telang usan jen hadu manita malang muri pa telok ma daleh lang ni na awit nun na batong ngepelumba dah alang geri di pelumba motorcycle ada ok hana peti anak dihin batong ngepelumba basikal hei tak pelumba nak menjam jan dia nak marung jan logik deh patut nak jo dah alang pakai motorcycle lang hipun batong alang ayak bi alang hipun batong alang ayak hei nak dah alang pelumba basikal jan nak dah alang pelumba motorcycle awit nun nak nuna nak kena kalau deng peji dahia ke barat jo pelumba nak telok jarun telok ngelarah kat hang hadui telok love ya ni ya peji di nak kami ngerang lagu dengan Christopher Kalahuyang yang pahintah peji talam madahun surat dengar.

0: tinggal waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lang apa yang
0: nak nyon tu kan? Tegur tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih ngelu antai ke nak nak nyon
1: berak tak pantai
0: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pekabut amin tak kenapa ni andi ke weh suan anda
1: anak empat tegur ngeriak keliar mana
0: nak nyon
1: dia payah untuk tuli huma tegur dah pun mayak tu
0: jangan tahu liu mak besit so tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu accent saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung accent saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit
1: kerintam
0: nere
1: ubang kutu tenang
0: liah nak dia
1: parah nak ti
0: kerintam dah
1: pelak
0: daun pelak daun iya teh mana hang telok alang jan hado setak telok tugu telok doku nak wani penjadi nak kami dalam sejarah ya aku sawikan joli jengan.

ya tapi dia nak main kalau kelihatan lebih mana telah alangaran ini ame ame lebih ane nyoto anak hadri hak awang tanah hak lidah eh itu ke lahu tejo keselamatan mana telah alang jana sehuna utama patrunga dahin do alang nyaman usan baba apa dong nyaman ne do kena tama apa anak lawat tejo keselamatan mana perlu hadri lang antam na lahu man pang hati kelunan langat madang repa komuniti orang pekak atalah majalah ni perlu lan an iawang ala deng naman beh bagi hadu dah ngemaju dalah ni dehin alan alang marung Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dehin kesejahteraan komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah Tekbara dak pangani hipun hak dehin hipun uge dehin pengjam dehin taklim ka kelangat pelemana alang dah hipun menjam to ke kelunan lebak alang ja dahin dah perlu an i awang ngioh pakale ngioh sekolah ngioh awang hadir lang tek dahin lebak naan aktiviti alang anna talam madale iha donunan tuguh ngioh program silent run 5.0 alang anna ha kucing janda darau anidem hadir anna tek ida hinang majlis bandaraya Kuching Selatan Nah, jam kita hukah kelunan alang deng ngioh program Silent Run 5.0 ni hana deng menjatuhi tusu atul ong kelunan men lebat antebin masyarakat alang ngioh na. Ya, selebih manita melang teh pasar Kuching nun hadita melapai ni dan men kamek lang teh utara Sarawak jandaral an baram regata sama toh men 20 telok tanggal 26 do bulan tusu alang sengat tangan ni. Ya, kena ada ngapabong hak marudi winak men telok alang pi bagi kena asan hado isi borang.

Saya hati am hayu ukun halan kana Rosiana Rai habani tamate api hawa haji di hinda hari na tolong langan labo Facebook Radio Kayan Mira FM ya selabi mana tolong langan maju su peji dah kala ma klarah ta melawani selabi mana Dublin ke macam meka almi kita nupan selabi di jesu na sunya di lebih ni ala sudo kami long tru tinjar kan hari na tolong langan long tru tinjar saya kena man kelo alang tolong long tru tinjar ina ke lagu pulai ke sarang alang kena remjana dan tuju mana bak halang drana iha kurina ginadha melu dena sayu lebih ni mendij halang jadi ginadha mage hepaan saya kena DJ sun kan hari na telo Mika Elmi alang teha long tru tinjar baram ya suka nak mentol alang teha long tru tinjar baram masa mata ngada hari na telo ni kanun ka ya hadui kat alang ikam an kunan leba ada penure pa kunan bangu ikam mele ikam mapi ikam na alang te kerani hak long tru nan Michael Elmi. Tak lama kerana apa jadi nak kami Ridho Kaya Mera FM. Saya kena benda kelak alang maju sulahu. Saya ulang tak lama kerana apa jadi yang lebih ni. We nak benda telok asin hak dod, hak tuan telok lebih ni. Habis nun nak batung dah alang riba motosikal. Dok man o batung dah pelumba bicycle. Yang macam tu terbalik dia nak.

Lain seulan kan tak ada na talama lagu na adhin itu ke telo aman be hada ulang api ya antama tumun na do ani de peji de na di jerin de na jiha bentuk ke do kayan kui we nak men umaru kalau man be do de kalau kayan men na belaga juman jiha kami magi na jhs apostrophe na patek ke ujung na ya na na do ulang api ya antama tumun ngado do ani de talam tumun na jeli apa talam ada utama kayan. Ya, saya nak men kalau lang baju su pergi dengan kami, saya nak men telok alang Japan dan telok niatang. Tak lama ke arah tam, jam ke tam, tak lama dalih tam ni dah kelunan alang uang yang urib daripada warga emas. Limkah Japan dan rana itu ngejadi jidawan daripada hadir alang melegah tak lama dalih tam ni. Abin men beh bang jam, men beh pelamana, alang adahi pun alang kita menyedang men beh sejarah dalam hadir ngemaju dengan pembuah urip kemajuan dalam tubuh di ahang masyarakat dah ini dalam ayat jadi inspirasi daripada kata menitamnya mata bin bayani ya selebih menlimita mana kayaan hui nak mana telok alang ngaran anak daya alang tepi jidina kami radio kayaan Mera FM.

0: Kayaan ay tama kayaan na nalago alang geritama dalam kerana tama lebih ni hai telo dama dalam tak jauh sejarah hari yang tama kayaan wina puhu kayaan dalam lagu na nalang tak magi arah nak lahir bara anan ya na ji raja puhu kayaan men komuniti tama kayaan men Kalimantan Timur. Jadi kalau tangan nyutok bahasa tejo sejarah hari-hari yang puun tama kaya ni dah ane nalang ati puun nak ati pelayang dah ina pakatan Kesultanan Bulungan hinok Kesultanan Bulungan ite ya nah Brunei Darussalam. Awin ate ji anak raja tama kaya nak men dalam Indonesia ti puun kaya nuna aran nak asung luan. Asung luan lang tehawan Datuk Mencang alang ji men Raja Brunei menuna. Winanan tuguanan perintah dale Brunei ni dah gi tugu urip-urip puna dah gi tapi Kesultanan Bulungan. Ya, ni tak menyutuk bahasa tejo sejarah ngeluan tak bahasa-bahasa tejo sejarah sejarah menbeh lepun urip tama kaya ni menuna. Okey, anak lelang anda pisui dalam lagu lelang kuma yang tam kayaan lelang kenana kayaan mapan anande. Kayaan mapan kendaha itu bahasa tu jauh sejarah kayaan uma apan ha Indonesia tak Kalimantan Timur Indonesia. Okey, mentera lima saya kena mengkelok lelang lebo pejirin kami telah mengkelah telok lebih ini dahin saya lebih menari telok kita nuban. Halo, halo kena ya halo, halo lahu. Anak kesian buluba nyatung te lerong tabih kena milih hilang sang te masuk sukma kena jandaralan bulan saya sukma do mana ni ha. Okey kena hatim. Sarawak ke pejo sayu kita nubana. Anik do halusut ini ada ni japa awi dang ngesak emedak lagu ngalong te tasu tegan a kena ya sang kena menika. Lusang dendong kanan lagu anak nakum salah ha. Ya halo halo sekena man eka kita nuban. Halo halo naksia na nyatong te lerong tabih. Ya pengaim wani ya telah mengklarah pejidin kami tapi kan hari ini telah siat kan hari ini telah kita noban tepaha kan kami alang teh dari belaga yang mantra oleh Parido kaya anak Miri FM
1: yang mat berhormat kami di Sarawak coba untuk membangunkan kekuatan yang ada sekarang kita menumpukan kepada tenaga hijau. Keduanya bersama dengan Menteri Persekutuan Pertanian kita nak ubahkan kawasan utara ini termasuklah Limbang Lawas dan Miri sebagai satu kawasan penanaman padi yang menggunakan teknologi moden. Sarawak telah memberikan peruntukan insyaAllah dalam bajet tahun baru 500 juta untuk membangunkan parit dan tali air. Selain daripada itu, kita juga membangunkan kawasan di southern part of Sarawak iaitu di Kuching, Semarahan. Dan kalau ini dapat dijalankan insyaAllah keterjaminan makanan khasnya padi kita nak mengeluarkan dari Sarawak. Yang amat berhormat, kita dah target pada 2030 setidak-tidaknya Sarawak mengeluar 240 ribu tan padi dan beras dari negeri Sarawak. Dan kita boleh kerjasama dengan pihak Sarawak untuk menumpukan pembangunan pertanian.
0: Ya, Premier Tan Sarawak Kerjo Lansan Mariang Ngawan Pelamanak Tejo Keselamatan Nguyok Pengumuman Tak Lama Dari Tama Sarawak kita menyenang Tak Lama Mini Estate Alang Anak Awan Sang Nubu Pari Tak Lama Dari Tama Sarawak Tak Lama Jaka Alang Sengatang Tak Lama Kelanggar Rupi Setubu Dari Tama Sarawak Yang nak kira 6 hektar Alak Deng Hipun Nguyok Pengumuman Rupa Itam Dari Sarawak Nik Deng Hipun Pari Dihina Bahar Temdep.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
1: Kandi berkawan lepas 30 minit lebih.

Ya, saya tak tahu melaku alang tengarana tak jauh lebang alang kerana dan ini alang kereta ama temuh peji tak lah mendengar usun tanah lebih aneh. Tak lah mendengar usun tanah lebih aneh, unak tamah peji tak lah mendengar alang ni mendalai Perancis alang tak barat tak hui jiribu pada tu 50 ong ke sekurna mati matoh men 24 26 malam lalu utusah

0: operatus tu sah keluna nak mati kenan lasu dalam jalanan anak bara jadi talam uma kelunan. Engu telah mendengar Haji Dohalang make up kelunan dalam dalam Hong Kong ngaku salah uihak te pamoh uihak pamoh dua doh atau ngatena Dohalang anak pamohanan padal te nyadui na hadui buruh paksa adihin ana dah halut dan dah ngalan Myanmar. Kalau mendengar halangan te bara, dah halang gak amoh ni na bara. Ya sanghipun gaji ala ngaya. Tugu ya geri sin uli dalam matan rigit tunai. Langkah nak pada perlu saya juta bat. Uh ya anak tiket bilun. Adhin te awan nak san jinun te bayar. Dahina dalam uma bersarak dalam dalam Hong Kong doh leng haduina jadi juru selek nerpa make up kelunana ni pat ngaku na salah na haduina ngua dalam dengah ngua dalam kelarah tam lawia ni ya di dengah halang anu sang tegu do lima halang uwa ni deh pon sumiyi telok perlu telok duman ngaku na salah ha uma bersarak daerah dalam muki naku pamoh dahin nanti na dolong doh halang ngah update halang dalam mendengar halang anu sangat ngah update ha na hati nyadui ha dalai talent hin na dua adohanan tegut hak mutama dalam dalai talent dah negeri dalam dalam Myanmar dehin na ana bara doh dua adohanan anda boleh dahin ji sindiket pamoh kerunan alang legah dahwa hina $54,000 kira doa tu $54,000 dari Malaysia ni nahari dalam bulan 22 dalam duman 2024. Adahina dalam rumah bersara dahak panak dua long doh anana pada rote bayar hui 525,000 kira telok atu puluh tusu ribu ringgit mata ringgit Malaysia mana dah kelunan alang jadi batang ayak alang anakinah deng musang dua long dohanan mana dalih Myanmar. Oh nana ngua telah mendengar halang baik loha telah mendengar suntana lebih aneh nanti jauh dengar Piala Dunia 2026 malam ini 40 saya pasukan. Oh, pakpah. Dah lalu terpetik dalam pelawan. Hingga langdang mutam. Dalam slot alang pejoh ngua adua ni. Dalam tubak kejohanan anna. Dalam dalam Kanada, Mexico dan Amerika Serikat. Tengok tek 25 gol anna dah pemain te. Dang anda dah masuk. Dahin purata 2.5 gol putung pelawan alang anda. Dalam hukah halang atak boklan. Dalam sejarah Piala Dunia anda dari Manduman 50-50. Dahin dalam Piala Dunia Duman 2026. Hena tubak nak. Alang ate bara. Hena dah pemain. Dalam pasukan alang ate api bagi. Dang ate mati lebak gol. Jarun pertandingan anda dalam sejarah Piala Dunia. Yang minta melim hanunai tama peji tak alam mendengar usuntana tak lama ke arah tam lebih dengan usuntana apa mau ngeruak dek jaga alangnya piah ngak cima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukun berdua ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
2: Ngelarah jaki miat pengjam.
3: Tips tegu dau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengmelok alam kelita alam pekep dahin awideng pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubu lima, hituk buka kipas dahin ekon jadang

0: batung tam nyingem. Lubun nem, pakai basung alang seluah dahinlah terang. Lubun tusu, awi temusang man amin hitup pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya, mengalah penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan, mengdui atakmi norepah alante kefin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit daulasu. Lubun ji, perah kahung. Lubun dua, melelai. Lubun telok, pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat, nusitam fokus. Lubun lima, ngelivak no kahung norepah dengkoma. Lubun enam, batung tam melelema norepah sengkrem. Lubun tusu, ngenap nuta. Lubun saya, strok haba. Dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban ha umaprah.
1: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Iya, cu terakan Alessio semering nore pas sampaikan pesan hendak tak mati nak tak lama dah bahasa Malaysia. Alang geritam hai telok minit paya na tengah pukul 5 lebih menjam tu ke tu pukul dah kalau perjadian kami Radio Kayan Mira FM. Pukul nak tolak lebih tama beji keriang dengar halangan pamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Okey, senang hadir untuk jodoh tuan telah pejirin kami sampai nanti. Ini selebih menerita lahong Francis Ancis. Nuna perlu mana joki mang. Tak lama kelarah pejirin kami. Dan jen hadir menkelok langit tak maipu suhalam. Dia menjausu. Kena hal lebih ni beji lebih langit sayu mana telah lim. Dan ada buka dah apa yang telah pergi petua dan kami hari dokan Mira FM dah hak lebih ni Awinun. Awinun batung dah pelumba motosikal tidak ok men o batung dah pelumba basikal. Jadi tak nyenang dah lang patut nak ju dah lang pelumba motosikal ati lah pun batung lang aya. Awin kena dah pakai motosikal. Dah nak tama ku mak dah lang pelumba basikal ati pun batung lang dok awin dah pakai basikal. Bi jam-jam nak tak kalau nyenang tak jo ayah na batung dah alang api bagi dalam perang dua sukan ni hati motorcycle dah na bicycle kalau sang nyenang tak ude nak tak dap na dah alang pakai motorcycle batung dah ayah ok dah na dah alang pakai motorcycle batung dah dok ok kasi dok men o hitam petiah na ayah batung dah alang pakai no daripada alang api bagi dalam sukan perang bicycle ni abis nun lah teman telok alang jam ya tak jadi dual ong tua alang te majusu te ida dah tua telok lebih ni te ke hitam ni pelamana te to kanan lepas hitam ikam hitam jadi keluar alang sumak nyenang tuan bi jana pelamana te to kawin nona. Lima sen hado pejidin dan kami telah ada waktu kita telok tak pukul 55 minit lebih hape utama peji dalam utama peji ngerang dengar halang anda pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur ya sen hado temu pejidin dan kami radio kaya nak Miri FM dalam kelarah tam lebih ane dahin utama di pala Kuala Lumpur ngerang dengar pukul 5 lebih.

Apa tu mah pejirin kami telah mengklarah tama lebih ani. Apa itu mah pejir dalam program tu kita lebih ani dalam ujung minggu alang u ani deh. Itu dengan mana bintulu alang te bara jila ke alang bahat nak dua atu program. Pada laki tolong te dah bomba. Alah ya negeri hospital alang ja. Jila ke alang umur 20 duman dahi na bahat nak kira 2 atu kilogram. Perlu ana pubat dahi na geri hospital alang ja. Binana na dah alang kuasa hati dah menbeh pusat perubatan bintulu BMC TAK dah bala bomba dahi penyelamat BBP bintulu alak dang tolong metang dahi na mude alake alang amle abin kena na kelalu bahat na ane. Dahin laki ane selamat negeri pejuah pubat hospital bintulu. Jadi ana nak dengar hal ngetak jadi hak bin hak bintulu tunggu 26 de bulan nama ni deh jauh hadui dah jabatan bomba tolong BMC geri di lake alang umur nak 20 duman alang hipun bahat 200 kilogram negeri pubat hospital Perita. Okey, minta beli menguat. Tak lama kelarah peji dahin Radio Kayan Miria FM. Jarun telok pelamana hi awit nun batong dah alang perang motosikal do okman o batong dah alang perang daripada api sukan tak lama perang basikal. Teman hang telok alang darah pelamana kuriak kenun kahwinak.

Jadi dalam tuk kita lebih ni PJ dah yak na. Tugu tama patrongak di nak do lasu te kuri-kurin antok alang selamat dang antamna alai tama dang puboh ageh tama dehen sayu mental gahan hanit do dehen ala dang lawat anit dehen batong tam menhanah do alai tama jana sarah kenan lasu do te alang nak Allah nak nyotok duya ta jan mili jaka handang menadua atang telok lita ji do hui nak tugu tama gangba asun pihan mawi tam jan megangba jan kita mesang duya ta nunan jendang nanunan abin batong tam kelunan putong ngajaka nak perlu ata abin tam kelunan majat ngan tam dehin tugu ta menyerut ngan tam deh mebet ngan menurung tam ana nalang te ata musang tugung nak lahu nuna perlu te mentam langit lang siba lahu jadi abin nan ata perlu te batong tam dehin asana duya ta mi dehin ata alang te Kevin ta alam nak alang kedua mijat nah dui hawa nguma tugu jaka anit do ngasungah tua te hang jam puluh ji jihma atang pukul 4 lebih pakai dah pun alang nyipi terang alah nak dehin muhak ala di dang mutam sayu te batong tam maklunan pakai kat alang dang nyalapat anit do metek ta anit tam minapah kat alang entam pakai hati jana jatuh peratus deng lawat batong tam te gahan matando be sukup deng na gahan hanit do atih kanya mete te matan tam klonan dehin te anit tam klonan kata nak deng pake lotion nurepa pelembab alanghipun SPF nak tehang 30 atang 50 kita mak deng limka deng pake hongerat nurepa payung hong dehin tupi tugu tam nahadui hak awang rumah. Dina lambat loh lang kelima hekna pengem batong tam tegu tam tak lama min ni tam dang pake tam dang du pake tak ngom dang pake tikilah di telama min tam alah ngamata dindi dang na lasu la tamate laru jadi anana lima to kalang dang tam pake tegu tam patrunga ada hena do lang lasu dapat do lang jantatu hina mentro lang jantahan kenan lasu do dona tama peji talama tu kita malapiani talama klarah peji dina kami radio kaya anak Miria FM.

0: Iya, tak ada leh halang amaran lalan kan lagu Stelingau halang yang kita amat temuh tak lama dah tua telah pejit dah yak lama kalah tamak lewe ni ya nah habinun ya habinun batong pelumba motosikal do kan peti anak dahin batong pelumba basikal jadi saya kena menekak lang maju su tak lama kalah pejit dina kami jan hadu mentok lantik tak lama pasar ya kucing alang dan pejit dina kami pakai FM G06.G FM G0G pentusu lang lahu kena ona radio tlo dang anteme te pukul 5 ajau nang ha om nyenang man beh teme lang te RTM klik kena mana pukul 2.30 minit ngado mana pukul 2.30 minit ngap deh tang pukul 5 junang lebih ani te teme-teme lang ana te jo ha jadual dalam RTM klik ya sapa nak mana kelak lem bin tema pejidina kami hari do kaya na Miri FM
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 2 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmklik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Iya pasti kan Francis jalung dalam lagu nak langgerita ma dalam dengar kriahaman telok dahin kita menyenang nyebung dahuna telok gak terjoh piala dunia kita menyenang terjoh hukah gol alang hukah dah nerepa pemain alang lebak matik gol jarun piala dunia ni kena Lionel Messi men pasukan Argentina 6 gol onan Kylian Mbappe mendalai Francis 4 gol Erling Haaland Norway 4 gol Vinicius Junior Brazil 4 gol dan Ousmane Dembele men Francis 4 gol dan kita menyenang dalam peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 ini nalang tak tubak nak lebak tak 41 pasukan alang lebak mati gol dalam tubak beberapa fasa pertama kejohanan ala anak dalam medalih Kanada, Mexico dan Amerika Serikat tengok tek 205 gol ana dah te dehen purata 2.7 gol putung pelawan ala anak dehen ji nora nak deh tegu hetik gol langata ke lebak lan dalam sejarah Piala Dunia ana mato manduman 2050-an una ade. Ini tak menyedang dalam sejarah Piala Dunia selapik lan. Sejarah Piala Dunia paan lebak alah nak, low nak, warna nak. Dihin dengah-dengah alang biasa, dihin luar biasa. Dihang alang atak lan ana dah hitok kena tejo makuk Piala Dunia. Alang pernah anda hok dalam kutak kasut tak dah katel tegu perang usun tanah kedua. Hati tu sah ni jadi teguanan tek pemain Kolombia alang an lemate au dah mate go dap dalam duman 74 lahu dehin pelawan alang ngatak ke Nora nak deh ganas lan dalam pelawan Santiago dalam duman 62 dehin ta menyenang dalam sejarah Piala Dunia tugu ta makne hitok jo kliah pelawan member Piala Dunia dalam duman 2020 saya ani dalam sejarah perang usun tanah alang kedua dalam duman 70 saya Itali alang menang api Piala Dunia tuguanan abi kenan dah tusah kenap bihi makok ma ni an dah sedadu Nazi hile Abinanan Presiden Persekutuan Bola Sepak Itali Teguanan Hiti Otto Rino berasi mihat kenap nak api musang makok kanan menalam sarah na alang lana nyuhok nyuhok ngenu ngenu ya api makok kanan anak teh halam lang lana makok kanan yang panana dan halok dalam pati besi dalam Majib Bank. Menan Presiden Persekutuan Bola Sepak Itali ini Teguanan Otto Rino berasi dahin terbah kenap nak tapi makok kanan nyuhok dan anak hok dalam kutak kasut anak hok tidak katil nak tidak katil nak sendiri atang nak urip teguanan uli denak sayu anan tejo makuk Piala Dunia tiaran teguanan hina trofi Jules Rimet aran nak teguanan wanana tejo tragedi lamati Andres Escobar dalam duman 1974 dalam pelawan Piala Dunia duman 1974 pertahanan Kolombia Andres Escobar alang ijan ngepoong tenebah bol mutam halam gol dahlo pasukan sendiri tegu lawan Amerika Serikat teguanan abin kenan salah alang ijan anak ngepoonganan alang na Kolombia jendang mutam men jendang mutam petai dalam kejohanan pulu do pasukan Kolombia nan musang jendang mutam dalam kejohanan abin kenan dahlok kalah lawan Amerika Serikat abin kenan Andres Escobar jan ngepoong tenebah bol mutam halam gol dahlok sendiri Escobar nan ana dah mati ana nembak katang mati haji restoran hak Medellin Colombia alang nembak kena haji kelunan alang meran ketok nak abin kenan pasukan Colombia nanate kalah. Jadi anak-anak kita mempunyai dalam telok dan cerita dalam sejarah Piala Dunia. Hitok Piala Dunia, hitok RTM klik. So, aku nak mana kalau lim, RTM klik, kalau dah hinang. KTT, TV OK, ada hina sukan plus. Kalau sang dah hinang, lima pelawan alang anak, tak ada hinang dan tak ada lawat RTM.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Iya, suka-suka pahalamai kena Rosen. Orang yang tak lama lagu nak mana tak lima, tak lama dengar. Dan manhang telur alang suka bercakap apa telur sangat nak hadir drama dah. Ha, enok tua putung bahagian tak lama datang Sarawak ke anak pitu ke janggolaan alai tamak dengar tu drama dah. Putung bahagian alang uan sedia hospital Perita Halang tak lama datang. Sen hadu geri ka talang ubara kelo hajak dang derma dah ha. Dahin sen hadu geri tingki kelo lahu. Kita menyedang tak dalam dalam tam Sarawak Queen atau jauh hospital hospital Perita haja putung do putung jaga ada perlu dah ha. Kena manbe hadu masih alang ni manitam lim. Ji tebak dah hati pedong dengan nyelamat urip kelunan alang perlu tolong ana tolong.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, tak lama dengar halang tek barayang di Pertuan Negeri Tuan Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuan Ku Jafar Hin Hawanak Tuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi dan nyenang membedengah halang anusang doan ini deh. Tak api atang lebu nak dah delegasi jawatan kuasa MOI Nation Festival 2026 ha Astana Negeri. Langai ada delegasi ini ada penasihat jawatan kuasa Patricia MOI, pejirin pengerusi pengelola Jimmy di Rosario alias Abdul Rahman dahin timbalan pengerusi pengelola Abang Hisham Abang Hashim pejirin kuri-kuri long alang ja dahin nyenang tak jauh MOI Nation Festival 2026 ini sangat nak sibu tak lama bulan tusu alang sangat tangan ini. Telah mendengar Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak ke KGBS Bara dan saya kena tak balik calon guru alang te bara kena pelamana dah alang janu nak sayu dalam media sosial abin dah anai dapat tawarkan program pengajian perguruan hak Sarawak abin anak presiden KGBS Zulkifli Sebli te bara profesor keguruan hak nah tagih nerpa ake sedia nyadui ha inok tua tak lama dah alang perlu hemat jilong kelunan alang jadi ji kelunan alang katuk nerpa pendidik jana mili awan hino awan hak sangte katuk kelunan guru jana tua mili awan alang anda ikam bi be tanggungjawab alang ayak pekatuk anak bangsa jan mili negeri dehin latar belakang nuna nak bale dehun na uhak bara jan sayo kenap na atek jauh bale calon alang bara kenap dah alang anda dah atek dalam media sosial atek jauh program alang akek dah pakale ne pakale guru hak Sarawak tak lama dengar halangan usaha do anide. Wanan ngua dengar mandala sibu ji lake ana pasaya ana bara pun tu sa mental langa te bego na kuna bego ha lampu isarat jalan Dr. Wong Sun Kai ji ma ani de o lake ana ana bara utoh mena pate dah lang nasak nyuha musang la meninan bi ha jenikam ngeriang dahun kelunan deba alang mesi ha ujung na dah balai polis sentral te api dah buka barat tu sah ni tugu buka letu su jehma alang te na dah te matel kuri-kuri long anggota te pala wananan hina langat na kuna leba jan sayu kena pelamana hina habin melawin tejo keselamatan na anunan pelahu dehin keselamatan kuna leba alanga pakialan habin ya ana bara te pano te belua alan tegu lewat muto kelunan jehma ani de
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

dua lagu lang taran atau jolly bang hab dah lagu lang kena bagi orang ke mak rindu deh lagu leh bang lang kena Rosian orang yang lang geritam semua melaka saya minat apa yang datang apa kau enam lebih macam tu kalau nggak layu nak bila yang menjadi program mana telok tapi kau lah enam lebih okay tujuh piala dunia tak lama dengar jam kita mah tak lama duman perubitan 50 nak deh penjaga gol lang uti nah ya te peliung te peliung geril ong ngabatong na sendiri tunggu dah na

lawan penentuan kejuaraan Tak Lama Duman Perlibatan 50 Brazil. Pasukan tuan rumah semua perlu keputusan seri-seri tua alah dengan pejuara. Bi Brazil kalah G2 kenan pasukan Uruguay teguanan. Alang tena penjaga gol Brazil Heti Moacir Barbosa anna dah pesalah penuh nak abin kenan pasukan Brazil kalah teguanan. Dahin na jarun urip na ya ana dah mano abin na kena na Brazil tekalah haji dua kena Uruguay teguanan ujung na alang adik na penjaga gol dan te peliong te nyohok lap jadi nuna na ha te jo dengan kelah memboni kena hitam na kelah memboni jadi ji lasa na ban ta mepeng gasayu ta pajelang pa na kasayu tang ji dehen ji dehen na mi ada kena pasukan urip alang mage sayu dehen lawat te jo udu tam lim. Ya, asan hado jaga ageh jaga udu tamlahu jaga penguman tam. Kina tam jan nak kini yang lalai. Lapat ageh tamak lahu. Hitok ke tak jauh member Piala Dunia. Hitok ageh lahu dan hitok RTM klik. Lagu lambat lah. Beraik keluar negeri yang kena Nelson Niru. Pakau program tam. Men RTM miri. Lebih ini membeh telok kayan. Empayan bidang meja program. Saya kena men keluar lem dahin. Saya ngelarah lebih. Ridukan Media FM. Ngap jitam. Tam.

Pokonom Ngumi. Sebunga sedemutik pun punabar, kerjasama Sarawak Sabah obenguat jaga hak negeri. Inisiatif nyukat tanah NCR obok tubu jaga haknya dekakut tanah. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia masih jagin acara timogah industri kerjanomi Sarawak. Selamat ngumi bisa mendukung matina naun dan abar suwa YFM bedaya dimutik dengan abar. Kerjasama Osah Sarawak di Sabah dan bergemasan bidang mesti ketubu abangwat. Iti meredah rundiang perkara bikai dopo kat janji Malaysia semungpri nompru taruh. MA nompru taruh. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sabut dan iti teramu kat ngusap dan rami beruman sengarom gawai keamatan di CCI KCCI The Kuching. Premier sebut nang kerjasama suat dua pihak berguna nganyak berdepan dua penura negara pakai semangat dua prinsip dua bos tuju dan MA nompru taruh. Yenang sejakat Sarawak di Sabah jaga hak suat dua negeri nu idah di roti ya nurak pimokat Malaysia pak nganya notu suat perkara dua bos tuju dan pokat janji nu oboh ponu sepunua. Berita Sarawak, Ria Notu Robis Boga Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR dapat oboh nyukat duh oboh gazet. Reban inu inisiatif bauh Ria oboh ketubu dengan nyukat tanah NCR. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan sabut deniti dan majlis serah surat hak kaku tanah dari buah seksyen semumoy kanun tanah Sarawak duh serah risin pendudukan sementara TOL de Bintulu. Ia sebut nang tajah sawak 2009 neg taruh perundi anubran rimuh teropas upis tanah Dusabe Sarawak berjaya nyukat secara perimeter rebis 2.2 taruh juta hektar tanah NCR dan negeri ti. Sendekang inu peri 166,000 peri ratus taruh perumai hektar maubah gezet. Sementara inu, de bigian Bintulu kira moh perundik ribu hektar tanah mo oboh nyukat dari buat seksyen nom kanun tanah negeri 247,000 hektar mo oboh gazet. Upis Menteri Kesihatan KKM perhati cadangan kakat National Cerebral Palsy Registry. Inu nganyak nama dak paguh perkhidmatan sen pesakit palsy cerebrum de Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebut nang cadangan inuh nganya notu robis boga pesakit pakai pemuda rehabilitasi. Iti meredah kerjasama dua pusat rehabilitasi pertubuhan keselamatan sosial Pekeso. Ia sebut dan iti dan Dewan Rakyat anu iti. Data KKM pikiran 176 kes palsi cerebrum mau oboh register tajah sawak 2009 pesakit terima intervensi awal di klinik kesihatan seluruh negara. Agensi berita perlu mengubah gaya kerja suat gaya di Oma kang tak berurus terlebih strategik. Iti nganya notu perkhidmatan berita suat rakyat rikas sebuah rikas donuna ini lebih guna rakyat danga. Setiausaha berita Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sebut nang perubahan ini berguna sebab operasi berita hadin rorah do mesti nunak keadaan ekonomi masa hadin. Berita perlu ingin penumpu kura tak berurus kawal selia notab dasar do prosa prestasi. Sarawak metajih rakah demunu dan kudu-kudu sektor. Antara kerja ngusa uras de obonai dak pihak swasta pak masih berjaga dak berita. Ia sabun dan itik dan udung pengurusan prasarana Asia de Kuching. Ketubuk dua bar. Premier Datuk Amal Dr. Sim Kui Hian anuiti tajah pitanga seni antarabangsa I Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Horses in Hornbills Exhibition. Pitanga ini pengatur The Faculty Science Gunaan Duh Creative University Malaysia Sarawak Unimas. Dan sinar pengusap Datuk Amal Dr. Sim sebut nang pitanga ini dapat nguat ada terinjamit Duh kerjasama Osah Artistik Malaysia Duh China.
Ngerusuk program da kedai nu ratus dapat berkusi pengipuan kreativiti di Robis Mulati nya da boken. Ogi 52 karya seni obo petanga dan program inu melibat 20 taruh karya Unimas, 23 karya so vocational do Technical College of Inner Mongolia Agricultural University China. RM50,000 obo ngin nuduk komuniti pemasang do pengamat kupo JKKK Langkang Ulu Engklili. Dana inu obo pakai nganyak pidoras pemasang ekonomi komuniti ianu ngerusuk projek pimuruh sawit dak ratus. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas sebut nang sugat beranya ianu dan majlis peribasa bau. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas maga sugat beranya ianu dan majlis ngiling tikai gawai daya di rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Ienang sukat beranya inuh dia gorak ratus de Langkang Ulu peruas projek pimuruh sawit dengin utung nuduk ratus de kuasan inu. JKKK Langkang Ulu pernah seen anugerah Smart Community Perak 2024 sen pimujur ponu projek pimuruh sawit ngerusuk program sahabat komuniti desa. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2022 moh obo kaku ngaroma. Festival de taruhan inu tugang norik robis 20,000 orangnya neg dinga. Acara inu masih jagin antara acara kerjanomi dupatan asa lebih guna de Sarawak. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngin terima kasih nuduk suap pihak de meda acara inuh percaya. So bau program inuh sakat inang ria Robis Kona beramah duh sawak ke Tarupuru festival inuh. Diharap keadaan geopolitik global Robis Pagu sa Robis Boga penomin de ke Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim sabulin niti duduk pengarang abar de Kuching. Dang majlis de Boken de Miri, Datuk Seri Abdul Karim sabut nang pergerakan pengakap naik duman lebih guna sebab kanyatnya dak paguh rarakah jagin ketua dua gorak semangat sukarela. Iti hamutah dang dunia teknologi adin de medaknya kurang berdapat. Kem pendidikan Marin Pengakap Laut Sarawak Sutua antara program de dapat nguat terencamit dua kerjasama depan peserta. Ia sabut dan iti terah nana piobok program inu de Piasau Boat Club Miri. Agi pre-contingent so Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, dua Brunei Darussalam, Baya Indonesia suat dang program inu. Dang masa bersama, unit pengakap kanak-kanak Laut Miri, Oboh Taja. Ngan ku ngemas abar ku parik basa pun-pun. Kerjasama Sarawak Sabah abuh nguat jaga hak negeri. Inisiatif menyukat tanah NCR abuh ketubu jaga haknya dekah ku tanah. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia masih jagin acara timogah industri kerjanomi Sarawak. Demutu sejak abad menyusun da Rosita Ampong, dua menukar gang sinabau da Vanessa Denny, sua section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Raga Brahma dari Dauta Bahana pada Wai Pang Ngarag di dan ngarah semua mai menerima pasal pukul nama singa menu serama seminu ke sopraga salam Malaysia madani tewa adina Wai Fan Bidia hanin membiasa do prapa kai gerumah sebagai FM ni 06.8 MHz di Kuching gerumah sebagai FM ni 06.7 MHz di Seria dan bisa mengaku jebar bertegas jenai labadi pun ke DJ Lala di dalam segmen ngancang apa tak tak yen singa mi andu andu senen 23 in bulan Jun 2026. Aku harap soprangan drum buat senang rada bisingan sabar kunang madin nanti kerai ia dapat apa-apa jadi minaret kena ke yen barangan nanti ia begonya dia penguman ia ngak berumah sing ngarep selamat nurak soper kerja pengenai dok nurak ngan kena ke berdingan tak sabar kunang madin nanti ya kerai ia drum pemenungan ham ada kerai minaret murah ruas tempat kerja ngan kena ke keadaan naran madin nanti aku sabar nang bege rana di ia badak ya madin nanti ngan harap soper agak berangan bersabar ngan kita nak atus selamat ada hidup tetap isai menunggu serama dengan menjunjung ke tempat hidup ketujuh lepas nanti antara dapat sama-sama kini agak hadir nombor dua ya drama peminyu biatah kali pasal agak discussion tapi antara sama-sama kini dengar drama peminyu buka rasa dengan pukul juk singarum sebetulnya sama-sama dengar agak yang utaya nanawati info do peruah berita jabatan meteorologi Malaysia. Namun biasa ke berang arah menurut Senin tarikh ini dengan program ya. Alina program Dunat dengan pukul mai singar mati. Edo peruah berada penerbit Jason Tree. Di pasal nak, terlebih cuti dengan perangan adab tadi Wi-Fi bila anda kapukur peri singar sebaik tak ada apa sama-sama ke dengan agah di dog peruah sepusat berita radio Kuala Lumpur. Tidak, susun atur program tak betul itu rucam tapi sama yana singgumi andu anu Senin anwati 23 Jun 2026 bisa mengaku jawab bergas jenai labaripun kati jelala di YFM Bidia.

PCU nga aga. Gapit Premier Dato Amar Dr. Simkuy Hiananwati kuka Pameran Senian Antarabangsa Ichitra International China Chapter 2026 Spirit of the Horses and Hornbill Exhibition adungarto di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif University Malaysia Sarawak UNIMAS. Drampingan ang i Dato Amar Dr. Sim kita anang pameran na jadi terun ye negap kerjasama artistik di Asah Malaysia ka China. Ati dapat kuka rabis bega peluang ia nampi tukar penyipuan kreativiti kak merti paham depan masyarakat. Perungun rimah peruk dua karya seni dokiren tipu program mana adib kait dengan dua peruk taruh karya UNIMAS kak dua peruk peri karya So Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agricultural University China. Perungun rima peru ribu ringgit dua peruah kat Jabatan Kuasa Penyekembang Katus Ramad Kampung JKKK Langkang Ulu Engklili yang kakat penyekembang ekonomi komuniti. Aci dok kenu so projek purun sawit dok ngusap dan rakyat di kawasan ana. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas kagah penitah beranya ana tipu rami ngiling tikai gawai dayak di rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Ayah menegah penitah beranya ana ina ia negap kerja pengenai komuniti Langkang Ulu yang dipicu ngusa projek sawit di depan utung kak rakyat di kawasan ana. JKKK Langkang Ulu terima anugerah Smart Community Perak 2024 tunduh pemujur iman sang projek purun sawit so program sahabat komuniti desa. Festival Music Tuan Ujen Ong RWMF 2026 mekuka ngerem singumiandu. Festival ana dok ngatur tui taruh andu mujur terik pimeneg rebis 20,000 naan. Ati bedak festival ana jadi kedak so acara Kerajaan Nami Kabupaten Asar adi sukup timegah di Sarawak. Menteri Kerajaan Nami Industri Kreatif Keseni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah juga terima kasih di so berbagai pihak adi bedak mujur acara ana. Suak bau pengatur ijaka terik rebis geruak dingin ipawut terupuru suak festival ana. Minyu di Kuching, Dato' Sri Abdul Karim harap geopolitik global rebis kena siani rebis sebega pandemi dapat meneg ka Sarawak. Dalam rami adibakan dimiri Dato' Sri Abdul Karim Kidanang pergerakan pengakap kenu pinura dalam netap sahsiah kepimpinan kak semangat kesukarelawan rebisi tipu ong nurap nyekemang teknologi adingurang interaksi manusia. Kem pendidikan merin pengakap rawat Sarawak ina ni program adib dapat kasan atur bidingan kat kerjasama depan peserta. Ayah kena sakati tipu program mana di Piasau Boat Club Miri. Pre contingent suak ke mana adi Surau East Nimun Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kedah Sobrunai Darussalam ke Indonesia. Sama dok mansang inah unit pengakap anak-anak Rawut Miri. Ngemas segah paribasa puun-puun ni. Kerjasama Sarawak Sabah dok negap jaga penyi utung reis. Inisiatif ngeket tanah NCR do PCU jaga hak tua nedepuk tanah. Festival Music Tuan Ujen Ong PCU jadi acara timega industri Kerajaan Nami Sarawak. Ati ada agah so YFM Bidia dok nyusun pada Rosita Ampong ka dok nukar ka Pimnyo Biata pada Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat asing menu ka salam Malaysia Madani.

Radio Brahma Sotonia Sepoji Seruga Oat Isai Soprakta Seruga Oat ni ya. Rabina Bisi ingatan Nura Sopra kerja-kerja di Dok Nura tak madinati. Ia nebarangan sabar kunang madina di Ern Bogor di tempat tenak di Ern Berapu ya. Nyedia pengumuman dengan beruman singarem. Isai ngan sentiasa gaen isai ini ada adi dok tenek ngan ani de adi dok nura ngan madina ti mujur ek menek ge ani de dok tenek ngan nasidi ya. Amai dapat tenang kemeta anai tede-tede kerja adi dok nura ta atinta mesti an rega terbesi dera mata nyedia pinguman kemia tin tede gaen pinguman ta tetuge de berapa ada petenang de berapa ya. Amai me muta me melayang sen kireng nang ngan harap soprengan seraru gaen. Kena gambar dengan tasabah kunang madinati kedai dalam pemenungan di Andri Bamuto kami dan erat madinati bade gapak ngan manyah ge manyah ge bedak mut ngan swing ya harap sabar ingat tasong-song praman di wifi media mai bege ragu-ragu praman adi medok sedia ke sobre kena ge yen ngan adi gib sama ke di awak Facebook berangan bisa ge mite ragu-ragu di anangan kedingah ingat tasong-song praman ya nak singami andu anu ati. Jadi pasal awak Facebook ya. Tadi ngak dia berdengan tadi gib sama ngak tadi awak Facebook. Ingin selama semindu di Hemi Desem. Aku nak ke tuduh Midesem ngena seramat seminu tu duduk sopra gebara peminat peminat digidiki diagi seninang seramat seminu kat sopra gebarangan. Aku nak ke ngena seramat

Jai Barber tiga sengah duduk sopra ke di kikirnya wifi yang bila. Terima kasih ya Cik Chun Fo sama seminggu ke di dengan tapi terkilan kena ke Ronald Dennis lagi ke bersama ngata seminggu Wanwati kena ke Angela and Sidor sama berkonti di Celala sama ngumi berdingan seninai. Terima kasih sama seminggu ke duduk dengan tak tiang pakok kena ke Paul Skin selamat kami nu dengan selamat ngacang petuk DJ dengan semua ping ke ping wifi yang bila ada kami nuti harap kita semua sehat dengan trusen paguh anu mi da kawasan tebedek lambatan witi ku wana ya. Terima kasih ya Paul Skin masih ada jawab siru ami da kawasan tebedek lambatan witi aya paguh lagi keadaan gaya anu da kawasan kini ya da benar kucing pun paguh lagi keadaan gaya andu Apcik dengar ingat punya pesan di Hedo Kapit pada dengan Tarwa Singgunyau. Selamat tugas, selamat kami di Jelala, geng-geng awal. Harap semua sehat selalu. Seninang, minta lagu soal lupeng, joget dayung pagu. Lagu tujuan naga bala dayung-dayung dah pagu-pagu. Lambatan dutik, terima kasih DJ. Salam damai, masuk serian pagu. Kuanai ayat, terima kasih ya. Terus so, peraga barengan ada di bersama KAD Wifi MBD RTM Kuching. Rima Pro, minat rupasa pukul 6 singgumi. Anu, mandi nanti nganak jadinya tiap cu peraman adap tak? Ngeragu Brahman tujuh khas ke Sopra Gebrangan adi sentiasa bisa main KD Wifi MBD ya harap Sopra Gebrangan tetap bersama nekap nebaan segmen ngancang apa tetap ngeragu sedesil Fit Rahayu Kurnia tetap bersama.

0: Ini rukun hanya kesehatan bersama dan hutau. Dan ia adalah nanti untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the power. Dan kita dah berkeras dah peres bayar yang pun eset. Yang mula tinggi juga. Tapi berkeras tanda bagian. Bagian. Tur, one minute delay. Bayar kena sini. Saudara nanti itu kita mencetnya 1.8 billion. Now, waktu namanya pot di dulu is yours.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jam 10, studio 10 pukul 7 ke menu. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Sungai Senati pun pun ada. Kerjasama Sabah dengan Sarawak perlu Dr. Negara. Inisiatif penyuka tanah NCR patut bersilung dengan jamin hak inya ampu tanah. Festival Music Hutan Hujan Sedunia kekal janji penerik penami Neg Sarawak. Selamat ke minu bersama dengan aku, Brian Jangin, Dagah Dagah kami di Timusu FM Media. Kerjasama Ancas Sabah dan Sarawak di semua bidang perlu Dr. Negap di keberat ngerundeng pasal Perjanjian Malaysia MA60 taruh. Tiba-tiba benda Premier Sarawak tu tinggi Tan Sri Abang Johari tun openg. Nanti masa man bingara gawai kematan DCCI, KCCI de Kuching. Nemenang kesama biguna dengan norak penyusah abis negara minang semangat dengan prinsip MA60 taruh. Nemenang Sabah dan Sarawak nyungka hak abis MA60 taruh bukan retina kaya setuju dengan pengguna Malaysia. Nemenang ti dengan ngancak semua perkara abis MA60 taruh tunah dengan lancar. Perintah Sarawak ira ngancak labiahi tanah NCR dok senukat. Tiberajah dengan langkah bau penyukat tanah NCR. Tiberaan pada gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan. Nanti wang penyugon surat tanah dorongan seksyen sungumahi kanun tanah Sarawak dengan penyugon lisen sementara TOL de Bintulu. Namanya musuh 2009 tok taruh puruni anu berarima opis tanah dengan sebe menyukat labi ni pen 2 taruh juta hektar tanah NCR de negriti. Masuk seniti 266,200 taruh perumah hektar medog warta. Sementara di Bintulu lebih kurang 44,000 hektar tanah mesnukat darungan seksyen 6 kanun tanah Sarawak dengan lebih 40,000 hektar medog warta. Opis Menteri Penyihat kaji cadang tindangunah National Cerebral Palsy Registry. Tiba-tiba tindak ngancak inya ada kenam falsi cerebrum di Malaysia Kungang Dogrian. Menteri Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang ti tindak ngancak ihong inya kenam ti Kungang Dog terima pingkua. Tiki berat kisama dengan perkeso. Dan ti da Dewan Rakyat anuti. Data opis Menteri Tip tengah 1,076 kes falsi cerebrum dog register mesesawa 2006. Opis dan agensi perintah perlu berubah masuk sistem demand sistem tadbir urus debau. Tidak mengancak penyalan kerja belati ngajah penyungka rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang tinggubah mengti biguna sebab penyalan kerja perintah daitina makin sukar dengan bergerak ngajah pemakat ekonomi negeri. Aspek tadbir urus kawal selia dengan penetap hala tuju patut dok tinumpu. Namunang Sarawak mengguna cara ti dayong sektor. Tingana da sektor ngurus uras dan metunah darungan pihak swasta. Nebedanti da masa kudung pengurusan prasarana Asia da Kuching.

silong lagi agad community. Gapit Premium Sarawak, Dr. Amar, Dr. Sim Kuhian, nuting rasmi pameran seni anca bangsa Ikitra International China Chapter 2026 Spirit of Horses and Hornbill Exhibition. Dinatur de Faculty Seni Gunaan dengan Creative Unimas. Dabi sana na Dato Amar Dr. Sim menangti dinanpalan nagap kerjasama badan asal ancam Malaysia dengan China. Di muka peluang bitukar pemanai kreativiti dengan pimpuan ancah nyaratus. 52 karya seni dua petangah ngeban 20 taruh hasil karya Unimas dengan 20 hasil karya Mesu China. 50 ribu ringgit dok juga neg JKKK langkang ulu de engkelili. Tiba-tiba di negap pemancang ekonomi di kawasan ti. Tijugon minan projek mpuru sawit de tundah bedaknya kampung. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas pedanti wang nutup gawai de rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Nemenang projek ti tinanggakat ekonomi nyeratus de Langkang Ulu tinan mugon penguntung neg nyeratus de kawasan ti. JKKK Langkang Ulu menerima anugerah Smart Community Perak 2024 sebab mengunah projek mpuru sawit minan program Sahabat Komuniti Desa. Festival Musik Hutan Hujan Sedunia 2026 mengubah ngarana. Dinatur taruhan itu dengan kongenarik lebih 20,000 orang. Dengancangnya kekal jadi penerik penami paling bahas di Sarawak. Menteri Penami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mugonahi terima kasih dengan semua pihak dengatur program ti. So bau jangka lebihi bala pemanek, bala penami dengan penyambut ulang sawa de taruh puruk festival ti. Nengarap gaya politik dunia makin paguh dan ngancak bertambah bala penami ngejung Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim beda anti de Kuching. Sementara Zain Demiri, Dato' Sri Abdul Karim menang pengakap nyalantung jawab bahas dan ngunah ulah dengan semangat sukarelawan. Namanang ti masa dunia de bitura dengan teknologi dengan kurang bitura dengan dengan. Namanang kem pendidikan marin pengakap laut Sarawak senece ini contoh dekungang negap kesama ancah bala peserta. Nanti wang nutup kem natur de Piasau Boat Club Miri. Kontijen usus Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Brunei dengan Indonesia sul de kem ti. Dan mengenaga tipu owner benar cara lagi. Kerjasama Sabah dengan Sarawak perlu dok tenaga. Inisiatif nyukat tanah NCR patut bersilung dan jamin hak inya ampu tanah. Festival Musik Hutan Hujan Sedunia kekal jadi penarik nami neg Sarawak. Dan kita agak menu dan susun beda Rosita Ampung masuk session berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Menina tiba dengan 20 minit menerima bahasa pukul haju singar. Sebab tadi dapat sama-sama dengar keadaan gaya nuta yang anuati ya. Habis pun antara sopraga kait dengan kat pingatan perengah. Kekada berdengan pun kabarangan kedengah ya. Kait dengan kat pingatan perengah di bawah dia dok peruah beda Rista Malaysia. Kemudian kajian Habib Ansar Prak ya, MyCard 2026 di diperkenal dengan 50 taruh ciri keselamatan bauh dengan memperkukuh sistem identiti nasional dengan menangani pemalsuan identiti dengan pelaksanaan MyCard Bawati irik turunggah ngawar jenayah rentas sempadan dengan uranggah di so teknologi digital ngekatuhgah keyakinan tunduh sistem identiti negara. Kedah so ciri keselamatan bakwa digi di kad pengetan perang sewak 2026 mati inah. Tulisan laser, ultra unggu, hologram, nga, teks micro, kod response pantas puankah QR di... Ian penyepuan soprag sebagai hati MyCard disedia lagi ke sebian 20 taruh ciri keselamatan nga, di bakwa hati. MyCard bau jaka are happy guru dog puah nga burat nati buran Jun 2026 adi dog lengkap nga 50 taruh ciri keselamatan bau ada kira MyCard bau MyCard ema pak i MyCard pun kakat pengatan perangati ina cukup biguna ya turut so perag baratangan nakit-nakit jaga kata pengatan perangan my so perag dokumen-dokumen adi guna agi derem MyCard pun kakadera mekat pingatan perengan ya. Ingin apa dengan dua pertaruh minara bahasa pukul haju singara mengesram ngaram di barengan di bapa setia mian station wifi media RTM Kuching anak cadangnya tak berjuru peraman adep tak ngaraga peraman dari Dr. Ban pada Jackson Boson donguru pada Magnificent 5 Band ngaraga di dan bintangku.

0: Ini rukun hanya kesedaran bersama dah tahu. Dan ia adalah nanti untuk industri tinggi termasuk energi yang we own the power. Dan kita dah jelas dah peres bayar yang pun eset. Yang mula tinggi juga. Tapi jelas tanya bagian tur 1 minit delay.
1: Bayar kini sini.
0: Perdana Menteri Ibu Ketiga kita mengeceknya 1.8 billion. Now Baku Pot Bintulu is yours.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu Brahman dari Dr. Bahan pada Lili dengan Nadine. Sabar kacun. Taruh berupa merpa sepukur hacu singarem dengan serama ngarem di berangan di bawah setiap yang ada stesen WFM. Bidia akan menangkap berangan di bawah sama KS pun ngemiti jadrum segmen ngancang petak tak harap juga Brahman nakap menemban segmen ngancang petak tak nakap pukul pri singarem. Manuati Indusenen ada berupa yang berangan ju 2026 ada kedua dua dingin tarik anda kapina bird nampurat enam habu sewak ti sewak 2026 ngaku nak ke ada muda tu ika tarik mereka setengah dingin sewak ya setengah burat dingin tarik anda ka benda sewak ti sewak 2026 aku sebenarnya juga perancangan-perancangan adik memujur ya. Anak tahniah tu duduk sopra keberangan adik memujur. Dalam sopra kerja penari dua kenurangan. Anak adik bayu mujur. Harap ke sabar. Mai berbagi enam burat tinggi. Nga tarik beda mujur. Sopra kerja-kerja adik tak rancang. Dalam sewati. Ini mana nanti tak sewati. Ini nga keadaan gaya nu tayaran wati info dua peruah. Berada Jabatan Meteorologi Malaysia. Gendo betul 92 jam ya di seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa so pukul 4 tersinggung ya 23 bulan Jun 2026 ya nesminu apaan ka habu kerau mati ya nega ka ngara mati duduk kicah terjaga di kedap-kedap terpat di Seri Aman Betong Sari Kesibu Kapit Miring di Limbang mati ujian di Kuching Serian Samarahan Muka ngadi Bintulu kemudian ngara mati nega awar i sendesan supaya jaga ujian di kedap-kedap terpat di Sibu Muka Kapit Bintulu Miring ngadi Limbang mati ujian jaga Kak di Kuching, Serian, Samarahan, Sereman, Betonga di Sarike. Agar laut rumah Megatung, 0.5, negeri poin 0, mitang sebab pos barat, barat laut, raju semeng. Dan ke 20 km sejam, suhu penkata kapras, 24 negeri taruh prima, darjah Celsius. Ati inah, keadaan gaya nu tayanan wati, info yang dosa, na beda. Dosa unso, Jabatan Meteorologi Malaysia, betul semang 2 jam, ia na 20 Jun 2026. Mengana ia na, ngan rindu di kawasan na, adi kena keadaan gaya duta ya na ngara mati aku sama nang kedai bege ge perancangan perancangan adi hari dok ngatur revisi ya dengan adi peminat suka nak main bor anuat nga atare dapa sama-sama ni nga gaya apankah ta sama-sama nyaksi pertanding main bor guna gay mari nanti beringat taruh projek minat pasal pokor cuk sengaram ngen sama ngaram revisi di barengan adi bestia bisa makai di awal Facebook lepas itu ya kerap kutung ya anikah tim main bor adi re dapat nga taruh pru anuburan Jun apankah strep ngarem anuati ya strep ngarem mati ya taruh pru anuburan Jun 2026 jadi tak beraman adab tak ngaragu beraman selis-selis ragu lidan dari temi.

Lagu Pramas Sopis Band Timbangan Muda Yang Kumang Apat Rumai Minat Repas Sepukul Ju Singarem Yang Selamat Ngarem di Kawi Kuru Selamat Tengah Cang Peta Selamat Bersiaran Buat DJ Wi-Fi Media Seninang Bertemankan DJ Lala Semoga dipermudahkan Soprak Urusan Seninang Ragu Pimite Ragu Dimah Kumain De Jaya So Wali Band Ragu Adidan Yang Terima Kasih Kawi Kuru Segi Bersama Ngata Di Wi-Fi Media RTM Kuching Selamat Ngarem Gerti Dengan Tak Jenny Lelon Adi Gigi Bersama Ngata Di Wi-Fi Media Yang seorang ngeram di James Pengiran di gigap sama ngetak ngeramati gunak ke dengan tak Zyko Kos seramat menu DJ ya terima kasih ya dengan tak Zyko Kos seorang ngeram gadi Charlie Chung Tizen Lime seramat menu turut DJ Lala sopra gadi gigi dengan WFM bila resik geng-geng awah from semenye pun kasut semenye Selangor ya ragu pemintai ragu Seliza Suzina ragu dan jobang tuju tu sopra kepada geng-geng Awah, terima kasih Tudu Charlie Chung Tizen Laim Selamat ngaram ke Tudu Johnny Oni Namun biasa dengan anda Johnny Oni ya Selamat semindu Minta ragu joki nanju ikan aku anda ya Terus so Peraga digi dengan wifi yang bila dari besi So Community Kampung Tesek Kurak dengan Tesek Mawang Dengan Novemin M Aku anda ya Semoga semua terhibur ya. Terima kasih Aku

0: Selamat ngarum, bidapo lagi oto dan program donat. Program donat ngarum iti, oto riak bersama dua incet liom anak singi, so kupu atas singai bau, riak nyerita pasal asal-usul bisingai, no ke ang torut bisingai. Ja, oto sama-sama ngojit.
1: Wat ki wat asal-usul bisingai neg kang torut singai. Pagiti aku liya bikutung donat iti nudu ingan du suo para anak-anak muda daki-daki dan ngajit cerita ti boga pengoma te atau punya nuris dang buk ya nuris cerita apa ada di sikia cukup lengkap ya mit kodit-kodit saja pada pagi ti aku nya norang wat ki wat pinghundeg pimono para bisingai desun uhu dema kudu-kudu ratus sawa. Jadi de awal mula nak uha mungkin lagi nyanang bisingai neg suo Indonesia ogi denang neg sin Java pada the sen pemikiran aku. Jadi cerita itu pun aku ngojit sen babai guys dan sama aku bara nyoma-nyoma dema dia umur no uha pabira ye mengguru cerita amut manah takalnya nai tua inyok anu ye mengguru nyadap denang ye mengguru cerita jadi aku sadu ku ngojit cerita muti yu kada babai kena uho denangnya babai Tony nya umur ye kobus ni ratu sobi sawa pa tungang ke dapur ye ngan umur keju sawa ye sadu guru ye cerita. Jadi wat itih wat asal usul bisingai. Ogi ge denangnya ye re'e dang pro kuasan runu. Jadi bu sen kuasan runu ye pindah hade kang Pasir Panda. Jadi bukti ye ogi uang dian bisingai dang Pasir Panda. Pingoma ke pun sebut nang ini nu bara kiriang de pro kuasan ini pun ye nang ogi itih dian bisingai. Mekudu ratus sawa pindah sen Pasir Panda yadi kang Santubong yadi kang Santubong re danu muatian bidapud de kiriang danu bidagang de kiriang moko eno dang kuasan Santubong tanah eno ida di ayuh tanah eno di sesuai sen ye bomo doi tanah rabak je ke punggu ogi laut. Jadi pengoma tenang di sesuai ye pindah sen Santubong odi kang kuasan Kuching tepat de purongan Hilton de mono suo tepat sen pengoma hate bidaya bisingai ogi re danu. Jadi akan de ngojit cerita pengoma te uha ayo ngan tro uhu ena. Tro uhu te nya de kasen dia odi notap dang tobing oni lah Kuching dang puro pekalan sapi dan pungu Hilton ini ogi omuh bisingai dang pa'ah moko ini tanah ini di sesuai sebab ogi de pasir ogi yeh midiak Sungai Sarawak ini madkang puro ngan palu madkang busua jadi pengoma bisingai mestat sen busua kanu yeh menuan tanah ini robiak nuan-nuan pa'ah zaman ini hidup di boga Malaysia. Jadi bisingai ida dia bisingai sejak de muun kang kuasan ino sebab Sungai Sarawak ino otak amat sampai neg ulu pedawan. Jadi nya de munuk pun ogi muun bidagang kang Kuching kang Puro Santubong. Jadi ia bidapud ia me ogi de mira beranak do besapulah. Jadi bisingai me ogi nai omuh dang puro busua puro ngan ane pangpe ya merobiak kapah-kapah de ari mad kang pun dari singai. Jadi suo kuasan inu mo kuasan bisingai. Jadi bisingai pun idah dia turin bisingai denang te dia boke basa ogi nyasen pedia ogi nyasen bisikung ogi ge nyasen una desen runu inu ti ya sebab ke tengojit sering bisingai na zaman da uhun hagi dua taruh ni nyasen segong ken in sering jadi nyasen tabung ken ina jo bisingai debo ken ina pa asina sama apabila pembarahan dang tanah Kuching uo memuncak dang soa awal soa semung moy. Jadi sekorang dua kuncu-kuncu Sultan Brunei yehogi begaduh sibitian pasal oni kuasa na. Jadi pengoma bisingai ogi turung kiriang ye bisa do sekorang. Jadi stasiun ini sekorang menyorang ye bisingai merobiak bu madkang dari singai. Pabila ia memad rekang dari singai, ia mere danu, ia mebiomu dang dari danu. Asal ia mokok biomu, ia pura dian. Dian dengan asid masih ogi dia masih kekal tumu negadin. Jadi apabila sekorang menyorang pingoma bisingai dang dari singai, ia memposak-posik. Bu, nya tetura bisa bibobak kani bu'u kang inuh denang dang cerita dia nang Banjaran Serapi na. Jadi pengoma ada tura bisa juang biboba ya bu tura Banjaran Serapi kani tura dari muai dari dani bronang sepugu ya bu tura kano. Jadi pengoma dewakan bu'u tura obut bekatang bu tura onik kani ya bu kang belatak kani hota. Jadi wat kiwat cerita di timur ngan terpuan kena chorus ti ya sumuk koi yagi kawian dua chorus. Jadi chorus ti nyasin jagai pengoma bejagai ya kawian dua pengoma ke den riman ya hagi nai payak nawang. Jadi sekorang ti mupuan nang pengoma bisingai hagi danu ya madnya orang pengoma kedang nawang medi bak sumuk kai deden liman etiti boh napis dang ia guru dang boriau muha boh napis da sekorang. Jadi ia memit bak sumuk kai nuh ti ia metatur masa inu koris gaduk ngandai omuh dang tun tingwai. Jadi ia metatur nah bak sawun muitih memit kai na koris merupat tiak mun bisa duha. Ia membogu dekat sama kobus. Mokok jenuh ia in in koris sabut dang bara demono. Kajen dia aku mari ted sawan kukang singai. Jadi sumuk kerimat nanti ia mogi anak anak ira. Jadinya ada mit bak nanti ia me mit anak ira anu da nenen dang susu riman nanti ya. Jadi ia me koris memun bisa dua. Lepas ini koris main kajian dia kedati aku mori ted todang sawun kuduh anak kukang dari singai na. Ia memori dah dengan barat dengan nekani dan dari singai dah ia di nyawuh kang tenungan moko enu ia mun bisa dua. Jadi yang bisa dua ogi ni panglima sekorang moboh kopeg bak bak enu penai sinar takal ia mau day day berdaya ya berawan ia nang ina tak temih dengan buat itu doku pak bak asam memit bakku ingan mesti ingan ia begawia inu buat ini orangnya begawia katang apa inu pingoma bisingai me di di aman le dang ter singai bara sekorang torik banyak orang ia me posak posik mad mad ngerawan kang bung brata inu ogi dang cerita medi ogi dian bisingai ogi ogi dang kuasan bung brata inu. Jadi ye mad ngerawan kanu baya pengomangan brata moko inu sekorang mad nyorang lagi bung brata ye menyorang bung brata ye menyoh lomin bori ya pak ogi pengoma bisingai ayo ngan kopiar mau taban suku sedara anak buah anak sawun ngerumang seborah ani bung berata anu ye mau mun pungu dari dino ye mau madagi pungu bung tingoi onan nya ngerumang tingoi onan ye mau muun senkanu dapat sungai tongang pabira ye mau dapat sungai tongang ye mau suoh sungai tongang dapat kayan ye mau midiak sungai kayan kesomu ye dapat sungai butan. Sen sungai Butan anu ia media sid ia dapat nangun Butan danu bara pengoma temere danu ayo ngan kopial ngan ngan kidau demuno ia mere danu ia menai botang laumina zaman ini bisingai boga panglima de gagah-gagah de ogi kuasa ilmu jadi takal ia menai botang laumina nai baluk danu ia mogi kudu-kudu sawah de danu pak bara panglima muti nang atau mesti tau dikarik suku sedara tu maboh tawan dak sekorang ini ia me suoh sen sungi kayan Tomus Kerunu. Tomus Kerunu ia me bedayung perahu odi kang santubung kanih wadah ia mori karik sampai neg sekelang sebab ketengojit dan sejarah na sekorang sen sekelang le de nyorang pengoma tena jadi aku gindeg cerita te oni ruban tenang sekorang te zaman nyasin sekelang te neg kang kang oni sungi Sarawak tena uwa nya masikian na sen kaki ngan ni na koi sen sekelang ni na ia dengan bisi ngai nang bara demuti dan sekelang sekorang dia semana nyasin sekelang jadi nya de sen seribas ia media sungi Sarawak kili ia mat kanu nya da anu sikian na ingan sok kaki ke sen seribas ya baranya de tra Sarawak kiri ni ia ide dinang sekorang ia nang seribas jadi ia bepocah lah jadi takal pingoma tetih ngan kopial ngan kidau ngan koris muti me bedayung odi kalik suku sedara de moboh tawan da barangan kuncu ngan lentap etiti ya ye dai dapud nya de mono ye me suoh pari ye me pari sekorang sen sibuyo lagi ngajah ye ngajah ye pari neg kuasa nunu ye begabung do Selakau ia mori nyorang lagi pingoma bisingai dan Butan jadi aku tengojit bisingai selalu sobut nang kopiar ngan kidau muti panglima lah nya ada buya gagah Pak Anuna cerita ngan babai ke kopiar teg kuat ia betau saja musuh pogo musuh de betau bahasa Selakau ia dengan jaman de ia nang Selakau musuh tu ina Pak Adin idah ready tebu musuh atau aman. Jadi start sini nu sekorang dua Selakau memori nyorang pengoma kais dan pengoma bisingai dan Butan. Jadi kopial dapat tewas dan Butan. Jadi itu hiwat cerita ruban kopial tewas. Bara pendekal Selakau titik ya ya nyokat doni gasur gasur inunya dogi rogang ada ya nyokat dia ubah tiga yang kopial menoman di dapat tumut ya meguru dan baru ketik ya dan tunguh baru ke ya main enang musuh demono asal dengan dia ngabus aku dengan nobong binua ini binua podi dia pakai ke dia begawia ini mesti lagi tangan binua ini jadi musuh mengajit dan ini ia menobong dengan binua ini pikobal kopial medoi kau nang asap begana ia medoi maka bara musuh ini mengkopeg bak kopial ia mentoban bu jadi ia menyau botang lomin dan Butan nyau baru kopial jadi bisingai memposa posik bu sen kanu tia kopi sebab kopial mengkobus. Nah, Selakau memit bak anu. Pengoma bisingai mempasak posik yang buu yang memad ogi de made kang ni kang sibare. Ia pasak posik. Bu sibare kada ah. Bu kang dari singai kada ah. Topat anu den sibau. Ni kumpulan bisingai re dang sibau. Ye nai romin danu. Jadi ia puruh jajak danu masih lagi jajak dang sebuah tongun dian bas-bas boga nyoma-nyoma dekaku lagi masih lagi Adin Jadi desen ye re dang sebuau kudu-kudu masa ye me begawi ya katang denangnya pak dang ngojit ku cerita bisamu begawi ye pakai bak tekuru oyung. Jadi inuh denangnya oni sorang mata pak pingoma kenang seram mata ana. Apabila ye buka tubi pandai modok modam buka ino pandai ngosiat ngared. Jadi pengoba singai danu menang ino. Oh ide di paguh topat etih jak tebu sin kati ino. Singarom ino ge ye ma bubuh buu sin sibuau. Jadi ake te ngojit tanah de den sibuau cukup curam tanah ino. Ya kudu akenya jikeh tanah ino nah bak korob nya nyatok ge. Ino wat pengoma tebuu ngrawan de ye mesti karik topat de susah sin tomi dia nega. Jadi ia membuu sen sebuah, ia mempindah adi kang darut singai, adin dan kuasan CMPC no topat lomin topat dasan pingoma kai. Danu ia meneg topat ino, ia mengumun danu dia ngojit in kokam, danang te kokam itina manuk itina tenang te manuk kada manuk messenger lah. Ngaji ngaji in bau ke ni in bau lagi sawak ke Singarom. Jadi doi kokam primuh dari jahat pun doi ke. Jadi ia menotap re danu. Jadi apabila menotap re danu pengoma bisingai mari ngajit bogut de danu. Sebab apabila ia bergawia ia lagi nutung gong sawak. Jadi pengoma bisingai de katikan ni mengajit ataupun ia memang ketua nemuti tiya karik ye dak ye samah mati kuruk dang dari singai. Jadi takat meredang dari singai ye hogi moih kupu danu de kasen tra somu ye den kupu atas kupu somu re ide di atas adit na sina kiriang kupu somu moko de dau no kupu sajong si borah tra ni ba kupu bipot en kai moko dau kupu bipot kupu moti. Dau kupu moti, kupu daun, lagi kupu giang lagi dua, giang poting dua, giang bibawang. Moko ano lagi bisaga, lagi ano lagi bitubun, lagi bisajong. Jadi dekasen somu ti ya, kupu somu kupu koi, adin dan atas, kupu ano lagi rimu rumah panjang dah. Rumah panjang ano lagi dan Gimoriang, agi deden Bigonuk, agi deden Betangi, agi deden Brobu, agi deden Biatang, jo. Aginya ada di suadang, luknya ada rumah panjang itu ya, ia deden Ponggo, sadi ya. Jadi kedau itu agi dua romin Besajong. Jadi apabila ia metu ira danu, pingoma temu bipuruh re, nayomuh re. Jadi akhirnya ingat derut singai so kusing kane. Aku ingat ponu dan gimatan deden gimatan oni ino de daupan oni dewan undangan negeri ino lagi gimatan ino ingat danu osi dari merawat kanu ingat odan derut singai danu. Jadi ino tumpuan musuh tak ingat opui di Singarom. Ya meninga kuasan ini hogi nyare danu. Inuh deret singai no boga musuh gendeg nyorang. Sebab ia botur cuncun tengah dang boba sungi no. Jadi ia metui re danu. Pingoma kema mun bidagang ke kusing doh kiriang senki me ia dapat dengan kedangan gong, kedangan buku demono kedangan samuang kedangan bona kenang tajau ke. Jadi pingoma takal ye mure danu tia ye mabi puruh dian ke bupuruh na yomu. Jadi ye mo bitukal bedagang doh kiriang bitukal ngan boid ngan baai wat eno jaman da gi dai duit nya main butter trade si jawat eno wat ara. Jadi pingoma ke mesukup tu re danu. Jadi dang perkiraan aku bisingai re dang dersingai mogi rimuh ke 600 sawah. Sebab aku ngasih sin babai ke, babai raya ke, moyang ke, aku sejak dema hidup dalam tanah ini taban sukun ku ke, mengagi semua generasi. Semua generasi ti aku aku selalu keyakinan sin babai ke deden mikuruk mikuruk beranak mikusar mikusar beranak kipal ke kunyam de mikodi mikodi beranak moyang ke deden badies badies beranak babai ku babai ku beranak sama aku beranak aku beranak anakku anakku beranak sukun. Jadi aku sejak redang dari singai ti semua generasi. Jadi apabila ia meredang darud zaman ini Raja Sultan Brunei enagi meritah dang tanah Kusing. Ia mewakil Datuk Patigi Ari dak jagin Datuk Bandal dang tanah Kusing. Zaman ini James Book irok dindeg. Jadi pingoma kais mesaru turung kiriang bisa de sekorang bisa masih ogi. Nya keteninga dang sejarah de ogi nya nuris pembarahan dang tanah Kusing memuncak dang awal semong moi. Neg James Book neg dang sawa semong moi taruh puluh lebih James Book neg dang tanah Kusing. Jadi teninga jarak aku du sawa puluh sawa rakyat dang tanah Kusing ngan kiriang ngan sekorang ngan dayak de ngan selakau gasak bibisir de dengan luban ye sibitian de luban ogi dendam de batino. Jadi kada besingai pun ogi gaya habisa do basa pedia nyadang uru bedawan pak tia nyong anu tia ku neg cerita munuk de. Jadi takkan pengoma tema babit do kiriang bedagang dua kiriang ogi mori re ngumun kang darud kena pingoma ate bidaya bisingai ye rajin biomo naomo nya de rajin naomo supaya ye jikan podio skiluang denang te ogi pita boga. Jadi takal ye me bidopu do kiriang ti ya. Jadi ogi ni nyoma de buya gagah de dua sikit sudi. Inuh dogi no nuris dang buk de nuris dat Henry Keppel no uho zaman era British. Nyoma inuh den pariman ogi dang cerita pariman patumo ogi den bibit. Jadi pariman eti tubuh sebonar den kamad sudi den kidau. Pak Ateng ngajit ane sanau-sanau bisingai na uwat. Ateng ngajit nang desradu timogah na kopiar kidau. Pak jarangnya ngajit kamat na. Kamat do kores. Desi bonar na. Kamat ditik-tik ya Pak Riman dan na. Kiriang dengin aden dan Pak Riman. Sebab bahasa kiriang atina uwa ya hagi hormat ke. Ida di sabut adatnya kada atau bisingai ida di sabut asa nyomain ye nang pa sonuh ina. Jadi kamat ditih ti ya pa riman kidau pa tumo. Jadi nya ada dua hiti sikia sudi ogi abah nuris da Henry Keppel. Jadi takal ia meturung kiriang ti ya Datuk Patinggi Ari mengin geraran dan kamat ditih da den setia raja. Ya dengan nyanang raja Singai Pak Boga anak koput dadin itu dipuan nang ogi raja Singai nuti ya den setia raja kamat den Pak Riman. Jadi ti ya anak ada den Riman nuti ya ye de dua koris jadi Riman nuti ya takai ye dua koris mau boh mit ba adang nawang da balas korang. No, jadi wat itu wat ani pimono bisingai senki de eneg wat ki wat singah sepai neg kayan mad kan dari singai lagi takal ye mo boge rawang adang le dang dari singai memoi rawang moi kupua dang dari singai. Jadi ye mo popah paun nanu pabira zaman pemerintah Sultan Brunei Yeh ma wakil Datuk Patinggi Ari dak jaga tanah Kusing. Jadi yeh ma bijara tia dua bisingai. Jadi zaman ini Datuk Patinggi Ari mitia cukia sukai lawang ena. Pingoma tenang sukai lawang. Jadi pingoma bisingai mesti ngin podi. Podi jagin sukia. Sebab aku terpikir ne kiriang na uwa ye je kedang laut. Jadi ye berdagang. Jadi doi ye nai omu. Pak bida ye ye buya rajin nai omu. Jadi ye hagi jikan podi. Jadi nyada muti memiti cukai podi. Babai tema raja kamat di ye me bruniang tu rakyat ta atau ngin cukai. Jadi kiriang memad mid cukai podi nuti ya inuh ye nyukan pakai perang kiking. Poreng kiking itu dia, yah ni barang khas boreng yah wat pinggian. Pak apa bila yah kibarat dan podinya, ani ke demarat, ani ke demit. Jadi bara ani custom ada muti dia memadkang lomin jema. Apa bila yah di kang stol podinya nu? Pabira ye dapat dayuh ye menang otor dapat rusak ana. Pabira ye hodi kang tepat desa onistol podino ye nang de dapat pronuk. Ogi de sedang mati ye nang de dapat jora. Ani roti ye atau mesti terpaham. Apabila ye kibarat kenu oni ked morat oni kyang mit. Tia pingoma singai ke de kabin tempat mun kang pekaran singai. Nah. Jadi ogi gaso penipuan dang perkara anu. Apabila yeuh memit ani anu ti ya. Podi anu pateh ngarom nya kuncu de munu yeuh maad yeuh ngumun biseun dang dar singai ge dang lominnya. Jadi pingoma bisingai anu inu denang te beu pingodah. Denang te pingodah henti asanya de muti maad. Ya sanggup dak guru man de iti nuh re singarom ye mo samah ngrumun dang tore dani dang daki-daki betang lomin ataupun ye ngrumun dang baru tes pagi ye mo taban hasil de munukmun pa adesen ye nipu ye wat ete singarom ye gi main sirap mata de in pingoma kenang ye main sirap mata ngan dak nyara de dengan ada woken yang ngajuk stol podi no ngajuk seribu. Jadi biasa no uha pabira pingoma te mid podi de dawan eno no moko mid podi ti ye ma dak bonar dak rata no takal ye bala de muno custom de muno mid podi ti ye ma dak rata ke no ropa hinu pingoma te buka podi ye sekirong podi atau ataupun pitak podi ye dawan ke ye ninga podi no mo ponai mun wat mun nyoma tadi buka tu de ninga mun nyoma tadi buka tu de ye mengadu reti dang raja kamat de no aduh aku nepak buka podi kuat tinu ada jadi nya tadi pun ngadu wat de no pabira ye mun prosa kang ribu ye ninga agi rubang dah ye menisang ah. Ya mengadu dia aduh kodi ku abah ngobang ribu kan. Jadi ya meun masaka bara custom de munura. Ya menangin. Aduh asal titi ate abah ngakan nipu na damad tengah abus ya, na. Takalnya bara de munuk mad pingoma tempak pak buku dang ngabus ya. Ya meposak posik bu kada mun tanen de datuk bandal. Datuk bandal main na. Aduh ena asa muat itih na. Ye ye rawan perintah ena. Ye me pait nanti sedadu. Pait sedadu dak mad, dak takap raja kamat duh sudi ada dan kidau titik ya. Ba eh zaman ini bisingai teatur lega. Ye ogi raja, ogi pengubak gawe, ogi dukun lah. Dukun de uhu be ko salut. Jadi dukun dah jaga bisingai titik dan sumuk mekudi. Ia mau singarom, ia mau primo. Primo memasak-masak buat yan ang rakyat di ay aman iya mo taban udong. Taban udong yan ang ogi kadayo braku dote na yun pa raja titis di raja kamad menang ina asawatino dote bisa na iya mo tanun dang bara pogan pogan dang setiap kupo damoy hino das dia wabira iya mas dia ngan buku anumono pa dukun dan aku nanti sumuk mikudi biogi jaga aguang sedapul aguang sedapul tina kada agi dinuh ti ya aguang eno ayu deng pun ken ina ye apa bedanya mupu aguang eno ye pul ina juo jadinya nya puan oni in aguang dengannya ya kabal gah agi in aguang aguang dengannya biasa penyamut jadi sumuk mengkudi menjaga tan bara demunu moyap oyap mad dia sen sen oni kuta dan dang dari singai dani ogi ogi topat den kuta kuta anu tanah anu curam pak ayah ogi orang dang jadi zaman musuh de dia na pengoma te dia jaga dan kuta anu si dia ngan patuh Rusia ngan oni putih lah naya. Jadi inuh dan kuta tanya munu meneg sumuk mekudi memupu ogong anu sebab ia meneg dang dang nai sinoti ia mau biposa ni grup mad kang kupu samu ni grup odi kang kupu saga dua kupu ngan giang wata tan ogong sedapur inu sawa pengoma kita munu tu mestia buku om wah tiap bisa duha. Narah inu ya nguruk bak kirang ti sampai nyonge dang baru ah. No. Mo boge ti hanya is dadu ti demad. Ni mo boge de dem kopeg ba ti todang ti pengoma tan mo taban ti kang ani. Jadi jaman inu pengoma bisingai mo gi ratus ti dang dari singai. Sebab ni rumah panjang ti ya. Ya gi ngaju pintu agi dengan moi agi gede semong kata tu begiang dua begiang poting dua begiang bebawang batang omu jo tu bisa jong pun agi kudu kudu rawang lah danu lah bisa aga agi moi rawang saiku bisa omu ya boga rumah panjang lah batang omi ne danang te jadi sen inu nyad muti boga kaboi boga dan posak posik mon. Apa bila ia bermun, ia matanun lagi dang Datuk Bandar tu ya. Datuk Bandar pun mesahatin ia mempahit lagi pendekal kundo gutol. Kiriang ia lagi pendekal. Ia pahit pendekal gutol. Pendekal gutol itu nanti ya. Ia pun samah genyam dengan kamad, dengan kidau, dengan kopial. Ia boga ilmu kuat. Ia mau pahit dan matakap raja tenoh ti ya. Pak ati ena danu sua tibiat nyoma deden koris iti ti ya. Iban na. Apa bila ia meneg kang singai ida di bisingai berawan tu dia ia mad taban serita pagu-pagu ia nang de ia taban raja kamad ti ia mohon bijupa tu dat ane datu pengoma tena un mesdiaga nyun pak ni herah denai pengoma titi ya barangan laja kamar dan titi ya ia memitia ia bertarung dua kidau ia bertarung dua sana itu pendekar gutol bertarung dang tonyu bisamu tonyu biasanya ia pakai gagas pak ia peng kasah kasah dak tibira ngan ada licin jema kuncu bisingai geng dang bingen kasah anu dua kawa kidau bertarung dua dang tun kasah anu dua peneka gutol takal kidau mengrupat ruah so kasah anu dengan nama norik kasah anu peneka gutol mepan dada tun kasah jadi dengan ada boken tia mengujung nanti koris dua ni koris gantongan ni nah. Koris itu menang madia ana ana kekuta tia ana Jadi sumuk mikudi titi ya. Dukun itu boleh bisa. Sama pak buat bayan aja medabul kusang torun. Dengan dibuat. Barang kuncu kira munu tiap merayu rumah denang temabuk pinang. Kenya betutup dan mau mau popo so. Pak Karis titi ya. Ruban ye nai tibiat atinuh na ye ya mid ani arih tua ti ye ye den setia raja ye mid arih ya. Jadi nyoma atih pun ide di asal sin singai na ye asal sejagai nyoma nyoma Koris ti pak ye mo duo anak pak Riman den Riman pak saun ati mo boh kobeh ka menyop mo peg sekorang dang ani ni ya dang nawang apa bira ye mo nang madi kang kuta te ena nyamuno moyap oyap mun raja kamat ti ya kidau sikia sudi memuun nunda negkanu nyamenang sumuk mukudi mepak bet bai dabul sang tarun baraki dang muno merayu rumai duo ni korehnya madi enga ngupeda madeh ke nyorang ah. Tiak ke bung sedunduk ni nah. Apabila yang meponu neg bung sedunduk sumuk mekudi mepak baik-baik ti dabul sang torun ngibua. Nya menang duo ni kores ni. Madia ke ni neg pekaran singai ni. Pekaran singai denang tanah ye dedang busua ni ya. Sojua busua. Jadi danu de pekaran sen pengoma tem sen singai mun bidagang de kiriang pun mori bijua kanu re. Jadi inuh den pekaran singai. Jadi neg pekaran singai pun modeh ke koris ya nongan gantongan dia. Maka dingan ada moken meria sama kotak-kotak ya bisa. Jadi bara kiriang munu menarik etik ya. Raja kamat de dua kidau etik ya. Narik ke perahu yang mengayuh tak bu. Taban mun ke istana. Jadi neg stana ya motoce reti pengoma tenu bekayu do kolis dang ya moboh ngabus lah dai mori pa in sebaya kamat nuti ya asa ke dai mori ne nya menjaga anak buah te dang singai ne nang iban nuti ya jadi kebetulan mo dai mori pa zaman inu James Brooke mogi den mendeg ogi nuris Henry Capel dakal James Brooke odi kang istana anu ye ninga nyoma de duh titik ya kamat de duh koris mo beng abes pa ye modai de ani tia nya mo beng abes jadi pengoma terduh anu mo kubul dang kuasan istana jadi wat titih wat ani pimono bisingai pingundeg wat kide eneg wat kide emad kang tarun Watki emat kang dari singai, watki debu sendiri singai posak posik bu kang bung berata. Ogi kota debu teras pugu teras onik si barah kani. Ogi kot moko ada usen bung berata tiye odi kang kayan de kayan pari ke dari singai panah watinuh wat onik pengoma tebi singai.
0: Inoh tiha temu sama-sama ngojit donan so incek liong anak singi so kupu atas singai bau.

Rai ke mana di hisso veleri tia madawo i etabana ta amade ma pro menara pasapu ker mai singar ma kuna ga ngaram tarupuru sesan tarupuru anu beranjun ya apan ka pukur ni sesan atare dapa de sama-sama ninga main board ya sa Brazil rap dapa dengan Jepun pukur ni i sanisan ka repasan.

Ingin sama-sama tak ajan ya, nus pagi terpuruh na bulan Jun 2026 perlawanan sebungas Brazil right berdapur dengan Jepun pukul ni isan isan sepagi terpuruh Jun 2026 dengan peringan hormati minyam ya tak menaga ke penerbangan segmen ngancang petak tak cuma kasih terus so peragam barangan lebih singan di mahu bersama ngaku so pun ngomi di jadrum segmen ngancang petak tak pukul pre isingan ramai dapat di sama-sama kedengar gas ngar ramadu peruah di YFM Happy Day ya. Rima segas ngara materi pucu dengan bersama ngap pengaruh demi ada bersama sopraga nekak pukul simang dua seterap ngarep. Ingat ragu diskusan dengan Mas Sobrak ya. Ragu di Dr. Madam Mahli ni sebenarnya antara pucu dia peraman ada tang ragu soti SBN piluang ketaru. Aku juga bertugas di Jelalangan Seramat Ngarim Kasoprag. Berdapat dengan etak ini berkena aku bertugas. Saya Sopra Ngandrem buat senang. Berkata Pak Sentiasa Gingga Sopra. Barata adu-adu Seramat Ngarim. Terus Sopra. Berdapat dengan. Bye-bye.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madadi, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM グラサマ
1: Nadin bisa madu koi dan segmen ngayon segmen sa aningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam duo bihibur ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai
2: sabukur peringarom next mendua turut ngarom ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik dua live FB YFM BT

orang depan pada tempat anda Meki Seragu di dan steady Amang Kalu jam tadi studio Madin 20 minit lepas pukul pri singar masramat ngare makasih Sapreg salam Malaysia Madani ka damai ka Sapreg.

So mga ramata, brapa din di nga ramati di drama segment nga rin pawunta kas di YFM bilayan ni kasong ng point ni megahertz so kuching ni kasong ni point 2 megahertz so sarian YFM bilayan gerak bisama nga ramati DJ Elfin House ada lagi bersama nga soprag so tikati nga nga pukor simang 2 terap nga rin ya. Jadi ya dalam ta sama-sama guru paya di ngaramati di pasta ko nura kerja pengenai ta senu teja atas sama-sama peraman adep ta ragu-ragu peraman adi muka dunia di ayin soprek so tikati nekangga pukur simang 2 terap ngarep. Ok banyak kembet ke yang barata adi minat kedengar ragu rock. Program rock mingguati dapat dok dengar ngapuk arong pukur simang suku sing ngarep te ya. Jadi kesana agak sengarem ada pendok kedengah ngapukor simang sengarem di drama peminyu biatah. Jadi ngana pengarap kami di YFM bila ya. Sinso program pujuup sama kena kan ngapukor semang 2 terap ngarem di drama segmen ngarem apa wentah ngarem mati bersama dengan DJ F. Kari pasana pujuup dengan bersama dengan ngapukor 6 isan-isan sepagi drama segmen semang 26. Jadi aku sabar nang bagai gambar tak di mampuan nang YFM bidaya ya. Di babu lagi segmen semang 26 so ngapukor semang 2 terap ngarep nega ngapukor 6 isan-isan ya. Jadi berang masa ragu-ragu praman lagi kedonya dia yin sopring. Yin anak dia yang kerja, yin anak dia ramat bus. Dan nyerang mana tak ya. Okey, jadi atap jongan peraman tak kereta ragu so elawati ragu adi dan dayung.

Ayan ang katanaman pa na Cliff Richard Ragu di dan constantly kas bayo na Valerie Tiam nga Ragu Dawoy. Okay, jadi jam tadi ya sudah padin bertaruh per taruh minit repas pukor pre-ising ngarep ya. Jadi nanda di gibau bersama ngakir kita di YFM bida ya seramat ngarep. Kita nak dia nak kerja di dikati seramat naik kerja pengenai ta kedagi barata di gibau meret kerja pukor pri sengarem shift sengarem di ngarem mati nak kanga pukor pri isan sas pagi ya shift semang 2 jam jadi seramat naik kerja pengenai ta jadi drum ta sama-sama naik kerja pengenai pramen bersama kita di YFM bila ya. Jadi menaga yang naga barata di anak derma pemenuta ke reminaren ta di etikati yang barata di kende ruah tejah ke apan ke barata di giba umat kerja. Jadi nakit-nakit kenu seramat nega reminaren ta. Okay, jadi ya tadung yang pernah mendekat kita sama-sama dengan ragu terutama pada Midnight Strangers. Lagu Adi dan Cinta Dua Sipang.

0: YFM グラッサマ
1: ーグラッサマ
2: ー Ingat Nadine bersama Dokoi dan segmen ngarum kawan segmen saningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam duo bihibur ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai
3: sebukur peringarom next men duo turut ngarom ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik duan live FB YFM Bidia.

Lagu berteman pada Jackson Boston featuring Magnificent Five Band Rago Adidana Bintangku Adi Madi Nati Mata Manata Demai Mini tinggal dengan pukul Simeng Sing Arum. Jadi saat di nangku awal di jangan pukul Simeng te atas sama-sama dapat kedengar Agah Sing Arum di drama Piminyo Biata.

Lalu bertambah pada Steve Cross ragu adi dan karik pinyonang adi madinati bertambah nata nekangah pukul simang singarum. Selamat ngarem bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah sengarem masuk YFM Bidaya. Anwati yang di Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Nga Sawutni Kamat Pemendek Debaran So Jawatan Kuasa Mo Nation Festival 2026 di Astana Negeri. Pemendek Debaran Nana Adidog Nguba Bedak Penasihat Mo Nation Festival 2026 Patricia Mo Inah Yen Mite yang di Pertua Negeri Kuka ka swa derma bruman sengarema Mo Nation Festival 2026 adi redongatur di Sibu Buran Bau. Bekan soana jawatan kuasa ana menegah agi kedahan pasar penyedia saman aktiviti adi redongatur tipuh festival ana adi yang penandang warisan batan asar ngak seni masyarakat so beramasam kaum di Sarawak. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi kamat kena program ana kanang program ana inah yen program ana inah platform bas yen negap dinge pitak kerjanami ekonomi saman atur ni kaban dupan masyarakat. Kerjasama diasah Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI ngak Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kedazan Dusun KCCI dapat jadi atag yen teban utung saman penyekemang ka Sabah ngak Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kit Atnang Sabah ngak Sarawak berguna negap kerjasama hana rebisi derma pitak bipawut nga dasar karbon adi dog netap beda Malaysia. Ayuk kita nanti tipuh rami bruman sengarep gawai keamatan di CCI KCCI sabah adi semencu adi dog ngatur di kompleks Unifor di Kuching. Terata kasih tok nan anyak miri marinati mehdokuka di premis adibauh yang turung ka jaga kebajikan ngera adidog HIV di wilayah utara Sarawak. Gapit Menteri Kerjanami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Kit Atnang pusat anak dekaes tepat yang jaga ngera Pakik jadi geh tanda pengarap sama sokongan yang ngera adi dikina. Ayah menegah mite daya ratus beda kadi pedinga adi dah betul pasar ngera adi dog HIV amai pemujur rawatan maditati meh dapat beda ngera kedeg pemudip nga rebis kena. Datuk Sebastian kita nanti di miri tipuh mansang rami minah pusat anak sepusat ama ka pusat adi pau. RTM Limbang Re Pujuu negap dinge kerjasama strategik nga opis bomba nga penyelamat Malaysia JBPM Zonju Limbang nga natu penerang mipawut nga atur seramat samana penyedia dalam nura susah ong dapat dokidaan nga rebis ngasi. Pengurus RTM Limbang Itsam Hadi Sidik kita atnang ati berguna nga jaga pejabat rakyat rebisi tunduh perkara bipaut nga atur seramat tipu harsau susah ong atur seramat disungi saman dog nyerang buai. Ayah kita nanti lepas berdapat nga pengobat JBPM Zon Ju Limbang Ramlan Marajan di Opis JBPM Limbang. Standard nana Ramlan Marajan Kit Atnang kerjasama adi bakke nga RTM adegi staden kudu-kudu sawa adi ripas mehteban baga penyikana ka rakyat. Nga ana ayah harap kerjasama ana re pejuu bakke nga natu penerang adi betul dapat dokidaan ka rakyat nga rebis ngasi. Ngana kasati da agah di drama peminyo biatah ye nengar mati adi modon nyusun beda Monica Gary so section na berita ahwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarem ka salam Malaysia Madani.

0: Janin bisama Dukoi dan segmen
1: ngarang kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BDS.

Hey, Ragu dan mana pada YY Punk Band Ragu ada dan api menegmu. Okey, jadi jam dari Astana Madin Mas Mang 6 minit di pasar pukul Simang Singarim ya. Okey, jadi tadi tengah jam di Ragu dengan sebab kita sama-sama kedengar program rock atau sama-sama kedengar Ragu terutama pada Alan Gerongan P. Jawa Olu.

Land of Confusion, lagu adik depan pada Genesis di Baran So England dari aktif sesuai 1967. Selamat ngeram kaso perik peminat setia program rock. Tidak pedingi ata di minggu hati bersama ngaku. Membiasa komite isa ngada peraman ngaku. Neka penebut program. Dem didingi ragu so Genesis. Supaya peraman ngati baran artis ini beken. Hati ina ragu adik the No Son of Mine.

Ia harap perengan berprama dengan program Rock Tak Ngarep Mati ke The Kembut sama dengan yang ngarep Senin Minggu Bau, okey? Dua tengah ragu di tinggal ku ngarep mati ini so Chris Norman ragu stumbling in nga Baby I Miss You. Nganak selamat ngarep. Bye-bye. Hello.

0: bersama Dukoi dalam segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu, dia bukilih anak kai.
2: Sobukur peringarom, next mendua terung ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Jadi kita boleh jatuh ke sama-sama kedengar program rock, program yang sedang atur dengan Dr. Peruah Beda pengaruh nama Marceline Gansi. Jam tadi setidak madin taruh peru 2 minit lepas apukor simang di Singarum.

Ayan ang kerudaman pada Aliza Suzina Rago Adidan Jabeng ya. Jadi kita madu prominent yang tetap sama di drama segmen ngarep mapawenta di ngarep mati. Jadi jam tadi Sri Ramadin dua dem dua prominent yang dengan pukul semang dua trip ngarep pak sungguh mana manya susah hati ya. Di pasal pukul semang dua tiada tamret ke segmen semang dua enam barang masa meragu peraman dengan donya dia ya na sopreng nak ngapukor enam isan-isan pagi. Jadi tetap jodohnya peraman tak kereti Ragu So Mariana Cyril si Tegal Sayang ka di pasal Ragu Cinta Aku So Des Marcus.

0: ZYFM Gra sama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen Ngarem Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sepukul peringatom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Okey, jadi jam tadi setelah Madin Dema My Minute tinggal dengan pukul semang dua terap ngarem ya. Jadi dengan datang mendekat benar-benar program tayang segmen ngarem apa pun tadi ngarem mati. Terima kasih kerana program ini lagi bersama aku setelah dan taruh jam mati. Jadi harap sopra tak meramen ngah pemain ragu ada dok main yang sopra ya. Okey, jadi pukul semang dua atau dapat kedengar segmen semang dua enam. So, ngah pukul semang dua terap ngarem tenda kengah pukul enam isan-isan pagi. Jadi harap sopra tak reagi drama buat senang di ngarah mati. Sebenarnya harap sopra tak reagi drama penuh penyikaan. Okey, jadi ragu sekasa na so DJ F ye na so prak di ngarah mati ragu utama benda Colin and the gang tanyu ka di pasana Brody Marandika mengapa harus jumpa. Jadi nak kata dapat bau ku juga na selamat ngarah maka so prak salam Malaysia Madani ka damai ka so prak.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngocit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang tuah nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang tuah nuam, dengan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang tuah turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Semula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seingat. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: atau nosak dia beli nyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinut pedawan dedek muno pakai pek boras mongki lotong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap meh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul limo ku. Aduh, mau obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Dah kisah back duit ketih. Titih. Okay.
0: Wah.

tobal manah bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge hoge nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod obadakwa delibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Musra Atik, sok RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

nasib sepuk break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Jabajit YFM Billion.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duwah ganan namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tengah nakam at Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa da palabi kuasa das namah ami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam da palapagu. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimus ami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi nak kam o tampa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkap himasi dengan gracia musakam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah bahasa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah bahasa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat amik kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital klinik dengan asyasi inya dan dahput amik dan witi. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah amik dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinggulah mahami. Tolong mahami dengan binungkus mahami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mahami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus awang, taat setia lemah lembut, dengan aduh pimintar dua amik jalan

Ya tugas kami nisima kami minan ruakam mohon kami adu-adu sedia ngampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan kami mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami o tanpa dapala puasa pisuhun da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael bala malaikat penyaga kami mohon nguntun nyaga dengan bisama kami mohon kami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu dibek. Amin. Amang kami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah kami mengemi ngampunya de bisalah de kami ni bana mi masu pingancu dengan perimpas memasu anani dibek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam, biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa, semian juga nami dengan nyada bidusa, itiseh dengan lembami irasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan roh kudus, mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua ganda namang dengan anak dengan roh kudus. Amin.

Ngangang basgah berbahasa pun-pun ni. Projek semalaju SME Cluster ada berharga 202 pertaruh juta ringgit kakat pi kembang ekonomi PMKS Sarawak. Projek penyuruh PIN Serian Fasa 2 jakak kemas ngabran April 2027 teban senang kas mengribunaan. MTCP nyebenar dana mudah cara 2.45 juta ringgit ia nyukong program warisan ka kesenian. Ati degaso YFM bidia dog newsit beda Monica Gary kadung nukar ka Pimio Biata beda Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ingat semasa sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Perantau bersama dengan YY Pang Ben di Pramantan dengan Ngarah di Pramantan. Ragu Praman di semua dalam segmen Mekatkan Muasir Sesat Anuati. Kasnika selamat sesat yang berangan di bersama KD YFM beri selamat sesat dengan selamat peguru kerja pengendaingan lebih sehingga sesat Anuati kusabah nang bergabar tak adi. Mereka kepaya bergerak kerja-kerja di tandai ini sesat Anuati. Kasnika ia nak berangan di lagi bersama KD sesat Anuati. Mai kemud angan bisa mangaku DJ Hazel.
1: Bisa mangaku Alina Jagam kita ai terucap bersama dengan nama 2 da pagi ti. Masa pukul 6 pagi tu pukul pre ibro pagi ti mati dengan benda biasa ya. Zal ya. Pukul mahi ibro pagi ti mati kita ada mengda biasa ko kita sambil-sambil kita nak ngupi-ngupi sambil-sambil tak kelakar.
0: Meja ngupi.
1: Ya, betul.
0: Tak kelakar meja ngupi tak sungguh di dua di konti meting kupi di meja.
1: Betul. Pemadipan bagaimana kita tengah nyep dah masa itik nah sambil kita nyep ya. Tangin kita nyep, tanggil kita nak breakfast kan kita ya. Sambil kita muka topik pagi kita.
0: Betul. Jadi semati tak kerakar-kerakar di kedai kopi.
1: Ya betul. Ini kan topik kita sama-sama kita ngampan.
0: Betul. Pasal kita kerakar pasar topik tak ya sesat Anuati. Kan senaga mai kembali tak malit nanti ya peminat-peminat bor. Ya. Yeah. Piala Dunia FIFA 2026 ada tadi babe main Jerman dapat dengan Paraguay di Kitty Jahlinda sebetul Jerman lagi kuberat dua gol pak gol di nombor 2 tidak ada dokira
1: baru je aku menang gol sekali kait jadi gol
0: lepas referee mecek VAR lagi sarah pemain Jerman di meturak goalkeeper Paraguay di membeda gol dibatalkan. Jadi mereka berpasal titik giga nang tak baru bor di seterus ingat pukul PE sesat mereka bersama tanya si ia nak baru bor di redok ngatur ngat pukul PE sesat nanti diki Anuati lagi Netherlands berdapat dengan Morocco pukul PE sesanti.
1: Ya, jadi bagi peminat-peminat pemain bol kita main bol lah Piala Dunia sama-sama betul. Kita akunya ya tebak main bol de siaran RTM kawan kita.
0: Lagi di siaran lagi dua saluran kena di saluran TV OK pun kan di saluran Sukan Plus. Jadi kan sebab kita PCU dengan agak dalam pemilu buka satu kata bi promenade bersama dengan Stanley Karim dan yang bidik.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Silong Dengan Aga. Perkhidmatan Bas Pintar Miri ini projek pencuba sekira dapat penyaut paguh maksudnya ratus perkhidmatan bas ira sedia na kawasan beken. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Menang setakat itina semengumpat bas bau sedia tinan projek pencuba ngurang jalan badek badak muto serta kurang piluah karbon dioksida. Terlibat program Bas Pintar Miri, Senceh pelajar sekolah di Miri dengan guru pergah penerang pasar perkhidmatan bas. Lepas nanti, wangupan program dengan pengehek numpang Bas Pintar Miri bersama pelajar sekolah menengah kebangsaan Lopeng Tengah di Miri. Ahli Dewan dengan Negeri Senadin Menang, program inisiatif Opis Menteri Ti meret siri keempat. Terata kasih Toknan Cawangan Miri itina buka bau dengan operasi da premis bau tina nulung individu udok HIV da wilayah utara Sarawak. Gapit Merti Pinami, industri kreatif dengan seni Perseman Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang pusat tinan tampat pelindung serta simbol ngaban harapan bau dengan sokongan. Meminta nyeratus terima individu udok HIV ngin gaya brian modern itina ngancak gaya udip lebih sihat dengan kualiti udip lebih pago. Tapi nanti wang muka majlis ngalih nek premis bau terata kasih Toknan Cawangan Miri da Miri. Dato' Sebastian ngucap terima kasih nek pengasas terata kasih Toknan Dato' Amar Jamil Anu melebih empat persawa ngumit bahat pingkua individu udok HIV. Pingikan tekong bot pingikan dengan pengusaha kapal domestik di Sarawak udah pinta ngumit sijil pengiktirafan industri maritim masa badan profesional berkait. Pengarah Laut Wilayah Sarawak, Bianus Muyau menang latihan dengan sijil udah iktiraf ngajah pimakat industri dengan tinan faham atur ngurus kapal secara selamat. Nebrucap de majlis graduasi kursus Mualim de tunuh kapal kurang masa 500 GT belayar domestik de Miri. Industri maritim berkembang ngajah pengubah teknologi standard operasi dengan undang-undang. Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang kerjasama strategik dengan Opis Bomban Penyelamat Malaysia JBPM Zon Iju Limbang. Kerjasama dengan piluas pergah penerang berkait penyelamat serta penyedia nyeratus nurak bencana. Pengurus stesen RTM Limbang, Iqzam Hadi Siddiq Menang, nyeratus perlu sedar isu atau atur penting tinan jamin ratus selamat. Lebih lagi, spek hal penyelamat menghal sahu bencana penyelamat di sungai serta ancaman buai. Daripada anti, daripada agak mengisuk nek zon nek opis JBPM Zon Iju Limbang. Ketua JBPM Zon Iju Limbang, Ramlan Marjan Menang, kerjasama rapat bersama RTM, nyeratus terima penerang lebih pantas betul dengan ngasih.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Bakat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik apa ini?
1: Masuk kok ni. Kena nak main bola nak.
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayu ke mat gane dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Nanti dah botol modo ketilang. Ya mati sama at kait dok tepan. Deng mat dia bang mat ingat bol.
1: Di boli no ki kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ningat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Tepat ti telepon kanu.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dah tu.
0: Dah pun ingat gamalnya tepat ti. Aku lihat ni. Aku dah ngajar Muki wat gayangan dah dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak cara? Katinya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingati yo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Watih nggak buka itu. Telepon ngati. Tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Tu saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit tu. Baku sana tekan tu. Anu bokon. Nggak mau doi tiak. Waki.
0: Asik nya mati bih. Ni ingat di yo. Nah, wati ingat. Ngatikan Play Store di dio. Nah, ingat betimbul nya. Nah, lepas ino ngan type di
1: ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia pun type nah mau luah tino. Hitam hijau mola itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan jare.
0: Tekannya yo. Kan telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa gatir.
0: Ingat, tekannya aku tekan nya. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah ya.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka ingat. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh Lione, acan ningat telepon do, tiba nak gol na inoh li, ya ningat bol semena dapat ngasih telepon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ya, ni ada
0: nanti. Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati. Pun atau nang lo di kiti, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah takal naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak buna ni lah jak cuma kogoh tu ya jak sembuh
1: buat ino senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tu ya token nak bekas jak ino ngijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: tu guru dati datu
1: bagus aku balik ke boli lek guru di kursi sofa
0: yo tinggal mogi tu ya. Tiak segi bol ngetikan pati tu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino ngar pati ninggal so TV ogi ge, dati ogi nang TV ogi ge.
1: Ya lah ya.
0: TV
1: Minti pali tipe na. Muti kere pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cui padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi ko.
0: Menatik nama tu na. Ya ya penuhnya.
1: Dalam aku pati masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

0: Ragu Pramanta bersama Angga Wooden dah Darren Wooden Khan dari Kapa Hadi Pramanta yang sesat alu hati Kas Nega selamat sesat berangan di Pak Uga bersama KAD YFM dia Rabi sigi berangan di buka Facebook RTM Klik Kas Nega siar radio di 06.2 MHz di 06.2 MHz Kas Nega Ninda yeah. Topik dah sesat alu hati Anina tabiat beus ataupun perangai sebayu beus.
1: Ya betul. Mengenikah perangai bila kita ya mungkin ada bila kita ada wajib ada bantal busuk antena.
0: Betul. Kas lega lagi berdengan tak dah. Di beus mesti pakai nang tak batal bege-bege.
1: Betul betul. Ada lagi tengah-tengah bila kita akan boleh beus terang. Mesti beus petak.
0: Di macam komen di Facebook YFM dia sebayu tak picu enggak agak di dalam pimio bau cagoi atau picu enggak ragu pramata bisa mangga the genus ben bang bikorot.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sedemutik pun punabar, projek semelaju SME Cluster Manbranya 220 taruh juta ringgit kakat ekonomi PMKS Sarawak. Projek pemudah PIN Serian Fasa 2 sakat nyenang siap berempat sewak 2027 ngin utung duduk kira semung ribu orangnya. MTCP ngibona dana 2.4 ribu juta ringgit nyukung program warisan dua kesenian. Selamat pagi bersama Dokok Matina Naun dan Abar Suawai FMBD ya, di Mutik Tengah Abar. Projek Semelaju SME Cluster Renguat Kerja Dagang Se Dua Sedang-Sedang PMKS Dua Kakat Ekonomi Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bisa enang projek inuh dia buka rebis pegut peruang sen orang dagang tempatan sak dapat merekang industri antarabangsa. Projek inuh dia dak rakyat sen utung suap pelaburan ayuh demoret ke Semelaju ianu antara destinasi pelaburan ayuh negara. Adin kawasan industri ianu mesen pelaburan rebis 60 bilion ringgit dua setia rebis mengperi ribu peruang kerja. Ruasan ianu nilai ekspor pitaket kira 9.5 bilion ringgit. Ia sabun dan itik takal tajah projek Semelaju SME Cluster di Taman Perindustrian Semelaju Bintulu. Projek ianu ria obuh naik secara peringkat dan semeng fasa di kawasan 36.2 hektar pakai peranya 220 juta ringgit. Sementara fasa ni di fasa 2 man peranya 25.1 juta ringgit mesiap setia 20 unit lot industri sen orang dagang tempatan. Sementara ini, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mitia bara pelabur kerjasama dua kerja dagang sedua sedang-sedang. Rakai ini perlu obon naik main berkusi pemipuan berkait dua teknologi pemani dua pemasang vendor. Sejak ini beramah dua pemasang projek Semelaju SME Cluster di setiap pemudah dua peruang rantaian bekalan dengan nyukung kerja dagang tempatan. Peruang ini nyukung ke niat Sarawak jagin ekonomi maju dua bergantung pengedah pada sepayuh sewak 2000 taruh puruk. Projek Sistem Pemudah PIN Serian Fasa 2 sakat inang dia sedia pemudah PIN nuduk robis 10,000 orangnya so 50 buah kupuak asal mau siap bulan 4 so bau. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Nerawi sebut nang kerja perhati di tapak projek mendapat projek so siap so paip utama logi PIN selabi Serian ini pun melancar dua adin jurah bonai. Projek ini melibat kerja pasang pipe, dua tangki PIN bergantung kapasiti taruh juta liter, dua ni poin mai juta liter, dua stesen penggalak dan kudu-kudu lokasi. Dan Facebook rasmi ya, ia sebut nang projek ini liat nama pemudah PIN kawasan Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, dua Dewan Undangan Negeri Semunjan, dua kawasan bagian Serian, beramah dua plan induk bekalan air Sarawak. Upis Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan MTCP ngibona sukat peranya bitu ke 2.4 ribu juta ringgit sen program berkait dua warisan dua seni tajah berandi de ropas. Gapit Menteri ya Datuk Snowden Lawan sebut nang sukat peranya obuh ngin ngerusuk dana mudah cara dari buah upis Menteri no nganyak ngatur rimuh perundik bahasa program dua aktiviti di seluruh Sarawak. Dana ini ingin utung duduk bergemasan pihak murid bayar kaum dan bukan atu perintah persatuan artis ni ada ngurus warisan duh komuniti tempatan. Ia supaya pihak deraan mitiak sukat beranya ini dan nunak syarat dan menetap. Pemitiak mesti obuh naik sekurang-kurangnya taruh bulan awal sebayuh program obuh ngatur. Dana mudah cara obuh tajah sewak 2022 pakai beranya kira 10 juta ringgit pirang sewak. Ia sabun di nitik nuduk RTM sebayuh sesi rakaman temu buar bersama YFM Iban di RTM Kuching.
Ketubuk Duhabar, Perkhidmatan Bas Pintar Miri, ianu projek pengisuba di negeri tih di abah peruas kira boga sambutan 100 terboga. Menteri Pengakut Dato Sri Lee Kim Shin sebut nang adin semungpat buah bas pau obustia sen projek pengisuba ianu nganyi ngurang orang bidodeg dua ngurang karbon dioksida abah propas. Adin program bas pintar miri melibat anak sekolah di miri meredgah bara guru nganyangin penorang berkait perkhidmatan ianu. Ruarsen ino nganya nama penyodar berkait dua pemakai pengakut ratus sua umur ke masih muda. Ia sabun niti tarah nekang program penyodar dua pengalaman pakai bas pintar miri bersama dua barang anak sekolah sekolah menengah kebangsaan Lopeng Tengah di miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin ino sebut nang program ino ialah inisiatif upis menteri ya de meret siri kepat ropas terima sambutan de pagu. Teratak kasih Tok Nan Cawangan Miri, adin oboh buka pari de tempat pau nganyak turung nyaat de oboh HIV de wilayah utara Sarawak. Gapit Menteri Kerja Nomi, Industri Kreatif Duseni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, sebut nang pusat ini bukan sejak tepat re'e pak tepat dengin pengarap duh ngin sukung duduk pada demono. Yes pun sebut gah nang pada bitik bau. Pada bahasa bau, ia pun mitiak gah ratus dak kadi pemikir dedek paguh pasalnya da oboh HIV ruban sebab rawatan modern adin medak baradumunuk dapat idip dengan rabis paguh. Ia sabut dan itik telah tajah majlis pindah ke tempat bau teratak kasih Tok Nan Cawangan Miri de Miri. Dan masa sama Datuk Sebastian ingin terima kasih duduk pengasas teratak kasih Tok Nan Datuk Amal Jamilah Anu ropas robis 40 sawak jaga kebajikan nyaa de oboh HIV. Nyaa de kerja takap kian tekung bot dua nyaa de ngurus kapal domestik de Sarawak oboh mitia dak mit sijil dan industri maritim sen kaum profesional. Pengarah Laut Sarawak, Pengarah Laut Wilayah Sarawak Bianus Muyau sebut nang latihan dosijil da oboh iktiraf biguna nganya nunda perubah industri Puan Atul da Adin dua dapat ngusa kapal dengan selamat do profesional. Ia sebut dan iti dang majlis graduasi kursus Mualim detun kapal kurang sen 500 GT pelayaran domestik demiri. Ia pun mitiaga peserta da khusus sino jagin rakah awal nganyak ketubuk belajar sebab industri maritim sentiasa berubah nuna teknologi, standard operasi, doh undang-undang bau. Radio Television Malaysia RTM Limbang, ketubuk nguat kerjasama strategik dua opis Puma dua pengeramat Malaysia JBPM Zon Juk Limbang. Kerjasama ini nganyangin penyoda duduk ratus terbaga berkait dua pengeramat dua pengisupa pengisdia bidapan dua penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Isham Hadi Sidik sebut nang penyoda ratus terbaga berguna sen penyonang barat mono. Iti hambut dan har pengeramat kedahar opui pengeramat de sungi du ancaman buai. Ia sebut dan itik nuduk pengerang abar lepas naik kunjungan hormat ke opis JBPM Zon Chu de Limbang. Sementara ini ketua JBPM Zon Chu Limbang Ramlan Marajan sebut nang kerjasama togap du RTM tajah kudu-kudu sawat lepas ngin utung duduk ratus sebab pinorang oboh ngin dengan rikas botul duh ngasih. Ngan kungama sabar kepada bahasa pun-pun, projek semelaju SME Cluster menberanya 220 juta ringgit kakat ekonomi PMK Sarawak. Projek Pemudah PIN Serian Fasa 2 sakatnya nang siap bulan 4 sewat 2027 ngin utung duduk kira 10,000 orangnya. MTCP ngipona dana 2.45 juta ringgit nyukung program warisan duh kesenian.
Damuti siya aba da punyusun da Monica Gary do banukar kang snabaw da Vanessa Denny so section berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Anda jangan ragu, pramata bersama hingga Tinios Poji Seraru Gaon. Harap tak sama-sama ramai pewet yang sesan anu hati, sungguh anu hati. Anu dua, meteben berat nama sewa 2026 kas pagi, peguru anu berat bau. Yen berat bau. Kas tiga sama sesan gaya berangan adi bersama KD YFM dia ku sabah genanga yen berata ditikati awet genama moto agi tepat-tepat adi ujen agi tepat adi medah ujen pak aran jeruh. Harap tak berjaga-jaga nakin kita tebang moto rusah pau rajur berlebih segera di tempat aran jera aran bisa kasi nge hati ni report gandu so Office Meteorology Malaysia yang tipus meng 2 jam diki pegerusa pukul ju isasan tija diki isasan dan mati jaka ujian di kudu-kudu tepat lebih segera di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sari Kaya Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Kalimbang Kayen Singumi Andu jaka agi sebang ribut duduk kejat di kudu-kudu tepat lebih segera di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Kalimbang. Raut gerumbang asah 0.5 negni meter kasebak posok barat-barat laut ngerajui asasmeng neg 20 km ni jam katakah paras andu hati ina asah 24 neg taruh 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gandu so Office Meteorology Malaysia yang tipus meng 2 jam diki peguru so pukul ju isasan teja. Jadi sebenarnya nimun adimba awal tak ada antija berkait dengan topik tak isasan anuati.
1: Ya betul. Jadi topik kita ada buru pagi Siti berkait dengan tabiat ataupun perkara dak perlu tunah kita ada timpuh kita rabeus. Mungkin ada bala kita ada kalau kita ya mesti ira minan uman ya walaupun anu sen kalau kita cukup para contoh rabeus nerang anu zel ada lagi inya dak memang wajib minan uman walaupun anu para kawan kita.
0: Pak lagi biar anu peras pak buka kipas buka ke aircon.
1: Tapi uman tetap tinan. Wajib.
0: Dikira sendu kas ngarep.
1: Betul.
0: Kas segel dah. Agi ge dengan tak di beus mesti bege pakai batar.
1: Betul.
0: Agi batar di tangan.
1: Ada bantal di kedak. Ada bala kita dah wajib lagi minan bantal guling.
0: Betul.
1: Kan hanya bantal guling kai dapat beus.
0: Bantal gulin giga dengan tak di us mesti agi bantal busuk.
1: Betul. Jadi menganikah tabiat abala kita mungkin betul. Ada abala kita ada akun kita ya si bayu beus perlu ira ani kita mati ada inya ada kalau na ani kita mati nah ani kita mati nah ini sarung tilam.
0: Sarung tilam.
1: Ada inya ada
0: sembuh.
1: Ada inya ada mesti ada sarung tilam baru nak dapat beus. Ada inya ada sukati ada kanyap sarung tilam boleh lagi beus. Ada lagi nyam senya zalia.
0: Betul. Ati nenang tak tabiat beus barata. Kan sega agi gelah dengan tak beus deh pakai kipas, deh pakai aircon.
1: Ya betul sebab menang babi walaupun betul. Anus empara tetap minang kait minang
0: dia dah pedang sebab kipas.
1: Jadi menganikah bala dengan kita ada Zapas N ya kawan kita boleh kongsi dengan Ami menganikah tabiat ataupun perangai beus kita ada tengah-tengah bala kita ada menang okey aku mesti ngagau kayuh datinan ku nutup batuh acun kisah lah ane ni kain ke bantal ke tapeh ke tawel ke janji batuh ku ada udok tutup baru ku dapat beus kuana
0: tinang tak lebih siga nang tak tabiat beus beket
1: ya,
0: beket manusia beket ke tabiat beket ke urah
1: betul okey ada lagi aku rasa kita meret topik kita ya
0: betul. Okey dah sebab you tak meret topik tak sebab you tak bahasa komen aku tengah megi komen dengan tak pasal topik tak sesat mati tabiat beus tapi pramandi bersamaan di tengah ragu ya, so Dino ngaseli bantal busuk.

0: Mari jangan tetap bersama dengan The Singer Hayu Kurnia, tetap bersama Harap Geberangan, tetap bersama dengan KADYFM Medin dan Kapedeben Siaran. Kan sedikit tak percaya dengan topik Isa Santa Anwati Anina, topik Mijang Upita pasar tabiat beus adinang ta tabiat beus manusia adinang ta beke-beken agi bandingan ni mak adima awak kira kira anti jah agi dengan ta beus suka pakai batar bege agi beus deh pakai batar agi beus kadang agi beus kuub jadi bege masa menang ta tabiat beus manusia ti
1: ya betul. Ada lagi tengah bila kita ada perlu ada kita mati na bantal busok kan kita kerana bantal busok kaya dapat bus walaupun umur rumah taruh puluh sawah 40 sawah masih ada lagi bantal busok. Kita ada komen masa rasing kunyau Azul ya namanang adepna memang manusia manusia mesti ada bantal busok. Adepna aku memang manusia okey faham namanang adepna ni orang ainya ada mesti ada bantal busok kuan Azul. Masa zaman bujang sampai tok itik nak masih ada bantal busok. Kai boleh miss wanguleng beus kuan. Wanguleng beus perlu ada bantal busok.
0: Mesti lagi bantal busok. Kasaga ya dah berlingan tadi ada komen ada kelakar pasal semuki kata biat beus. Tabiat beus ada pika tabiat beus anak ika angga bisa telefon ke di konti di nombor 25 main 4 25 main 65 song bisa mangga dengan tak di sebunga telefon tak. Hello.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Asi dah telefon ti.
2: Aku ati babai sasa.
1: Babai sasa.
0: Babai sasa. Telefon sok ki babai sasa.
2: Babai sasa so ana rai pakai di Samila.
0: Sama lain tak sama lain. Okey,
2: okey. Ini kupingan, mesti kupingan ka.
0: Aduh, bayu datang nang senang barabianah daging kupi miti.
2: Oh, rogi parah gerak aku baru tempat ni jag gede.
0: Aduh, sumpah tempat ka konti. Okey, pasar tabiat beus. Gambai agi dai beus mesti pakai agi beus pakai batar, agi dengan tabus deh pakai batar. Jadi montung ka smuki mun tabiat beus mai.
2: Oh, tabiat beusku mati. Lagi kira tenang ku kira lah mak adep mau babar buat ni dia
0: kira bayu beus gurik terus beus
2: aku bayu ku beus amok ku sak dada perang ya mak ku mesti lagi kayu kena ngak ku nempap mukuah amok ku baru ku nyapu cepat sana bawa aneku aku met ane danang lagi dia jua nyamba dayuk jua wangi ana. Melekat subuh ana. Aku menyapu nanti tisu, aku me